0: Selamat Hari Raya Aidil Adha. Buat anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM, 3 frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih tau untuk anda yang tak cemus-cemus terus menonton kami di TikTok Live Mutiara FM pagi ni kan. Ada yang tengah madu lagi ke tu? Semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Baik, pagi ni kita nak ungkapkan berkaitan dengan perkataan terima kasih ni tau. Sebab apa? Sebaik-baik ucapan terima kasih. Sebab apa nak kongsikan bersama-sama dengan anda? Ini sabda Nabi SAW berkaitan dengan terima kasih ni tau. Sesiapa yang diperlakukan dengan baik kepadanya, kemudian dia mengucapkan kepada yang melakukan dengan kebaikan tersebut, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan sebaik-baik, yakni pembalasan. Maka sungguh dia telah memberikan pujian yang terbaik. Ini hadis riwayat Tirmizi ni kan. Sebab apa? Terima kasih ni dia lebih baik tau dari minta maaf. Biasanya kalau kita sebut kan, maaf, saya lewat hari ni. Tapi kalau kita ungkap perkataan terima kasih sebab sudi menunggu, nampak manis dah kat situ kan. Manis bunyi dia tu. Sama juga, maafkan saya sebab orang kata pun kerap sangat dia buat hal ni. Tapi kalau kita tukar dengan terima kasih tu kan, terima kasih sebab apa? Sebab bersabar setiap kali saya lakukan kesilapan. Indah kan bahasa ni. Maaf kerana saya selalu menyusahkan awak. Terima kasih kerana terima saya seadanya. Memang orang kata apa, ungkapan-ungkapan ni memang ungkapan-ungkapan yang penuh perasaan tau. Maaf sebab saya bercakap ni banyak sangat. Nama kerja pun bercakap. Kan? Terima kasih sebab sudi mendengar saya bercakap. Okay, jadi tak salah untuk kita ungkapkan perkataan maaf tu, kita gantikan dengan perkataan maaf tu dengan perkataan terima kasih. Sebab apa tau? Sebab kita akan terus rasa dihargai dan kita juga akan sentiasa menghargai. Baik, 04-2107-389 untuk yang mungkin nak sembang-sembang pagi ni. Halo, siapa di talian?
1: Hello, assalamualaikum Abang. Hello. Salam Jumaat.
0: Hello.
1: Ya. Yeah.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, salam Ami.
0: Hello.
1: Ya. Yeah.
0: Hello. Awak slow sangat ni. Dah awak slow sangat ni.
1: Mami lah.
0: Dah, Mami duk. Mami ke ni?
1: Ya. Yeah.
0: Mami Fatimah ke?
1: Ya, yeah, Mami Fatimah. Apa kau sendak indah?
0: Dah, duk tamana Mami slow sangat ni, Mami.
1: Hai, Mami duduk kat depan tu.
0: Mami, rasa-rasa hari ni kat depan lain tak cantik, Mami.
1: Ya, tak dengar sungguh ke?
0: Sungguh. Pelan sangat ni.
1: Ya, okey tak?
0: Pelan, Mami. Mami, ya. Cuba. Mami cuma keluar sikit dari ruang tamu tu tengok.
1: Haa, ni Mami keluar dah.
0: Bohong, tak ada gerak pun. Mami.
1: Betul, dengar-dengar Mami buka pintu, Pak.
0: Haa, dengar-dengar. Mami, Mami, Mami, tak, Mama tak bohong ni. Ni pagi-pagi Jumaat, Mama tak bohong ni. Mami biduk dekat pokok kantan, Mami, Zat.
1: Okey, ni kau keluar dah.
0: Tak dengar sungguh, slow-slow, tak percaya buka radio. Buka radio lah.
1: Siapa?
0: Mana nak tahu?
1: Ya Allah, okey.
0: Duduk dekat pokok kantan, dekat pokok kantan. Dekat pokok kantan. Mami. Mami.
1: Okey, ya.
0: Tengok, orang kata dah dekat pokok kantan tu, lain tu kuat tau kat situ.
1: Tu Mami tidur dah betul depan tu.
0: Mana? Mana pokok kantan?
1: Tu mana nampak?
0: Tu dia nampak. Nampak bau kuat suara. Tadi slow.
1: Okey. Abang-abang.
0: Alhamdulillah sihat. Mami, Bambang. Bambang cakap betul-betul ni. Tadi seru slow suara Mami.
1: Okey.
0: Ya. Tadi Mami kata Mami pokok senaran. Dengar macam tu. Mami Tanjung Pendang tu. sungguh. Mami dekat ya, sebab Mama pernah pergi rumah Mami dekat area pokok dekat area pokok kantan tu, line tu kuat situ. Kalau tak percaya Mama ni, Mami.
1: Mana Mama besok mai?
0: Kita pergi tak cerita Mama, kita lalu. Kita ni Mami dekat area pokok kantan rumah Mami tu, kalau Mami ada internet kan, biasa dalam rumah dia 4G. Dekat pokok kantan tu dia 5G tau.
1: Betul ah?
0: Sungguh. Sebab pokok kantan ni dia ada satu istilah dah tau yang digunakan untuk telefon. Mami duk tengok muka Bambang ni buat muka bohong ah.
1: Ada sikit-sikit.
0: Mami.
1: Ya.
0: Kata laluan sikit Mami sambil syair.
1: Ya Allah. Syair tu macam mana? Bagi sampel.
0: Sebutlah kisah seorang mami di pokok senang. Memang begitu. Ambil kau macam itulah. Boleh?
1: Okey.
0: Baik.
1: Kena sebut nama Bambam
0: lah. Ah, tak mau sebut tak apa. Masih Ami.
1: Ya Allah. Kerja kena panggil saja no.
0: Dah aku nak sebut okay, nama okay. Orang lain. Ah, baik. Satu, dua, tiga.
1: Sebut lagi Bambam yang manis. Memanglah dia buat pembohong.
0: Kata-kata lah Syair tu.
1: Tapi tak apa, mami tak kisah. Pemohon dia menghiburkan hati.
0: Terima kasih, mami. Amboi, sindiran dalam Syair tu. Oh, benar.
1: Berapa?
0: Sama lah kita, mami. Ya. Dah menyorok dah begini.
1: Dah lagi.
0: Dah buat lambat sangat.
1: Baru duk pikir nak makan apa?
0: Mami baru duk pikir yang Pak Long duk taram lapak tu pedih buruk tu.
1: Pak Long dah perlu dah nasi sepinggan.
0: Nasi sepinggan? Oh, Pak Long dah.
1: Dah.
0: Mami ada lagi?
1: Ada lagi. Nak makan untuk lapik perut je. Nak kau ubat kan?
0: Mami, kalau lapik perut tak susah, Mami. Mami ambil.
1: Makan apa?
0: Mami ambil periuk tu, periuk yang buah nasi tu. Nak lapik. Boleh. Dia kata mami macam ni, mami, kalau nak makan ubat mami, dia paling-paling kurang. Ah ni, dengar ni, petua ni, petua orang muda ni.
1: Okey, mami ambil petua. Ah, petua
0: pemohon. Orang cakap sungguh, tak apalah nak asal nak cakap ya.
1: Ah,
0: ni petua orang muda. Sebelum nak makan ubat tu, kena makan dulu ringan-ringan. Ah, nampak tak? Bagus dah orang muda.
1: Ha.
0: Ha, tu pun cakap Bambam. Tu pun cakap Bambam bohong. Mana ada Bambam bohong?
1: Saya
0: melawak, Mama. Ha, Mama cuma nak abang kata, mami makan ubat dulu. Nampak batuk dah tu kan. Saya, mami sakit lagi, susah Pak Long tu. Ha, mami dah lah sihat-sihat pun menyusahkan Pak Long. Pertama-tama sakit, lagi menyusahkan Pak Long.
1: Hai, bila mami dah menyusah Pak Long?
0: Pak Long beritahu. Ha, sihat-sihat je pergi shopping. Sihat-sihat je pergi shopping. Habis dah semua jual, habis dah.
1: Pak Long tu pun kuat mohon Pak Long.
0: Mami. Mami, yeah. Okay. Hari ni Bambam nak dengar ikhlas daripada mulut mami sendirilah. Okay?
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Ucapkan terima kasih dekat Pak Long yang sentiasa berkorban untuk mami. Ha, seikhlas-ikhlasnya mami. Tak mau untuk orang lain, yeah, untuk Pak Long kan? Untuk Pak Long saja, orang lain tak mau sebab Pak Long tu pagi petang siang malam teman mami tau. Ha.
1: Betul lah, memang.
0: Ha. Jadi pagi ni Bambam nak dengar ucapan ikhlas daripada mami. Ucapan terima kasih tu untuk Pak Long.
1: Okey. Semua first mami nak ucap kat Allah Ta'ala lah. Tanya panjangkan jodoh mami dengan Pak Long kan.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Walaupun dalam susah senang masih lagi kami bersama kan.
0: Alhamdulillah.
1: Kedua mami ucapkan dekat Bambam, Jomi semua layan mami.
0: Mami.
1: Walaupun mami hari-hari telefon.
0: Mami.
1: Ya.
0: Ucapan terima kasih kat Pak Long bukan kat Bambam.
1: Nanti salah.
0: Okay.
1: Ucapanlah untuk kalau kata Bambam dengan Cumbi tak angkat telefon mami tak boleh dengar dalam radio.
0: Okay. Baik. Betul.
1: Terima kasih banyak-banyak. Lepas tu untuk Pak Long, terima kasih Abah. Karena
0: Abah. Tak maulah abah, bagilah sweet-sweet sikit kat Pak Long. Hari-hari duk pok hang abah apa, bagi sedap sikit.
1: Segan tadi.
0: Ah, ni mami. Terima kasih yeah. Abang sayang. Ah, macam tu. Ah. Abah sweet sikit. Mami kat telefon mami duk bagi ayat pedih-pedih kat Pak Long. Okey ya Pak Long tu? Ha, okey boleh. Abang.
1: Okay.
0: Alah, boleh lah okay. Abang. Sayang.
1: Ha. Tak boleh nak keluar, Bambam.
0: Amboi, kena cakap ni orang tua tu. Ha, hak tu boleh keluar. Kalau hak.
1: Okeylah, Mami panggil bancuk lah.
0: Tak mau bancuk, tak mau. Sayang. Terima kasih, sayang. Ha, macam tu. Amboi, kalau kata kalau kata bahasa kasar-kasar tu mudah yang sebut. Ayam manis-manis ini indah tak mana nak sebut. Okey, perkataan sayang, Mami.
1: Okey, terima kasih. Terima kasih saya. Kerana sanggup bersama Mami kan. Selama 42 tahun, walaupun Mami ni bukanlah baik sangat. Kadang-kadang jadi macam cengen kau kan. Apa saya boleh terima. Mami, seadanya. Terima kasih banyak-banyak.
0: I love you sekali.
1: Sama-sama kita hidup bersama, susah senang.
0: I love you sekali.
1: Okey. Habis ada.
0: Agih lah sikit lagi. I love you sekali. Abang Cup, I love you. Ha, kan?
1: Tak boleh, orang dah dengar.
0: Memang dari tadi orang dah dengar. Ha. Sikit lah. Sikit lah, Mami. Sikit lah. Yeah.

0: lah panggil sayang dekat pasangan masing-masing. Mami dulu masa muda-muda dulu kan, lautan bara api sanggup ku renangi, pa semua keluar habis. Bila mai dah nikah, pak hang, mak hang, abah hang, tok hang, semua keluar habis. Ha, Pak Long, Pak Long.
1: Yeah.
0: Pak Long. Pak Long kuat sikit. Kuat sikit, tak dengar Pak Long.
1: I love you too.
0: Yeah. Macam tu lah. Baik mami, terima kasih mami.
2: Okey, semoga Bambang, Jombi, Bibo semua bahagia selalu. Kaki tangan Mutiara FM sedia bahagia selalu tetap di Mutiara FM.
0: Alhamdulillah.
2: Untuk sahabat-sahabat mami, semualah bahagia selalu juga. Apa tadi mami dengar apa tu? Tiza.
0: Ha.
2: Terima kasih Tiza. Senang-senang malam mami.
0: Ah, insyaAllah. Baik-baik. Alhamdulillah. Terima kasih mami.
2: Okay, sama-sama.
0: Saya boleh kurang
2: mami minta
0: maha tau.
2: Mami
0: melawan. Sama-sama lah Bambang pun. InsyaAllah jumpa lagi tau. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Baik, itu dia. Ha, mami Tanjung kita. Mami. Mami Fatimah kita. Hombeh, susah sungguh nak ungkap perkataan tu kan. Ha, duk kata mau orang dengar. Dari tadi orang duk dengar dah tu. Okey. Baik, untuk dia mungkin nak sama-sama sembang-sembang kita pagi ni kan. Ungkapan terima kasih. Ha, kepada siapa yang anda nak ucapkan terima kasih. Okey. 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Tera FM 0105080957. FM segalanya untukmu.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
2: Hei, kenapa pula macho kau isap rokok ni?
1: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je, bukannya paru-paru awak tau.
2: Okey, sekarang ni juga saya berhenti.
3: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Hey, Abdul Salam. Yang orang asyik sebut My Salam tu hang kah?
1: Apalah kau ni tak ikut perkembangan langsung. Itu My Salam, skim perlindungan takaful percuma yang kerajaan bagi untuk bantu rakyat macam kita ni. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal, dapat bayaran RM8,000. Kalau kena tahan kat ward, dapat allow RM50 sehari sehingga 14 hari setahun.
0: Ui, bagusnya. Mana nak semak tu?
1: Kalau dah terima SMS, log masuk mysalam.com.my atau hubungi 1300 888 938.

0: Tengok jam, Sam, pergi rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Ezam Tor FM, segalanya untukmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Pagi-pagi, Bam-Bam temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Okay, kita nak bacakan kiriman WhatsApp terlebih dahulu sebelum Bam-Bam nak terima pemanggil yang berikutnya. Ini kiriman daripada Bang Azmi, Segera Pulai ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada penganjur rumah terbuka Aidil Adha semalam, kepada tim Suzuki RG Utara. Kat Gua Peru semalam, yang menjemput pulut durian, ada bihun sup, ada kuih raya, semuanya sedap. Oh, tu dia no. Orang kata apa, kalau orang Penang ni, kalau belah-belah balik pula, tak tahulah kan, mereka kata kat Bam-Bam lah. Ni mereka lah cerita kat Bam-Bam. Kalau pi rumah terbuka dekat belah-belah balik pula tu kan, bukan kata setakat ada, orang kata apa, daging korban saja. Bukan kata ada menu nasi, bihun, kuih tiaw, semua tu je. Siap ada pakej dengan durian. Oh, kan. Sebab tu kalau orang tak makan durian ni, orang yang tak boleh buat durian ni kan, dia pun tak pergi balik pulau. Tak boleh. Sebab apa? Masuk-masuk balik pulau tu ya, bau durian kiri kanan. Kan? Oh, seronok oh, no. Seronok orang balik pulau ni kan. Okey, baik. Dan juga kiman daripada Abang Syariman. Abang Syariman kita, assalamualaikum Bam-Bam. Ucapan terima kasih dua insan yang tercinta. Katanya tanpanya hidup ini kurang segalanya. Mak, terima kasih memberi kasih sayang kepada insan ini yang kurang segalanya tanpa jemu hingga sekarang. Dan isteri tercinta, Khairul Azira, memberi kasih sayang sepenuh perhatian hingga sekarang tanpa jemu melayan. Abang dan anak-anak tersayang, terima kasih sayang dari suamimu yang tercinta. Tertiaw, sweet Abang Syariman kita ni. Macam ni lah kita mau. Kan sweet sentiasa kan. Sebab apa? Bila kita hidup dengan penuh kasih sayang, InsyaAllah bahagia hidup kita kan. Walaupun bahagia tu maknawi kan, bahagia tu satu benda yang besar sebenarnya kan. Sekecil-kecil benda yang kita buat pun dah boleh rasa bahagia. Jangan cari kebahagiaan, tetapi cipta kebahagiaan tu bersama. Okey, baik. Dan kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian? Hello. Tu dia pasal hepoh ni. 04-2107-389 untuk ada yang mungkin nak kongsikan story anda. Ucapan terima kasih kepada siapa yang anda nak ungkapkan, nak ucapkan. Baik, kita nak terima pemanggil berikutnya. Hello, siapa di talian?
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, good morning. I'm fine, thank you.
3: Alhamdulillah.
2: How about you today?
3: I'm fine. How about you?
2: Alhamdulillah. Okay. Baik. Panong E.
3: Yeah.
2: Baik. Sebagai mukaddimah, lama Panong E tak call, no? Pi mana tak, sibuk, tak, sibuk kan? Awak?
3: Tak boleh mencelah.
2: Tak boleh mencelah.
3: Tak boleh mencelah.
2: Tak apa, tak apa, tak apa. Disebabkan dah boleh mencelah ni kan, Bam-Bam nak dengar Panong E bersyair dengan kata laluan, boleh?
3: Panong E nak menyanyi.
2: Sah. Nak menyanyi, boleh. Bam-Bam cukup suka bapak ni. Baik, baik. Silakan. Satu.
3: Satu M Nasir.
2: Ya, satu, dua, tiga.
3: Suatu hari di hari raya. Dua hari di...
2: pun hari raya.
3: Dua hari sebelas Zulhijjah. Tiga hari 12 Zulhijjah. Empat hari ya. Hari
2: 13 Zulhijjah.
3: 13 Zulhijjah.
2: Lima hari.
3: Jangan lupa buat korban.
2: Ya.
3: Dia dah macam tu.
2: Hatu ya.
3: Tentu ya.
2: Pasal pun nama, nama Bamba tak ada pun.
3: Ni Zat.
2: Dah.
3: Ni kira special lah.
2: Special lah. Okey, baik. Silakan.
3: Bam-Bam.
2: Ya.
3: Tweet forever.
2: Macik.
3: Pantun dulu.
2: Baik, silakan. Bam-Bam semen nak jawab pantun begini ni.
3: Pergi berkelah di pantai bersih.
2: Pantai bersih berkelah lah. Okey.
3: Sambil-sambil tu dan juga menjerat terkukur. Jangan lupa selalu ucapkan terima kasih. Kalau tak ucap terima kasih, tanda tak bersyukur.
2: Tu dia. Bangun pagi, terkapai-kapai, terminum ayam sirap. Sesi. Apa yang yang Panong E nak sampaikan? Ucapan terima kasih.
3: Pertama-tama sekali, Bam-Bam.
2: Ya.
3: Kalau kita lah, terpengaruhi lah. Tapi itulah kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang tak.
2: Apa yang kalau, ingat tu, apa yang tak tu?
3: Kalau Bambam keburi siarkan apa doa ni dalam sagi kaburi. Pak Luang kira kadang-kadang ingat-ingat lupa juga.
2: Doa apa tu, Pak Luang?
3: Alhamdulillah, ahyana ba'id. Ba'daitana wa ilahi nusyud. Kalau betul-betul apa bagi apa doa yang betul-betul. Kita teringat kerana kita lupa. Yang tu kita panjatkan kesyukuran yang paling-paling utama kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah.
2: Ya, betul.
3: Kalau nak ikut-ikut lah kan. Sebab kita ni bangun-bangun pagi, celik-celik mata dah boleh bernafas.
2: Betul-betul.
3: Kan? Kalau kita kata, kalau ikut bahasa Malaysia tu, dia kata, terima kasih Allah setelah kau mematikan aku, kau menghidupkan aku semula. Yang tu yang paling-paling kita nak terima kasih kepada Allah.
2: Betul.
3: Kedua, kita panjang kepada Nabi Muhammad selawat lah pada hari ni. Sekarang nak sebut selawat tu pun cukup payah.
2: Betul.
3: Kadang-kadang di masjid barulah kita ingat nak selawat ke atas Nabi. Itu kedua. Ketiga, kita jangan lupa ibu bapa kita. Dengan kedua ibu bapa ni lah kita nampak dunia, nampak bulan, betul, nampak matahari.
2: Betul
3: tak? Tiga, keempat, isteri, kita yang ada ni, kita ni. Anak-anak, kaum kerabat, saudara mara kita ni, barulah kita pergi ke sahabat-sahabat. Ada jiran-jiran ni, kita pernah ikut-ikut lah macam tu lah kan. Tapi apapun kita tengok Bambam lah.
2: Faham? Ya.
3: Kita tengok masalah ni, dan kita nak puji mereka tak? Mereka ni dengan mereka punya perangai mereka ni, mereka mesti ada thank you.
2: Sungguh.
3: Tak lepas, tak kering di bibir mereka lah. Dengan please-nya, dengan orang kata apa, I'm sorry ni, mereka semua cukup.
2: Betul. Saya setuju lah tu.
3: Mereka excuse me.
2: Ya.
3: Maafkan saya. Please. Tolong. Kita ni tak ada nak ungkap. Memang kita tak ada lah. Susah lah. Payah. Pak Long ni, Pak Long ibu sendiri pun susah nak buat. Sebab kita dah tak mengamalkan, jadi susah.
2: Betul.
3: Ungkapan terima kasih tu, kalau kita ucap, kita dapat balik.
2: Sungguh.
3: Kita buat, orang buat tu, kita kena terima kasih banyak.
2: Bukan kata nak puji orang kata apa bangsa-bangsa lain ataupun negara-negara lain dah, bukan. Contoh
3: mengamalkan sunnah Nabi kan.
2: Contoh ni apa nama Pak Long E contoh eh. Orang putih kita sebut orang putih lah kan. Depa nak kentut pun sorry. Kita kentut
3: me.
2: Kita
3: dengan excuse me, I'm sorry.
2: Kita kentut senyap keluar bau ya.
3: Dengan apa-apa dia, please, excuse me, please, may I, apa semua tu, mereka ada guna ayat-ayat yang paling sedap dengar.
2: Betul.
3: Kita ni tak ada, dia terpah hati, dia tak ada nak, makasih orang, tak tahulah.
2: Tak apa.
3: Tak ada orang, kita tak mahu lah, jadi kita berubah lah,
2: Pak Long E, sabar, Pak Long E. Nampak sangat marah tu.
3: Tak marah, nasihat.
2: Jadi ungkapan terima kasih tu kepada macam Pak Lui kata tadi kan, orang kata apa, kita kena ungkapkan sentiasa. Orang kata apa, kepada Allah Ta'ala, Rasulullah
3: kita
2: kan.
3: Kita praktik. Kita kena dari anak, cucu-cucu kita, anak kita kena dah biasakan. Bagi satu benda, kata terima kasih. Paksa dia.
2: Baik.
3: Dah lama-lama esok dia jadi biasa, dia tak menghargai.
2: Betul.
3: Dia tak menghargai ya.
2: Baik. Alhamdulillah. Apa pun insya-Allah kita doakan semoga Pak Long.
3: Terima kasih banyak kepada Mama mengangkat apa talian Pak Long ini. Semoga sihat.
2: Amin.
3: Amin.
2: Masih.
3: Semualah sihat.
2: Ya, insya-Allah semoga Pak Long pun dan keadaan sihat sentiasa Pak Long.
3: Terima kasih.
2: Baik, insyaAllah. Terima kasih. Pak Long E.
3: Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia macam Pak Ui kata tadi kan. Bukan susah pun nak ungkap terima kasih. Sorry. Kan, maaf kan. Tapi sebenarnya itulah. Bila benda yang mudah, orang kata apa, diungkapkan, tapi besar makna dia. Tapi bila kita payah nak sebut, memang kelut jadi dia kan. Okay, baik. Untuk anda mungkin nak kongsikan lagi. Pagi ni, terima mungkin seorang lagi panggil waktu ni. Halo, siapa di talian? Halo. Hello, assalamualaikum. Ah, sudah angkat-angkat telefon dia biar macam tu ya. Oh, penat bagi salam ni. Okey, terima kasih tau. Okey. Baik, 04-2107-389 untuk yang mungkin nak kongsikan story anda, ungkapan terima kasih kepada siapa yang anda nak ucapkan. Ah, kongsikan 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Tuan FM 0105080957. Tuan FM, segalanya untukmu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari Big Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Pani dia.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampam menokak ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 8.50 minit pagi waktu ini, 9 pagi utama, 9 pagi menanti anda. Kita masih nak ungkapkan ucapan terima kasih. Terima kasih kepada siapa yang nak ungkapkan ucapan terima kasih itu kan. Jadi kita macam kiriman di ruangan TikTok Metro FM ni. Ini kiriman daripada Tiara ni. Kita nak ucapkan terima kasih lah kepada Jejaka Handsome yang pernah pinjamkan telefon untuk bayarkan tiket train masa 2 tahun lepas. Wajahmu sentiasa ku ingat sampailah hari ini. Ku mencari tapi tidak ku ketemui. Tidak, daripada Tiara . Okey, baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Encik Anwar, Sungai Pinang,
2: Encik balik pulang. Encik Anwar, balik pulang. Itu dia dah tetek macam ni kau lagi. Tak lihat panjang-panjang tau.
3: Tak lihat panjang. Terima kasih lah, Bambam. Macam angkat telefon.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih juga, Bambam. Ini kena cepat ni, Bambam.
2: Cepat.
3: Terima kasih juga, Bambam. Pasal 2022, dalam bulan 7, Bambam angkat telefon saya yang mula dengan Bambam tu.
2: Alhamdulillah. Terima kasih.
3: Pasal tu, saya try telefon dengan cakap pun satu dengan Bambam pejam mata.
2: Pejam mata masa tu, Rom?
3: Walaupun tak tengok lagi.
2: Tu dia.
3: Alhamdulillah lah ni jadilah reti-reti.
2: Tu dia lah popular dah lah ni no.
3: Alhamdulillah Bambam, kerana Bambam lah. Terima kasih banyak-banyak Bambam. Bambam angkat hari tu.
2: Baik. Alhamdulillah.
3: Saya ingat lagi sampai ke hari ni.
2: Tu dia. Terima kasih juga sebab sudi telefon masa tu tau.
3: Itulah saya kodok-kodok. Alhamdulillah dapat.
2: Alhamdulillah. Baik Cik Noor, kata laluan Cik Noor.
3: Kata laluan. DJ lah Bambam. Dikenali abang sikat tepi. Orang yang pemalu. Amboi cuitnya.
2: Mama pemalu.
3: Ada orang yang mak
2: sini. Baik, silakan.
3: Reda lah Bambam. Walau tak cuti. Demi amanah. Tugasan harus digalak.
2: Hai Cik Anwar. Orang balik pulau. Hari ni kerja ataupun cuti. Kerja cuti ni.
3: Kemarin cuti, hari ni kerja pagi.
2: Disebabkan kerja pagi, duk tengah mengulang sambil main telefon. Apa cerita pagi ni? Apa cerita Cik Noor pagi ni?
3: Cerita dia macam ni, lo tak mengulang sambil tu boleh telefon.
2: Okey Cik Noor, pagi ni kita nak cerita berkaitan dengan ungkapan terima kasih kan. Kepada siapa yang Cik Noor nak ungkapkan ucapan terima kasih tu?
3: Okey Bambam, pertama kali kepada Allah lah kan. Sana terima kasih lah ya Allah. Kita diberi nafas lagi untuk hari ni. Untuk bernafas.
2: Alhamdulillah.
3: Dan boleh berhubungi lah sama kita lagi. Lagi yang terima kasih ni macam Pak Luin kongsi tadi pun banyak. Macam saya terima kasih ni kalau orang kita bagi terima kasih, dia pun tak kata apa. Memang saya cukup pantang lah.
2: Ya ke?
3: Semua jenis tu memang kita kadang tu kita beri laluan, kita pergi apa kan. Walaupun duduk dalam kereta lah apa, kita tak dengar, tak nampak. Kadang tu kita pergi laluan ni kot lah, nak angkat tangan ke, nak pergi lampu ke tak. Saya cukup tak boleh pantang lah memang.
2: Pantang no.
3: Ucapan terima kasih ni walaupun sikit, bila pun ucap kat kita, kita dengar kan. Masa lega, seronok, dada lapang.
2: Itu dia, Alhamdulillah.
3: Bagi saya lah, Bambam kan.
2: Baik, Cik Noor. Ada satu story yang orang cerita kat saya lah, Cik Noor. Dulu lah ada markah lama, Cik Noor. Pernah buat something kan, Cik Noor, yang Cik Noor tak ucap terima kasih dekat dia.
3: Markah lama ni, Bambam, bukan saya nak pembohong lah. Dipanggil jemaah yang mulia orang. Okay. Saya ni kan saya kata saya segan. Saya segan. Tak ada
2: no. Itu dia bohong.
3: Dah betul Mam. Tengok perempuan pun saya malu.
2: Ya ke, sama macam Bambam.
3: Itulah tu saya cakap tadi, Bambam pemalu kan.
2: Ya memang.
3: Sama Bambam.
2: Malu sangat Cik Noor tu. Itu dia. Dekat bantang tu, bantang jumpa tu. Kan.
3: Pantang jumpa nak malu.
2: Tu dia lah.
3: Memang malu. Malu tu email lah.
2: Tu dia lah. Apa pun.
3: Mam.
2: Ya.
3: Apa-apa pun nak ucap. Terima kasih lah buat orang rumah saya. Nak padilah tak izin. Susah senang kita bersama kan.
2: Alhamdulillah.
3: Selama 30 tahun dah mengharungi orang kita Batera rumah tangga ni.
2: Alhamdulillah 30 tahun dah.
3: 30 tahun dapat mana kan. Anak-anak pun terima kasih banyak-banyak tolong ayah tu masa ayah dalam orang kita dua sakit dua apa kan.
2: Alhamdulillah. Jadi insyaAllah Cik Noah kita doakan semoga Cik Noah sentiasa dikelilingi orang yang baik-baik, dilimpahkan dengan kasih sayang. Okey. Dan juga insyaAllah sentiasa dalam keadaan yang bahagia selalu nah.
3: Amin.
2: Baik. Terima kasih Cik Noah.
3: Mam, moga sehat selalu mam.
2: InsyaAllah. Amin.
3: Reda Bambam walaupun bertugas tak kisahlah demi amanah. Bambam tugasan kita kena galas mam.
2: Ya betul betul betul.
3: Esok saya tahu Bambam pergi cuti punya.
2: Siapa kata? Siapa kata?
3: Hari Sabtu tak timbul. Kadang-kadang dia timbul dengan teka-teki. Tapi esok ingat saya ingat duk nampak ni kan. Ingat terima kasih lah Bambam esok cuti.
2: Tak tahu kita tengok esok macam mana nak. Baik. Okey Cik Noah.
3: Moga sehat lalu mam.
2: InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Jangan kenok mam.
2: Ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Orang dah bagi dua kali salam dah tu.
3: Tak dengar.
2: Okay. Baik. Terima kasih Cik Noah. Baik. Itu dia perkongsian daripada Cik Noah. Kita dah ingat lagi noh. Hari pertama dia cuba call. Untuk anda mungkin nak cuba telefon boleh je. Tak ada masalah kita sesantai kita sembang-sembang kan. Ada orang dah cuba call tapi tak dapat nak masuk. 04. Simpan baik-baik nombor telefon Mutera FM. 04-217-389 04-217-389 simpan, jangan kolor sebab kita nak ke pusat berita RTM akan sebut di Kota Media untuk kita dengarkan perkongsian dalam utama 9 pagi saat lagi. Lepas utama 9 pagi saat lagi kita buka lagi untuk anda yang mungkin nak kongsikan, nak sembang-sembang hari ni, kena nak ucapkan ucapan terima kasih. Terima kasih kepada siapa, kena pula kita hari ni Hari Raya Aidiladha kan. Ramai yang berkongsi rezeki daging dengan kita. Terima kasih kepada yang orang kata apa buat korban tahun ni. Boleh je. Tak ada masalah. Okey. Selepas utama 9 pagi nanti. Okey, terus dengarkan Metro FM. Segalanya untukmu. Ini dia. Han Zafin si buah hati. Ambil pergi beraya tu. Beraya rumah siapa?

Pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Tibet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: FM。
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan salam sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahilhamd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Taala. Atas limpah rahmat dan kasih sayang ini, kita diizinkan sekali lagi menyambut Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini. Sebuah perayaan yang syarat dengan makna pengorbanan, keikhlasan serta penghayatan terhadap kebesaran ilahi. Sesungguhnya, Aidil Adha merupakan madrasah rohani yang mendidik jiwa umat Islam untuk memahami arti sebenar kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa agung Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS menjadi cermin luhur tentang berada seorang hamba dalam menjunjung perintah ilahi, sekaligus mengajar kita kepada kita bahawa setiap pengorbanan yang lahir daripada hati yang ikhlas akan dipandang mulia serta dihiasi keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Menghayati ibadah haji, kita menyaksikan jutaan yufur rahman berhimpun di bumi suci dalam lautan persaudaraan yang tidak mengenal darjat. Di padang Arafah, setiap jiwa berdiri dalam penuh kehambaan, menadah doa dan keinsafan di bawah naungan kasih sayang ilahi yang amat kuas. Justru, saya mengajak seluruh umat Islam agar menjadikan Aidil Adha sebagai ruang memperbaharui keinsafan diri dan menghayati nilai kesederhanaan. Dalam kita berusaha memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah sekali diabaikan tuntutan hablul minan nas, yakni menjaga hubungan baik sesama manusia. Pada kesempatan yang mulia ini juga, saya dan tuan menadah doa agar seluruh jemaah haji dari Pulau Pinang dan Malaysia dikurniakan kesihatan, kekuatan dan permudahkan segala urusan ibadah mereka di sana suci. Semoga mereka memperoleh haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat dan penuh keberkatan. Saya turut merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terus berkhidmat demi kesejahteraan rakyat dan keamanan negara ketika sebahagian besar masyarakat meraihkan Aidil Adha bersama keluarga tersayang. Akhir kalam, saya dan Tuh Puan dengan penuh takzim mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh umat Islam, khususnya rakyat negeri Pulau Pinang dan seluruh Malaysia amnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau Pride, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. DFM sekalinya untukmu. Geng Pagi Mutiara tengah on air dan online sekarang kat

0: Pagi, jom lah pagi.
1: Setiap Isnin dan Rabu 9.15 sampai 9.45 minit pagi.
2: Mau apa minta? Ya, kami bagi ya.
3: Ha dah, lagu apa hampa maulah?
4: Kami akan tunaikan.
5: Tunggu lagi, jom layan pagi.
6: Layan.

0: Ya, saya teruskan rekan pagi-pagi anda GVM masih lagi bertemankan Bam-Bam 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti dah jam yang terakhir dah pertemuan Bam-Bam bersama dengan anda untuk hari ini. Dan hari ini kita masih lagi nak ungkapkan berkaitan dengan ungkapan terima kasih. Ha, terima kasih kepada siapa yang anda nak ucapkan hari ini. 04-2107-389 kita memanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ye cintain.
1: Ya.
0: Ah, ada tak mana ni?
1: Ada dah kereta nak balik dah.
0: Nak balik dah. Awal balik hari ni.
1: Hari ni dua hari ni habis awal. Saya orang tak niaga lagi.
0: Ha, tu dia. Oh, lain kali besok buat satu kawah tu ye cintain.
1: Tak nak tunggu ni pam-pamai lamalah.
0: Alhamdulillah. Insya-Allah, insya-Allah. So dua hari ni memang awal noh. Alhamdulillah.
1: Ya,
0: ni hari ni nak pergi mana-mana ke hari ni? Makan kenuri ke pergi mana ke?
1: Ada kenuri tunang di Kulim.
0: Siapa tunang?
1: Anak Sarah. Anak Sarah.
0: Ah, ingat anak Cik Intan tunang tak panggil Bam-Bam.
1: Kalau kenuri anak Cik Intan tak panggil. Oh. Panggilnya insyaAllah.
0: Oh, ya, okay, insyaAllah.
1: Tak ada siapa yang kenal lagi. Tunggu.
0: Itulah. Eh, tak apa. InsyaAllah, insyaAllah kita doa-doa anak Cik Intan. Muka dimuat sikit Cik Intan.
1: Muka dia, Bam-Bam comel sangat.
0: Terima kasih.
1: Bam-Bam seorang kan?
0: Oh, seorang je hari ni. Siapa pun tak semua berkat pergi beraya habis. Bibah pergi India.
1: Baik lah, Bam-Bam tak beraya sama.
0: Oh.
1: Tak ada lah rancangan ni.
0: Oh, itu dia. Baik, Cik Intan.
1: Ya,
0: hari
1: ya.
0: Ni kita cerita berkaitan dengan ungkapan terima kasih ni. Kepada siapa yang Cik Intan kita nak ungkapkan perkataan ataupun ucapan terima kasih tu, Cik Intan?
1: Terima kasih untuk semua-semua kawan-kawan kita, adik saudara mara kita yang banyak tolong-nolong, banyak beri nasihat.
0: Alhamdulillah.
1: Masuk Bam-Bam, Sambi, Diva sekali semua. Yang tu lah. Terima kasih lah kat lepas semua-semua lah.
0: Alhamdulillah.
1: Kepada sahabat-sahabat kita ni.
0: Dan Bam-Bam juga nak ucapkan terima kasih kat cik Tan kita yang sentiasa setia. Oh, sambil-sambil orang bila nasi lemak tu pun orang dengar Muntara FM tu. Masa Bam-Bam sampai tu pun Bam-Bam dengar tu. Radio ni betul-betul buka Muntara FM sengguh ni. Ha, Bam-Bam nak menyamak hari tu. Tapi tu dia lah. Seh badan Bam-Bam ni tak nak menyorok.
1: Tak
0: menyorok
1: lah.
0: Ikut-ikutkan hari tu kan. Apa cik Tan kan Bam-Bam nak pakai jubah dengan telekong. Ha, tapi tak takut lagi marah pula. Apa ni?
1: Ha,
0: itu. Ha, Bam-Bam cubalah nak berlakon kan.

0: Jadilah orang kata apa ni sikit tapi duk jajah nampak perut tak nak cover dah.
1: Tak apa, tak payah takut. Kita kenal semua tu anak-anak
0: yang main. Alhamdulillah. Biar apa pun terima kasih Cik Intan lah. Semoga dimudahkan rezeki lain hari juga, InsyaAllah boleh balik awal. Hari ni 9.30 balik. Besok ke 9 balik lah.
1: InsyaAllah. Mudah-mudahan tentulah kita harap-harap itulah. Mama tak
0: memai. Bukan tak memai. Saya Cik Intan ke 9.30 balik dah. Saya petang lagi baru balik.
1: Sungguh kalau kalau macam nak buat kenuri, nak pergi hantar kat Bambang boleh ke?
0: Tak payah susah Cik Intan. Bambang diet lah ni. Bambang jadi kurus. Sungguh Bambang makan nasi lah ni pun sekali makan 3 butir nasi belah dua.
1: Ini kesian ingat ni.
0: Tak apa Cik Intan, insyaAllah ada rezeki nanti Bambang sampai lagi nah.
1: Baik,
0: insyaAllah. Baik, masih Cik Intan. Baik, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Cik Intan kita. Alhamdulillah. Menega kan. Kemarin dah siap menega dah. Hari kedua siap menega dah. Hari ni pun menega lagi balik awal kan. Kemarin waktu tengah hari kemarin kan, duk pusing-pusing area-area sini pun banyak kedai tutup. Kedai nasi kanak pun tutup. Tu yang heran tu kan. Biasa nasi kanak buka tapi rasanya hari ni buka dah ni. Okey, baik, jadi untuk anda mungkin nak semang-semang lagi pagi ni ungkapan terima kasih. Baik, dan memanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
2: Nasya,
0: tutup set radio tu Nasya. Buka radio tu macam mana dengar dalam tu suara balik?
2: Macam dalam bilik ni tak nyorok lagi Bambang.
0: Tak nyorok pasal apa ni, masih baru bangun tidur ni.
2: Bangun lama tu suka Bambang tak dapat.
0: Ya ke? Betul ke?
2: Nak jumpa orang lain masuk tu lambat tu.
0: Kemarin pun dah bagi salam tu nak celtak telefon tu, gamak tu.
2: Bukan letak. Bateri habis.
0: Bateri habis. Dia akan dicah dulu.
2: Tu lah. Lupa nak cah kemarin. Dapat dah. Kalau bateri habis pula. Tu Bambang tunggu ni.
0: Tu dia lah. Kecewa atas kemarin tau. Ni apa Nasya?
2: Yo.
0: Ungkapan terima kasih hari ni. Sebelum tu kata laluan sikit.
2: Bambang Suinyal.
0: Macam terpaksa. Okey, baik Nasya. Pagi ni kita nak kongsikan ungkapan terima kasih. Kepada siapa yang Nasya nak ucapkan terima kasih tu?
2: Ucapkan terima kasih. Nasya ucapkan terima kasih lah pada kakak Nasya tu yang penyayang tu. Terima kasih kono yang jaga adik kono ni bawa pihak kita setiap bulan pihak pikrini dan kepada anak dia. Nak amin lah Tasya. Terima kasih Tasya kena bawa macam pihak kita itu pikrini pun balik pun hampa tanya motor pun pecah tengah panas
0: tu dia
2: tengah panas. Terima kasih lah Nasya. Sayang Nasya.
0: Alhamdulillah.
2: Untuk Abang Cumbi, lama tak dengar goro dia ni. Terima kasih lah Abang Cumbi. Kena nasihat Nasya hari tu. Tentang kisah-kisah kehidupan ni. Yang tak akhir kali itu Bambang. Semalam Bambang kemarin bateri habis. Bambang hello lah, bagi salah lah bateri habis kena cap lo. Ini kau Allah kau masuk. Tak dapat lah Bambang.
0: Tak apa. Next time ada lagi. Apapun terima kasih Nasya sebab sudi telefon dan juga setia layan Mutra FM. Terima kasih tau.
2: Esok Bambang juga dah.
0: Esok tak tahulah esok macam mana. Telah dengar suara tu ada lah. Bak kata orang tenggelam sabut tinggui. Timbui.
2: Ya tu.
0: Baik, apa terima kasih Nasya.
2: Main satu lagu tu Nasya.
0: Lagu apa?
2: Nasya nak lagu Raya, lagu Aziz, lagu Restu Ayah Bunda.
0: Restu Ayah Bunda. Nyanyi sikit.
2: Aduh.
0: Nyanyi sikit. Satu, dua, tiga.
2: Duhai bunda, Tapi ayah bonda tak ada lah bang.
0: Tak payahlah saya rahat tu. Aduh, hak tu tak cerita orang suruh menyanyi.
2: Adalah.
0: Ha. Sambung sikit, sambung sikit.
2: Duhai bonda, ha. Duhai ayanda, dengarlah ayu ananda. Yang jauh di mata.
0: Okey, baik. Terima kasih, Nasha.
2: Okey, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, itu dia Nasha kita. Oh, baik. Kata duduk dalam bilik lagi, tak keluar lagi. Pagi ni, hampir mentang-mentang cuti kan. Oh, dia tarik selimut sungguh. Oh, okey. Baik, apa pun untuk anda juga yang mungkin tengah sibuk sekarang ni kan. Sibuk duduk. Oh, tak apa, gotong royong lapah kan hari ni. Okey, dan saya nak semain Jumaat kan. Oh, dia kalau kata ada korban pagi ni, dia kalut sikit lah. Okey, baik. Untuk anda mungkin nak kongsikan di 04-2107-389. Berkongsian ungkapan terima kasih yang anda nak kongsikan bersama-sama dengan Bam-bam, okay? Dan juga pendengar-pendengar Mutiara FM. Jom kita lain dulu. Ini dah Nasha minta tadi ni.
3: Duhai bunda.
0: Ya, yeah, tu Sam Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Merdeka!
1: Dari Padang Stadium Merdeka 1957 sehinggalah ke skrin telefon pintar anda hari ini. Bagaimana maklumat perintah zaman tanpa hilang kebenarannya? Kerana sejarah tidak tertulis sendiri. Ia diukir oleh keberanian di lapangan, berdiri di sempadan bahaya, melaporkan tanpa condong ke mana-mana. Itulah paksi integriti. Merekalah wartawan. Hari ini, di era semua orang boleh mencipta berita, kewibawaan adalah benteng terakhir kita. Di sinilah kredibiliti menjadi pemisah antara racun fitnah dan penawar fakta. Merekalah penoreh tinta yang memahat sejarah dan benteng yang memelihara amanah. Sempena Hari Wartawan Nasional 2026, media berintegriti, trust credibility. Selamat Hari Wartawan Nasional daripada kami di Mutiara FM.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, yeah, Mutiara FM, segalanya untukmu. 9.39 minit pagi waktu ini, Bam-Bam masih lagi temankan anda di pagi Jumaat. Hari ini, 29 Mei 2026 bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Terima kasih juga untuk anda yang terus menonton di TikTok Live Mutiara FM pagi ni kan. Kawan-kawan kita yang di kejauhan pun sama juga. Dekat je. Di mata kita ni. Okey, baik, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita sebelum kita terima pemanggil yang berikutnya. Ini kiriman daripada Fiza Rafizah, Jalan P. Ramli, Pulau Pinang ni. Assalamualaikum Bam-Bam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bam-Bam dan semua staf Mutiara FM sentiasa dan dengan Allah SWT memudahkan segala urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya nak cakap terima kasih kepada adik saya Muhammad Rosli, ataupun panggilan dia Ucu, sebab sentiasa ada dengan saya bila saya dalam kesusahan. Ambil berat dan jaga anak-anak saya dari kecil sampai besar. Saya ni butunggai, kata dia. Saya doakan semoga adik saya sentiasa dalam lindungan Allah SWT, dipermudahkan segala urusan. Amin. Saya sayang adik saya dunia akhirat. Daripada saya Rafizah dari Jalan P. Ramli. Dan satu kata-kata lagi, adik nak apa, adik habak je kau nak bagi. Itu dia. Okey, itu kiriman daripada Fiza Rafizah. Fiza Abdullah kita yang sedia hantarkan kiriman. Alhamdulillah no. Ada adik-adik yang baik punya rezeki juga kan. Tak semua kita faham kan. Ibu tu kan nak menguruskan anak-anak, nak menguruskan diri sendiri, nak bekerja lagi. Bila ada ahli keluarga yang membantu ni, sebenarnya meringankan beban kita kan. Okey, dan juga ini kiriman daripada Kak Noh kita ni. Assalamualaikum Bam-Bam, ucapan terima kasih Kak Noh buat arwah kedua ibu bapa yang melahirkan, mendidik, menjadi manusia. Jaga untuk semua kakak, abang, adik yang support. Juga buat semua kakak, abang, adik yang support. Buat suami, moga rumah tangga kekal selamanya. Terima kasih semua. Terima kasih juga buat Kak Noh, band baru kita. Dan juga ini kiriman daripada Kak K. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sihat selalu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okay, Bam-Bam, cutenya. Boleh macam ucapan terima kasih. Bersyukur kepada Allah terutamanya kerana kerananya saya masih di sini. Walaupun tak kaya tapi cukup makan dan pakai. Kalau mati pun tiada harta untuk anak-anak nak berebut. Terima kasihlah ya Allah, kerana mungkin saya insan terpilih untuk jadi orang yang biasa-biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Kak K kita. Kan, sebenarnya kita bersyukur tau dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Kan, sehingga orang kita selalu pandang pandang orang yang lebih daripada kita. Contohnya, kita ada kereta satu, kita pandang orang yang ada kereta 10. Kita ada anak seorang, kita pandang orang yang ada anak 10. Kita ada bini seorang, kita pandang orang yang ada bini 4. 4 adalah 10, tak ada kan? Contoh-contoh kan, konon-konon kita nak merasakan betapa nikmat dan seronoknya dia. Tapi kita tak tahu di sebalik itu apa cabaran dia, apa ujian dia, apa yang dia kena hadam. Macam kita, apa yang kita dapat, kita bersyukur. Sebab apa? Kita dapat, orang kata apa, lalui apa yang dah pun ditakdirkan untuk kita. Bersyukur dengan apa yang kita ada, walaupun orang kata apa, kita ada impian, sertakan dengan usaha, dan insyaAllah kita redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Okay, baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian ni?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa kat talian ni?
2: Amboi, buat-buat tak kenal pula.
1: Siapa? Saya mungkin kenal, orang lain tak kenal.
2: Cikgu Hasya.
1: Oh, Cikgu Hasya. Cikgu Hasya duduk tangan mana?
2: Saya duduk dekat Caltech.
1: Oh, duduk kat Caltech. Tidur kat situ lah. Makan situ, minum situ, semua kat situ lah.
2: Duduk tunggu kawan ni.
1: Duduk tunggu nak kawan.
2: Nak pergi jamuan.
1: Dah nak abang kata Cikgu Asya ni asyik orang mana? Rumah tak mana? Duduk tak mana?
2: Saya apa ni, duduk Padang Ibu.
1: Duduk Padang Ibu. Dekat dengan Padang Bapak kan?
2: Padang Bapak tak ada kat sini.
1: Ada belakang tu, belakang tu.
2: Mana ada?
1: Dekat dengan rumah, dekat dengan rumah pak dia. Baik, cikgu.
2: Ya, saya.
1: Kata laluan sikit, cikgu.
2: Ni Kadimah selalulah macam pantun.
1: Tak mau pantun, Syair.
2: Saya tak boleh. Tak ada ni. Makan daging banyak dia tak boleh nak tarik nafas lah.
1: Itu dia lah cikgu. Orang dah pesan cikgu, jangan makan banyak daging cikgu. Cikgu dah ada goat, darah tinggi.
2: Darah tinggi tak ada.
1: Makan tarik, tarik, okay. Tarik karung main tu. Okay. Baik cikgu.
2: Okay. Minum sirap biji selasih.
1: Minum
2: sirap dibeli di
1: kedai. Sat. Minum sirap biji selasih.
2: Lepas tu? Sirap dibeli di warung Cik Ta.
1: Cik Ta tu? No?
2: Ya.
1: Itu je sirap ke Cik Ta tu?
2: Ada.
1: Oh, tidak dia semua tu hak yang kopi-kopi je.
2: Ada.
1: Dia tak jual ayam murah, secawan ayam sampai RM10.
2: Oh, ni biji selasih sirap selasih special punya.
1: Oh, RM15. Okey, betul?
2: Okey. Biasakan ucapkan terima kasih buat mereka yang baik, yang selalu menolong kita dan pernah berjasa kepada kita.
1: Baik, Bambang. Naik kereta. Mau nak sambung.
2: Potong.
1: Ya, saya.
2: Biba comel mana?
1: Tak ada, depin dia. Dia teringin nak minum rasa depin dia. Baiklah, saya dah sambung bantuan cikgu. Tapi cikgu potong saya tadi. Hilang habis.
2: Minta maaf.
1: Lupa habis. Tak apalah cikgu. Ucapan terima kasih cikgu kat siapa cikgu nak ucap terima kasih pagi ni?
2: Okey. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka-mereka yang telah banyak, yang sentiasa ada bersama saya. Yang telah banyak membantu saya, yang telah berjasa kepada saya. Kawan-kawan, sahabat, mak angkat, bapa angkat, keluarga angkat saya semua, sahabat-sahabat andai dan apa ni, geng-geng di Mutiara FM yang rapat dengan saya, yang sentiasa ada bersama dengan saya dalam susah senang saya selama ni.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga hampa semua sihat, dirahmati dan diberkati Allah selalu. Amin. Diberi kesihatan yang baik dan rezeki yang melimpah ruah. Amin.
1: Amin.
2: Dan satu lagi saya nak ucap terima kasih kepada mereka-mereka ni. Saya tak marah ke hampa, tapi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak ke hampa semua yang pernah mengkhianati saya, yang pernah berniaya kat saya.
1: Apa macam tu?
2: Dan nak ucap terima kasih daripada perbuatan mereka. Mereka saya jadi lebih kuat. Saya lebih kuat sekarang ni untuk menghadapi semua rintangan, halangan yang datang. Terima kasih kepada kamu semua. Semoga Allah memberkati hidup kamu semua.
1: InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa tajam doa tu. Nasib baik aku cikgu nak cerita apa tadi. Baru nak potong dia.
2: Tak cerita.
1: Bukan boleh cikgu. Cikgu semua benda cikgu nak cerita.
2: Jangan borong semua. ikut tajuk.
1: Ikut tajuk. Dah, kadang cikgu semua cikgu balun sama ya. Okey. Dah.
2: Siapa makan cabai dia rasa pedas lah.
1: Masalah dia cikgu tak makan cabai pun pedas dah ni. Okey cikgu, terima kasih cikgu nak. Okay, semoga cikgu sentiasa sihat, sejahtera insyaAllah. Dan juga dipermudahkan urusan cikgu. Okay.
2: Amin. Bapak pun macam tu jugalah semua. DJ-DJ kesayangan saya yang rapat dengan saya selama ni. Apa ni, semoga semua, apa semua saya sayang. Semoga apa semua diberkati, dirahmati Allah, diberi kesihatan yang baik dan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Baba comel tu masa apa bertakbir di masjid apa Habib.
1: Masya-Allah. Ya kau cikgu tengok ah.
2: Tengok.
1: Nampak kuih sikit ah, kau besar sikit.
2: Nampak biasa sedang-sedang.
1: Okey baik, terima kasih cikgu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia. Cikgu wasiah gitu kan. Okey, baik. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi ucapan terima kasih anda, mungkin kita dah sampai di penghujung dah sebenarnya. Okey, yang mana kita pun nak rumuskan perkongsian kita untuk hari ini. Okey, jadi kita nak kongsikan satu benda yang ungkapan ini sangat-sangat penting tau. Ungkapan ataupun ucapan terima kasih. Sebab apa? Benda ni kita kena tahu dan kita kena ambil tahu. Kadang-kadang kita malu, kita rasa takut nak ucapkan terima kasih. Kadang setengah orang dia segan nak ucap terima kasih. Okey, jadi kita nak renung-renungkan bersama. Terutama sekali kepada yang masih lagi ada ibu dan juga ayah. Okey, kalau mak ayah masih ada, gunakan peluang ini. Balik, jumpa dan peluk mak kita, peluk ayah kita. Ketika peluk, masa tu seorang mak ataupun ayah akan berkata-kata dalam hati, "Ya Allah, terima kasih kerana kurniakan anak seperti ini dan kau berkatikanlah hidupnya." Waktu dapat orang kata pecium wajah mak dan juga ayah kita dengan penuh kasih sayang tu, percayalah segala masalah yang ada pada kita diselesaikan Allah segera. Okey. Ha, jadi apapun, insya-Allah kita gunakan peluang, kita gunakan ruang yang masih ada, yang masih lagi ada mak ayah, ucapkan terima kasih kepada mak ayah kita. Okey, yang paling penting juga kalau yang ada pasangan, sentiasa sentiasa ucapkan, ungkapkan kata-kata yang indah kepada pasangan kita. Ucapkan terima kasih kerana mereka setia bersama-sama dengan kita daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur semula. Okey, insya-Allah. Okey. Dan dah sampai di penghujung tugasan kita untuk hari ini. Jadi amalan mengucap terima kasih bukan sekadar tanda hormat tetapi bukti jujur kita menghargai kebaikan orang sekeliling. Budaya murni ini jika diamalkan setiap hari boleh membuang sikap sombong dan membentuk masyarakat yang saling menghormati serta menyayangi. Semoga setiap penghargaan yang kita berikan hari ini dapat memberikan semangat kepada orang lain untuk terus berbuat baik sekaligus menjadikan kehidupan seharian kita lebih harmoni dan juga ceria. Selepas ini Aziz yang akan temankan anda dan Aziz nak kongsikan kepada anda macam mana cara. Nak tahu cara apa, sehari Aziz akan kongsikan sebab apa hari ni air rohani kan. Jadi untuk anda yang mungkin tengah serabut, stres, okay, Aziz akan bagikan tips macam mana dengan hembusan dalam satu cawan air mampu untuk berikan ketenangan kepada anda. Nak tahu apa dia, sat lagi. Aziz akan kongsikan. Cepatkan. Assalamualaikum. Bye-bye. Aziz cepat ambil air.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu. FM.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaatuna Pegani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Cuba anda bayangkan situasi ini. Anda mengejar masa untuk menghantar anak ke sekolah. Pada masa sama, anda ada mesyuarat penting yang perlu dihadiri pada awal pagi. Perlu bergegas ke tempat kerja. Namun, seawal pukul 6.45 pagi, kenderaan anda sudah terkunci rapat di zon perindustrian bebas Bayan Lepas. Atau, anda sudah merancang percutian panjang ke Pulau Pinang sejak berbulan-bulan. Semua program dan lokasi menarik yang ingin dilawati sudah disusun rapi. Rasa teruja untuk menikmati pelbagai sajian tular dan enak Pulau Mutiara sudah hadir sejak awal perancangan lagi. Namun, sejurus menjejakkan kaki ke lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang di Bayan Lepas, kenderaan e-hailing yang anda tempah terperangkap dalam kesesakan kronik gara-gara holiday season atau musim cuti panjang seperti sekarang ini. Kilometer demi kilometer, peta navigasi di telefon pintar bertukar merah pekat di mana-mana. Ini bukan cerita semalam atau minggu lepas mahupun hanya hari ini atau jangkaan minggu hadapan. Ini adalah cerita entah sehingga bila. Inilah cerita Pulau Pinang. Pulau Pinang dan kesesakan trafik kronik tidak mengira sama ada hari bekerja, apatah lagi hari cuti dan hujung minggu. Bagaikan tiada kesudahan. Kupasan minggu ini mengenai isu pengurusan kesesakan trafik kronik di Pulau Pinang. Berikutan Adil Adha, ramai yang mengambil kesempatan bercuti panjang. Pulau Pinang pastinya lokasi ikonik utama yang masuk dalam senarai. Manakan tidak, negeri ini pekat dan likat dengan keindahan warisan dan kepesatan ekonomi sejak dahulu lagi. Selain itu, geografi Pulau Pinang yang unik dengan kawasan pulau yang terhad menjadi limitasi kepada pembinaan jalan raya baru. Pertumbuhan ekonomi yang rancak pula menarik penghijrahan dan pelaburan sekaligus meningkatkan bilangan kenderaan secara mendadak. Malah, menurut data pendaftaran kenderaan, jumlah kereta di atas jalan raya di Pulau Pinang kini hampir menyamai jumlah penduduk di negeri ini. Kesesakan trafik ekstrim itu antara harga yang terpaksa dibayar di sebalik segala kelebihan. Semua itu dijalani dengan kesabaran yang tinggi oleh warga Pulau Pinang sama ada di pulau mahupun di seberang dari generasi ke generasi. Kerajaan negeri sebenarnya memahami isu ini secara makro. Rentetan itu, penyelesaian paling tuntas dicari untuk mengatasinya termasuk kerjasama bersama agensi persekutuan. Maka inisiatif pembinaan projek transit aliran ringan LRT Laluan Mutiara pun bermula. Projek yang berjajaran sejauh 29.5km itu merupakan teras utama dalam rancangan Induk Pengangkutan Pulau Pinang PTMP. Satu langkah penting dalam cita-cita Pulau Pinang untuk memiliki sistem metro pertama di wilayah utara dan muncul sebagai antara negeri yang memiliki sistem pengangkutan awam moden dan mapan. Dengan panjang jejambat 29.67km dan 22 stesen strategik, laluan ini menghubungkan kawasan utama di bahagian pulau dengan tanah besar. Malangnya, situasi jadi makin buruk. Sejak projek bermula tahun lalu, masalah kesesakan trafik sedia ada di Pulau Pinang bertambah parah. Pengarah projek iaitu konsortium SRS Adil Putra Ahmad sendiri mengesahkan bahawa lencongan serta penyusutan lorong utama di sepanjang Jalan Sultan Azlan Shah bermula secara agresif demi memberi laluan kepada pembinaan struktur jejambat LRT Laluan Mutiara ini. Lorong yang dahulunya tiga kini mengecil menjadi dua lorong sahaja untuk kedua-dua hala ke lapangan terbang dan ke Georgetown. Tetapi isu sebenar bukan sekadar lorong yang mengecil. Rentetan daripada kerja-kerja tanah dan pergerakan jentera berat, permukaan jalan raya kini mula beralun, berlubang besar dan berlopak air setiap kali hujan turun.
jalan utama yang menjadi nadi ekonomi Pulau Pinang ini bertukar menjadi laluan berisiko. Bukan sahaja mengundang masalah kepada kenderaan beroda empat seperti kereta, malah mengancam keselamatan penunggang motosikal yang terpaksa mencelah di sebelah lori konkrit. Adakah ini sebenar-benarnya yang disebut sebagai pengorbanan? Tempoh fasa kritikal pengurusan trafik ini dijangka memakan masa sekurang-kurangnya 38 bulan. Atau lebih mudah, rakyat perlu bersiap sedia menghadapi semua ini. 2 tahun bermakna ratusan jam masa produktif rakyat Pulau Pinang hangus begitu sahaja di atas jalan raya. Berapa banyak kos petrol yang terbazir? Berapa banyak tekanan mental yang terpaksa ditanggung oleh ibu bapa yang terpaksa bangun seawal pukul 5.30 pagi semata-mata untuk mengelak perangkap trafik ini? Sesaan di bahagian pulau belum reda, penduduk di bahagian seberang perai pula sedang menghitung hari penuh debar. Projek pengurayan trafik juru ke Sungai Dua di bawah Jabatan Kerja Raya JKR dan PLUS dilaporkan bakal memulakan fasa pembinaan fizikal berskala besar. Bayangkan impak perganda ini. Pulau dan seberang, kedua-duanya bakal menjadi tapak binaan gergasi serentak. Pulau Pinang kini seolah-olah dikepung oleh projek infrastruktur yang bergerak seiringan dengan kesesakan yang melampau. Kita sangat maklum bahawa menguruskan bandar raya matang seperti Georgetown memerlukan masa, dana yang besar dan kelulusan kawal selia yang rumit. Namun, semua itu tidak seharusnya meminggirkan persoalan kritikal yang menuntut jawapan daripada kerajaan negeri. Pertama, di manakah pelan mitigasi trafik yang konkret dan kalis gagal? Kedua, mengapakah tiada tindakan penguatkuasaan yang agresif dan pantas untuk menurap semula jalan-jalan yang berlubang di kawasan pembinaan LRT? Ketiga, mengapa perancangan garis masa projek JKR di seberang dan LRT di pulau tidak diselaraskan dengan lebih mesra pengguna? Adakah pihak berwajib sedar bahawa tindakan memulakan dua projek mega secara serentak ini boleh melumpuhkan terus mobiliti ekonomi negeri? Dan persoalan paling utama, sampai bila rakyat perlu menggadaikan kualiti hidup, masa bersama keluarga dan keselamatan nyawa di atas jalan raya demi menunggu sebuah janji pengangkutan elit masa depan? Benar, pembangunan fizikal amat dialu-alukan. Ini adalah impak daripada status Pulau Pinang sebagai sebuah koridor ekonomi yang berjaya. Namun, soal kebajikan dan kesejahteraan rakyat semasa proses pembangunan itu berjalan tidak boleh sama sekali dikompromi. Isu ini cabaran bersama yang perlu dikongsi dan diurus sebaiknya. Ia memerlukan sinergi padu antara perancangan strategik pihak berwajib dengan perubahan budaya memandu masyarakat secara keseluruhan. Kebayaan Pulau Pinang memacu ekonomi dan pelancongan sememangnya tiada tandingan. Ini amat diakui dan kita yakin kehebatan yang sama akan digerakkan dalam menangani cabaran trafik ekstrim ini. Dengan reputasi cemerlang kerajaan negeri dalam melaksanakan projek-projek berimpak tinggi, rakyat amat menaruh harapan besar agar formula terbaik segera ditemui demi keselesaan kita semua. Kita percaya di bawah kepimpinan kerajaan negeri yang sentiasa mendengar keluhan rakyat, isu ini tidak dipandang sepi. Rakyat hanya mendambakan komitmen berterusan daripada pihak berkuasa agar memastikan soal kebajikan ini bukan perkara main-main dan bukan isu picisan. Kita mahu status Mutiara Timur ini sebagai destinasi terbaik untuk didiami kekal terpelihara. Semoga sinergi dan perancangan strategik yang sedang diatur mampu mengembalikan keselesaan jalan raya kita dalam masa terdekat. Demi Pulau Pinang yang lebih lestari, perubahan bermula daripada kita semua. Sama-sama kita fikirkan. Sekian dari Bilik Berita, Menakul Menganalisis Menyuarakan.

0: Aurora FM.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Dari Padang Stadium Merdeka 1957 sehinggalah ke skrin telefon pintar anda hari ini. Bagaimana maklumat perintah zaman tanpa hilang kebenarannya? Kerana sejarah tidak tertulis sendiri. Ia diukir oleh keberanian di lapangan, berdiri di sempadan bahaya, melaporkan tanpa condong ke mana-mana. Itulah paksi integriti. Merekalah wartawan. Hari ini, di era semua orang boleh mencipta berita, kewibawaan adalah benteng terakhir kita. Di sinilah kredibiliti menjadi pemisah antara racun fitnah dan penawar fakta. Merekalah penoreh tinta yang memahat sejarah dan benteng yang memelihara amanah. Sempena Hari Wartawan Nasional 2026, media berintegriti, trust credibility. Selamat Hari Wartawan Nasional daripada kami di Mutiara FM.
3: Anda sedang mendengarkan

FM. Okay, Metro FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Metro FM waktu ini. Okey, dah pun 10.18 minit pagi waktu ini. Saya Azi akan temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Terima kasih juga kepada Bam tadi yang telah pun temankan anda. Saya temankan anda hari ini, edisi hari Jumaat hari ini, penghulu segala hari, 29 Mei 2026, bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Jumaat bukan sekadar penghulu segala hari, tetapi peluang untuk kita memperbaharui iman, memperbanyakkan syukur dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita mulakan pagi dengan doa, penuhi siangnya dengan amal dan akhiri harinya dengan rasa syukur. Okey, teruskan kami dengarkan Metro FM.

Itu dia dari bawah 10.21 minit pagi waktu ini. Lagu ni sebenarnya dia adalah sedikit kan memberi gambaran tentang seorang wartawan juga kan, bermula dari bawah, berjalan pelan-pelan kan, orang tak nampak walaupun dia punya, orang kata apa, nak cari berita tu bukan mudah sebenarnya kan. Tak ada siapa pun tahu macam mana tugas seorang wartawan tu bila dia berhadapan dengan banyak risiko sebenarnya. Hari ni 29 Mei merupakan sambutan Hari Wartawan Nasional ataupun HAWANA di Malaysia. Sambutan ini diadakan sebagai tanda menghargai ataupun tanda penghargaan kepada semua pengamal media yang memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat, mendidik masyarakat dan menjadi suara rakyat. Wartawan ni bukan sekadar menyampaikan berita yang tepat dan sahih. Mereka juga menjadi penghubung antara rakyat dan juga pihak yang berkuasa, membentuk kesedaran serta pemikiran masyarakat, menentang segala penyebaran berita palsu dan juga maklumat yang tidak tepat. Juga seperti yang anda dengarkan tadi kan, promo yang telah dibuat tadi tu kan, merakam sejarah dan peristiwa penting negara. Itu sebenarnya banyak lagi tugas-tugas wartawan, dan hari ini adalah Hari Wartawan Nasional ataupun HAWANA ya, Hari Wartawan ataupun Hari Wartawan Nasional HAWANA di Malaysia. Kepada semua wartawan yang ada kan, di sebalik setiap berita

Tu sebenarnya ada usaha, keberanian dan dedikasi seorang wartawan tu. Terima kasih kerana menjadi mata, telinga dan suara masyarakat. Walaupun macam kami sendiri berada di Konti Mutiara FM, walaupun tak bergerak ke lokasi dan tidak melakukan kerja-kerja di lapangan banyak, ya, kita memang ada juga, tapi sebenarnya banyak lebih lagi di radio, di mana kita menjadi penghubung kepada masyarakat. Tapi sebenarnya tugas-tugas yang diberikan ini masing-masing dia punya cara dan berita nak disampaikan tu, dia ada keistimewaan dia yang tersendiri. Jadi selamat Hari Wartawan Nasional kepada semua pengamal media yang terus berjuang menyampaikan kebenaran demi masyarakat dan juga negara. Jadi untuk anda semua, ada nak kirimkan ucapan untuk wartawan, boleh hantarkan. Saya akan bacakan nanti. Okey, hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang cukup barakah hari ini kan. Jadi untuk anda semua, walau apa saja yang anda lakukan hari ini, apa yang anda rancangkan hari ini, semoga dipermudahkan segala perancangan anda. Sekali lagi, ada juga perkongsian-perkongsian yang saya nak share dengan anda. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Dan jangan lupa, pukul 11 nanti, seperti biasa hari ini hari Jumaat, kita ada Kalam Ustaz. Dan hari ini juga kita akan berintas langsung untuk kutubah Jumaat dari Masjid Habib, okay? Macam biasa. Jadi untuk anda semua, terus kekal mendengarkan Mutiara FM.

kejumaan anda lebih bermakna dengan Fokus Mutiara dari jam 10 pagi hingga 3 petang. Perkongsian rohani dan ilmu bermula dengan Air Rohani Kalam.

Edra Love Story dengan terserah padamu. Dah pun 10.36 minit pagi waktu ini. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Azzy. Waktu ini untuk anda yang baru je buka radio dengar Mutiara FM ataupun yang sedang menjamu selera makan pagi. Baru sempat makan pagi. But tadi tengah ada kerja-kerja urgent nak diselesaikan. Gelalah kemarin dah cuti kan. Rabu pun cuti. Hari ni baru masuk kerja. Banyaklah kerja nak diselesaikan. Sebab apa, hari Sabtu pun masih cuti lagi kan. Ahad cuti, Isnin pun cuti kan. Panjang cuti kan. Sebabkan hari-hari kelepasan am yang jatuh dekat-dekat kan. Jadi cuti tu panjang lah sikit kan. Apapun untuk anda, semoga cuti yang ada ni diisi sebaik mungkin bersama-sama dengan keluarga. Kata sebab yelah sambutan kita sambut raya juga kan. Jadi sekali cuti lah jalan-jalan ke, pergi rumah saudara mara ke dan sebagainya. Okay, saya nak share dengan anda tentang Hari Wartawan Nasional. Di mana Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof ya menzahirkan penghargaan kepada seluruh wartawan, pengamal media dan petugas industri penyiaran atas dedikasi mereka menyampaikan maklumat tepat, sahih dan berintegriti kepada rakyat sempena sambutan Hari Wartawan Nasional. Dan kalau nak tahu, tuan rumahnya adalah Pulau Pinang tau. Jadi beliau berkata peranan wartawan amat besar dalam memperkukuh demokrasi serta membina masyarakat berilmu dan berinformasi, khususnya ketika landscape media kini semakin mencabar dan pantas berubah. Dalam landscape media yang semakin mencabar dan pantas berubah ini, peranan wartawan bukan sekadar menyampaikan berita, malah menjadi jambatan penting antara rakyat dan kerajaan. Kata beliau ini melalui hantaran di Facebook rasmi beliau sempena Hawana 2026. Kata beliau lagi, media bebas bertanggungjawab dan beretika merupakan rakan strategik negara dalam memastikan kestabilan, keharmonian dan kemajuan Malaysia terus dipelihara. Beliau turut merakamkan penghargaan terhadap pengorbanan wartawan yang sentiasa berada di lapangan termasuk ketika bencana dan krisis demi memastikan rakyat memperoleh maklumat sahih dan seimbang. Kata beliau lagi ya, dalam era digital hari ini, cabaran menyebarkan maklumat palsu tu ataupun penyebaran maklumat palsu ni, fitnah serta budaya sensasi menuntut warga media terus berpegang kepada prinsip kewartawanan yang berasaskan fakta, integriti dan kebertanggungjawaban. Kerajaan sentiasa mengiktiraf peranan penting institusi media dalam dalam pembangunan negara, manakala sinergi erat antara kerajaan dan pengamal media mampu membantu menyampaikan dasar serta agenda pembangunan negara dengan lebih berkesan kepada rakyat. Beliau berharap juga sebenarnya industri media negara terus berkembang seiring kemajuan teknologi tanpa mengabaikan nilai etika, profesionalisme dan juga kemanusiaan. Wartawan bukan sahaja pencatat sejarah, malah antara individu penting dalam membentuk pemikiran masyarakat dan masa depan. Sambutan Hawana 2026 dijadual berlangsung di Pulau Pinang hari ini pada 20 Jun nanti ya, yang mengangkat tema media berintegriti, trust, credibility bagi memperkasa peranan pengamal media dalam pembangunan negara. Majlis kemuncak sambutan tahunan bagi menghargai jasa golongan pengamal media itu akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Pusat Convention Pika at Arena Butterworth. Itu dia. Jadi tuan rumahnya adalah Pulau Pinang kali ini. Ya, kita berbesar hati ya kerana Pulau Pinang dipilih sebagai tuan rumah untuk sambutan Hari Wartawan Nasional ataupun Hawana. Itu dia. Jadi bukan mudah sebenarnya. Ada yang katalah kan, nak jadi penyampai radio ni mudah saja, duduk dekat konti hanya bercakap saja, tapi tak semudah yang disangkakan sebenarnya. Bercakap bukan mudah eh? Nak cari fakta yang untuk nak disampaikan pun bukan mudah sebenarnya. Jadi tugas wartawan di lapangan lebih-lebih lagi kan, banyak benda yang perlu dilalui, masa, tenaga, keluarga kadang-kadang juga tak dapat bersama-sama kerana kekangan tugas, terpaksa turun ketika dipanggil untuk bertugas kan. Itu adalah cabaran-cabaran menjadi seorang wartawan. Jadi apapun, wartawan tetap berintegriti dan kami sebenarnya menjalankan tugas yang diarahkan dan sentiasa berintegriti dan memberikan fakta-fakta kepada anda, bukannya palsu, bukannya maklumat palsu, dan kita akan sentiasa memeriksa maklumat-maklumat yang kita dapat sebelum kita sampaikan kepada pendengar dengan juga kepada masyarakat. Jadi kita tapis dulu apa yang
perlu di disalurkan dalam industri media sekarang kan. Ramai yang jadi wartawan sebenarnya. Wartawan yang tak bertauliah pun ada juga dekat media sosial tu kan. Tapi anda pilih sendiri siapa sebenarnya anda nak dengar kan, wartawan mana yang anda nak ikut kan. Kalau nak ikut wartawan tu, banyak dekat media sosial tu, dia buat live saja, dia mula bercerita macam-macam, itu wartawan-wartawan yang tak bertauliah sebenarnya kan. Jadi kena jaga fakta, kena maklumkan benda yang betul kan, jangan kita hanya memaklumkan benda yang tak betul dan merisaukan masyarakat kan. Itu sebenarnya tidak berintegriti lah kan. Jadi itu tugas wartawan yang sangat penting. Walaupun dalam media yang serba canggih sekarang ini, segala maklumat anda dapat di hujung jari tanpa perlu menunggu berita-berita yang keluar di radio kan. Dulu radio yang paling awal sekali keluarkan berita, tapi sekarang ini media sosial memainkan peranan yang penting. Dan kita juga sebenarnya bukan sahaja di radio, media sosial pun sama juga. Tapi bagi anda yang kata mendengar, kena ambil tahu berita-berita yang penting dan sebarkanlah fakta, bukan berita-berita yang palsu kan. Dalam dunia yang sebercanggih ni, memang semua benda kita kena gunakan untuk menyebarkan mesej kan. Tapi apa yang kita sebarkan itu adalah fakta, bukannya benda-benda yang palsu belaka. Okay, jadi pilihlah medium yang anda rasa selamat untuk anda dapat segala maklumat yang penting. Okay, baik, jom teruskan bersama-sama dengan kami. Jangan lupa jam 11 nanti kita akan bersama-sama dalam ruangan Kalam Ustaz. Hari ini Bambam akan temankan anda. Jadi teruskan mendengar Mutiara FM, segalanya untuk membangkitkan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Dari Padang Stadium Merdeka 1957 sehinggalah ke skrin telefon pintar anda hari ini. Bagaimana maklumat perintah zaman tanpa hilang kebenarannya? Kerana sejarah tidak tertulis sendiri. Ia diukir oleh keberanian di lapangan, berdiri di sempadan bahaya, melaporkan tanpa condong ke mana-mana. Itulah paksi integriti. Merekalah wartawan. Hari ini, di era semua orang boleh mencipta berita, kewibawaan adalah benteng terakhir kita. Di sinilah kredibiliti menjadi pemisah antara racun fitnah dan penawar fakta. Merekalah penoreh tinta yang memahat sejarah dan benteng yang memelihara amanah. Sempena Hari Wartawan Nasional 2026, media berintegriti, trust credibility. Selamat Hari Wartawan Nasional daripada kami di Mutiara FM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ikuti tazkirah dan kupasan kemusykilan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Karam Ustaz setiap Jumaat, jam 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: FM. Ikuti tazkirah dan kupasan kemusykilan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bersua kita kembali dalam ruangan Kalam Ustaz insyaAllah. Untuk minggu ini kita akan bersama dengan Fadhil Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Syaimi, ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang dan juga merupakan Ketua Pegawai Penyelidik Jawatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Apa khabar Ustaz?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah hari 12 Zulhijjah Ustaz. Macam mana aktiviti korban di sekitar kawasan Ustaz?
3: Masya-Allah, masya-Allah. Banyak.
2: Banyaklah. Alhamdulillah.
3: Kesedaran orang buat perbanan ni, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dan pasti juga Ustaz, hari ni pun ada banyak soalan-soalan yang mungkin kita berikan fokus untuk ibadah korban tu sendiri Ustaz. Okey, dan sebagai mukadimah pertemuan kita tuan Ustaz, silakan Ustaz untuk tazkirah pembukaan untuk ruangan Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim. Perbanyak silakan Ustaz.
3: Baik, bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wallah wa ba'd. Yang saya hormati DJ bertugas pada pagi ini, begitu juga penerbit rancangan, seterusnya Yadim Pulau Pinang yang sponsor kita punya rancangan ini. Dan yang diraikan sedang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah. Moga-moga kita lekat di insyaAllah Mutiara FM pada pagi ini insyaAllah. Dalam rancangan mingguan kita, Kalam Ustaz yang bersiaran insyaAllah sehingga jam 11.45 nanti insyaAllah. Baik, kali ini insyaAllah saya ingin mengajak kita membincangkan tentang ataupun sambungan kepada perbincangan daripada kitab Maqasid Riayah karangan Al-Imam Izzuddin bin Amrul Salam, di mana pada kali ini beliau menjelaskan tentang tingkatan kesukaran takwa dan muhasabah diri. Pada kuliah-kuliah yang lalu kita telah membincangkan bagaimana apa yang dikatakan takwa dan bagaimana kita nak bermuhasabah diri. Dan pada kali ini kita lihat bagaimana Al-Imam Izzuddin bin Amrul Salam menjelaskan kita kepada kita tentang kesukaran tingkatan untuk kita nak menjadi seorang yang bertakwa dan bagaimana kemudahnya ataupun sukarnya untuk kita nak melakukan muhasabah pada diri kita. Di dalam bab ini beliau menjelaskan tentang manusia itu terbahagi kepada tiga golongan. Yang pertama iaitu golongan pemuda-pemuda yang membesar daripada kecil diajar dengan baik beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini hampir tidak melakukan dosa. Mungkin dah melakukan dosa-dosa kecil sahaja dan mungkin jarang-jarang terlibat dengan dosa. Maka golongan ini kata beliau untuk menjaga taubat dan muhasabah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah berat dan mungkin agak mudah baginya kerana dia sudah terbiasa dengannya sejak daripada dia remaja lagi, sejak dia kecil lagi dia telah diajar oleh guru, oleh bapa, oleh mak dia bagaimana nak menjadi seorang yang baik sebagai seorang Muslim yang baik. Bayangkan kebiasaan yang dilakukan tu telah menjadi sebati dengan dia. Dia tidak lagi merasa sukar untuk nak melakukan kebaikan. Mungkin jika tergelincir melakukan kesalahan, dia cepat teringat dan gelisah lalu cepat-cepat meninggalkannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang golongan ini, bagaimana kata Nabi, innallaha ta'ala la ya'jabu minasyabi laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat kagum kepada golongan pemuda yang tidak cenderung kepada hawa nafsu. Al-Imam Al-Manawi menyebut kenapa demikian berlaku, kerana mereka kebiasaannya telah biasa melakukan ketaatan sejak mereka kecil. Mereka mempunyai azam yang kuat untuk meninggalkan keburukan. Sedangkan kata Imam Al-Manawi, kebiasaan orang ni ataupun orang muda ni biasanya menjadi tempat munculnya perkara-perkara yang bertentangan dengan perkara tersebut. Tetapi di atas kebiasaan yang telah biasa dilakukan sejak kecil, sejak dewasa, sejak dia remaja, akan menjadi mudah untuk dia kembali kepada pangkal jalan dengan mudah, insyaAllah. Biasanya Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam menjelaskan kenangan golongan kedua, iaitu golongan-golongan orang yang bertaubat daripada dosanya dan meninggalkan keburukan setelah lama dan terbiasa dengan maksiat dan pelanggaran kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kata beliau, jiwanya masih lagi mengingatkan kepada keinginan-keinginan yang pernah dia lakukan dulu. Dia masih lagi teringat lazat nak melakukan maksiat yang pernah dia lakukan dulu. Syaitan pula duk mendorong dia dan mengajak dia ke arah perkara tersebut. Maka untuk nak meletakkan rasa takwa pada diri dan taubat kepada maksiat adalah suatu yang sukar, kerana dia telah terbiasa dan sentiasa dahulunya bersandar kepada syahwah dia, keinginan dia, dan biasa dah sebelum ini dia berehat daripada kepayahan, daripada melakukan ketaatan. Dan yang lebih teruk daripada itu adalah golongan ketiga, kata Imam Izzuddin, iaitu seorang yang masih lagi Islam, masih lagi bertauhid, tetapi telah melakukan berbagai maksiat dan pelanggaran yang diingininya. Dia tak kisah apa saja di hadapan dia, dia langgar semua. Golongan ini, kata beliau, hatinya telah menjadi gelap disebabkan buruknya amalan yang dilakukan. Maka golongan ini untuk nak menjaga takwa amat berat dan sukar, kerana dia terpaksa meninggalkan kelazatan-kelazatan maksiat yang pernah dilakukan dulu. Dan juga kerana susah baginya untuk membiasakan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dengan maksudnya sesungguhnya hamba apabila melakukan satu kesalahan atau dosa, akan ditulis pada hatinya satu titik hitam. Apabila dia telah meninggalkan dosa dan beristighfar bertaubat, nescaya digilap hatinya. Sebaliknya, apabila dia mengulangi dosanya, akan ditambah padanya titik hitam sehingga memenuhi hatinya. Dan itulah yang dipanggil ran. Itulah yang dipanggil ran, yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maksudnya, sebenarnya ayat-ayat kami, yakni Allah, tidak ada cacat celanya, bahkan hati, mata hati mereka lah yang diselaputi ran, yakni dosa, dengan sebab perbuatan maksiat yang dikerjakan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Oleh itu, marilah sama-sama kita meneliti dan melihat dengan tiga golongan ini. Moga-moga kita termasuk dalam golongan pertama, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjauhi rasa lazat dengan maksiat. Dan Allah kurniakan kepada kita kelazatan untuk melakukan ketaatan, insya-Allah. Nah, di antara doa yang selalu disebut oleh Syekh Mutawalli Syarawi rahimahullahu taala anhu, beliau selalu berdoa moga-moga Allah Subhanahu wa taala haramkan ke atas kita merasa lazat melakukan maksiat dan dikurniakan lazat untuk melakukan ketaatan kepadanya, iaitu satu doa yang sering dilakukan oleh beliau, iaitu doa yang insya-Allah sama-sama kita baca, moga-moga dia memberi manfaat untuk kita dapat melaksanakan ibadah dengan penuh kenikmatan dan dikurniakan kelazatan juga untuk meninggalkan maksiat, insya-Allah. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harrimna lazzata ma'siyatik warzuqna lazzata ta'atik. Allahumma harrimna lazzata ma'siyatik warzuqna lazzata ta'atik. Allahumma harrimna lazzata ma'siyatik warzuqna lazzata ta'atik. Ya Allah, haramkanlah ke atas kami merasa lazat akan melakukan maksiat kepadamu, dan kurniakanlah ya Allah kepada kami lazat untuk melakukan ketaatan kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang, mengajak anda bersama-sama menyokong usaha meningkatkan syiar Islam. Ikuti Facebook Yadim Pulau Pinang untuk mengetahui aktiviti-aktiviti terkini. Jangan ketinggalan mengikuti rancangan Kalam Ustaz setiap Jumaat 11 pagi di Mutiara FM. Dijayakan dengan kerjasama Yadim Pulau Pinang. Fastabiqul Khairat, mengejar kebaikan.
2: Baiklah, 11.12 minit pagi waktu ini, dan semestinya kita masih lagi bersama-sama dengan Kalam Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk mukadimah tazkirah kita untuk pagi ini, dan insyaAllah kita buka peluang untuk anda yang mungkin nak ajukan soalan kepada Ustaz 04-2107-389 ataupun anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Antara FM 010-5080-9557. Baik, kita mau memanggil yang pertama untuk pagi ini. Assalamualaikum, siapa Italian?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Mamu, silakan soalan Mamu. Baik, Mamu, silakan Mamu soalan tu Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat hari raya Ustaz. Maaf lain bagi Ustaz.
3: Sama-sama, insyaAllah.
4: Nah, Mamu kesalahan Mamu. Mamu buatnya salah dengan lebu lah Mamu buat salah ni. Mamu ikat kaki, empat-empat kaki. Habis tu mau cule dia, tapi mau tak buka sampai habis dia punya nyawa baru mau melepas kaki tu. Tapi mau buatan mamu ni, atau salah kah, atau tak salah. Tapi mamu pun belajar kat orang yang buat lagu tu, mamu mau buat, tapi buatan tu salah kah tak, sampai tak menyawa lembu tu, sampai habis nyawa dia baru buka kaki. Yang tu lah soalan mamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau salah-salah ampunlah dosa-dosa mamu buat tu.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara penyembelihan, Ustaz. Dia cakap, baik, adakah ia masuk kategori menyeksa binatang ataupun sebagainya, Ustaz?
3: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Terima kasih kepada Mamu Hanifah yang bertanya. Saya faham Mamu Hanifah nak abang contoh tu dan diletakkan pada diri dia lah. Baik, amalan untuk kita nak sembelih lembu ni. Sebab tu kita kena belajar lah macam mana sembelihan yang baik. Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana kita kena berihsan ketika buat penyembelihan. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa idza dhabhtum fa ahsinuz dhibhah. Apabila kamu nak melakukan sembelihan, maka kamu kena berlaku ihsan di dalam penyembelihan. Ya, antara cara untuk kita nak melakukannya iaitu dengan kita menajamkan pisau dan kita tidak menunjukkan pisau yang kita nak gunakan untuk sembelih dia kat dia. Kita hindari dia, kita sembelih di hadapan kawan-kawan dia yang lain, itu untuk ihsan kepada dia lah. Begitu juga ketika kita nak menyembelih, nak mengikat dia. Para ulama menjelaskan bahawasanya adalah untuk kita nak berlaku ihsan, hendaklah kita melepaskan kaki kaki atas dan sebelah belakang. Kaki atas di sebelah belakang tu dia ada empat kaki, mungkin kita boleh ikat yang depan. Yang belakang tu kita lepaskan kaki yang di sebelah atas untuk memudahkan lembu itu meronta-ronta bagi nak memberikan ihsan kepada lembu yang kita sembelih tadi. Jadi kalaulah diikat, cepat-cepatlah kita buka ikatan kaki di belakang tu supaya, saya katakan tadi, dia mudah bergerak untuk meronta-ronta bagi memudahkan urusan keluar ruhnya. Nah, ini adalah yang dinyatakan oleh para ulama kita sunat berbuat demikian, dan dia termasuk di dalam ihsan kepada binatang yang kita korbankan supaya binatang tersebut tidak terseksa ketika pelaksanaan sembelihan dilakukan. InsyaAllah, moga-moga penjelasan ini dapat memberikan pedoman kita di dalam pelaksanaan ibadah yang kita nak lakukan yang masih lagi berbaki hingga esok, insyaAllah. Moga-moga ianya memberi manfaat. Wallahu ta'ala.
2: Baik, saya insyaAllah kita teruskan dengan soalan yang berikutnya, pemanggil berikutnya. Assalamualaikum, siapa talian?
5: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa talian?
5: Ini Mak Halim.
2: Ya, Mak Halim, silakan soalan untuk Ustaz.
5: Saya nak tanya ni, apa? Kita ni nak terus terang ke? Ataupun tidak? Contohnya, kita puasa. Bila orang tanya kita, kita puasa, mana kita kita? Ya. Jadi kalau kita cakap tapi kita bohong. Itu ya.
2: Baik. Terima kasih untuk soalan.
5: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ustaz, nak terus terang ke? Dia soalan macam ni. Contoh, soalan kalau kata contoh, saya puasa. Orang tanya, nak habak puasa ke atau tidak? Kalau habak tu terang, takut riak. Kalau tak habak benda betul, takut embohong. Jadi macam mana tu, Ustaz?
3: Baik, dalam isu ni, kata Nabi SAW, istafti qalbak. Maknanya kamu kena tanya diri kamu sendirilah. Sekadar mana kamu mampu untuk menjaga rasa riak itu, dan sekiranya tidak menjadi suatu yang kita membanggakan diri kita pada orang lain,

0: makan ke apa ke mungkin lah. Kan? Tapi kalau tidak kita rasa kalau kita habaq tu mungkin hati kita tu rasa lain sekali lagi, maka buatlah satu alasan-alasan yang munasabah. Nah, yang munasabah lah. Contohnya saya nak pergi ke lain. Contohnya saya nak pergi ke sana ke apa ke. Jadi memang walaupun kita nak pergi sana tu bukan ada apa-apa tujuan, tetapi kita nak lari daripada tempat tu, kita pergilah. Kita pergilah ke sana tu kan. Walaupun sebenarnya kita cuma nak menjauhkan diri daripada daripada mereka. Kerana takut kita bila penjelasan kita tu, takut kita mengandungi rasa ujub pada diri. Dia bukan riak, sebab riak ni kita tunjuk ibadat pada orang. Puasa ni dia bukan ibadat yang kita nak tunjuk ke orang, sebab dia bukan ibadat. Dia bukan ibadat nak tunjuk ke orang, dia tak ibadat tak nampak. Ibadat tak nampak. Habak dah kata ni puasa kenyang lagi makan. Maknanya kita habak tu memang kita kita rasa saya tak tahu makan lagi. Habak itu kan memang tak boleh makan lagi kan, kita kata. Jadi maknanya biarlah alasan kita tu alasan yang tidak berbohong, tetapi tidaklah juga menyakitkan hati sahabat kita. Kita kata lah ni aku apa ni tak nak makan lagi kita. Tengok gitulah kan, nanti-nanti lah kita nak makan. Contohnya macam tu, nanti-nanti tu maghrib lah maksud kita, tapi kita tak habaq lah, kita tak buka puasa. Itu cara-cara untuk kita nak buat dalih lah, berdalih supaya kita pun mereka tak tahu puasa, dan kita pun tak bagi sakit hati mereka, insyaAllah. Jadi buat jawapan tu yang sesuai insyaAllah, dan tanya diri kita, kalau kita rasa okey ya, kita habaq je lah insyaAllah.
1: Baik.
0: Allah Ta'ala.
1: Baik Ustaz, seterusnya soalan daripada Omar. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, di tempat saya ada seorang penyumbang kepada lembu korban. Banyak lembu yang disumbangkan tahun ni. Dan kami pun agak terkejut, dan ada juga haiwan selain daripada lembu. Dan kami risau dan meragui akan pekerjaannya. Katanya dia ahli perniagaan. Tapi kami risau dengan pendapatan dia. Adakah kami boleh meneruskan ibadah korban tersebut dengan memakan daging yang disumbangkan ataupun sebaliknya? Oh, ini berkaitan keraguan ni Ustaz.
0: Baik, keraguan tentang seseorang itu tidak memberi kesan apa-apa pada pemberian dia. Kalaulah kecuali pemberian dia tu memang kita pasti dah menggunakan duit yang haram. Memang pasti duit tu memang dia dapat duit haram, memang pasti dah dia curi duit tu, dengan duit tu kita nampak dia bagi kat kita. Itu tak boleh lah. Itu tak boleh, itu sebab pasti. Bagi orang yang mungkin dalam hidup dia tu ada perkara-perkara yang mungkin ada syubhah, kita kata bolehlah tak menjadi haram untuk kita nak ambil nak makan daging dia tu, insyaAllah tak ada lah menjadi isu yang menjadi isu lah. Apatah lagi kita buat tu pula untuk kita nak sedekahkan kepada orang-orang miskin, pemana itu tak lagi lah, tak ada masalah lagi lah. Baik anak orang-orang yang duit dia yang pemanya tak bersih tu, dia yang tak boleh makan. Dia yang tak bersih tu dia yang tak diguna, tapi dia bagi ke orang miskin boleh guna. Tapi dia tak dapatlah pahala sedekah tu, dia cuma dapat pahala mengeluarkan diri dia daripada maksiat kerana dia tak mengambil duit yang mungkin syubhah itu untuk kepentingan peribadi dia dan ahli keluarga, orang yang di bawah tanggungan dia. Jadi secara ringkasnya, sekiranya kita tidak yakin, betul-betul yakin, di mananya kita nampak memang ataupun diberitahu kepada kita dan orang beritahu tu memang uang tu adil, uang memang bukan kaki muhur, bukan uang yang ni, memang uang soleh betul-betul yang beritahu pada kita, maka ketika itu kita perlulah hindari daripada mengambil dan memakannya. Allah Ta'ala.
1: Baik Ustaz, dan satu Ustaz, ini soalan daripada Firdaus ni, katanya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan yang pertama, bolehkah kita buat korban

0: dengan lembu hasil sumbangan orang bukan Islam kepada kita. Itu yang pertama, okay? Dan yang kedua Ustaz, saya tinggal di rumah yang tidak duduk di atas tanah. Ini kan rumah bertingkat ni Ustaz. Jadi lepas saya memasak daging korban tersebut, ada tulang dan juga ada sisa daripada daging tersebut. Orang kata tak boleh buang di tong sampah sebab takut anjing makan dan juga tak menghormati. Nak tanam tamana Ustaz, tanah pun tak ada. Dua soalan Ustaz.
1: Baik. Yang pertama sekali, pemberian daripada wang muka Islam itu tidak jadi masalah apabila dia bagi pada kita. Lembu tu dah jadi milik kita, bukan milik dia dah. Jadi apabila dah milik kita, bolehlah kita nak buat korban. Kalau milik dia dah kata dia nak buat korban, itu tak boleh lah. Kan, itu sebab masih lagi pemilikan tu. Apabila berpindah pemilikan, pemindah pemilikan ni macam mana? Ya, antaranya cara kita beli. Yang kedua, dia hadiah, dia hebah pada kita. Dia kan? Jadi apabila dia dah hebah pada kita, maka ketika itu dah milik kita lah. Milik kita nak buat korban kan, kita nak buat kenduri kan, kita nak apa kan, taklah jadi masalah dah lah. Itu yang pertama lah. Yang kedua, berkenaan dengan tanam apa ni tulang ini tidaklah menjadi satu yang disyariatkan. Bukanlah ia menjadi suatu kemestian. Tidaklah juga disunatkan, bukanlah jika diwajibkan. Jadi tambah pula kita kata kita tadi rumah tak ada, bukan atas tanah. Tanah pun tak ada, di bawah tu pun parking kereta yang penuh. Kan? Kalau kita nak korek tempat parking kereta buruk kan, yang kita nak ni. Jadi itu semua menyusahkan kita. Itu tidak, lagipun saya kata tidak ianya menjadi suatu yang dituntut untuk kita menanam segala tulang-tulang daripada binatang korban yang kita nak laksanakan. Kalau ada nak tanam, ikut terpulang, tak ada masalah juga. Jadi nak tanam pun tak apa, tak tanam pun tak apa, dengan makan sudah lah kan.
0: Okey. Baik Ustaz, seterusnya kita ada soalan daripada Puan Ju ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, silakan soalan untuk Ustaz.
2: Saya nak tanya Ustaz. Ada setengah cakap daging korban, kalau kita masak kan, sepauh kita campur dengan daging yang bukan korban, so non-Muslim boleh makan, betul ke Ustaz?
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, baik Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, para ulama menjelaskan jika daging korban yang kita dah masak tu, kemudian kita bagi kepada orang bukan Islam, kita kena ganti. Kita kena ganti daging tu lah. Itu sebenarnya para ulama kita beritahu. Bukanlah sebab bila ganti tu, kita nak buat tu, kita campur dengan daging lain. Saya secara peribadi kurang bersetuju dalam situasi demikian. Tapi mungkin kalau orang tua dulu, dia takut. Dia takut kalau ada orang yang bukan Islam makan, tu yang dia ganti siap-siap. Dia ganti siap-siap. Dia macam tu lah. Dia kata mungkin akan ada orang makan ke apa ni. Dia pun buh lah dalam daging lain 2 kilo ke apa.
0: Jadi maknanya kata 2 kilo tu Ustaz, dikhususkan untuk orang yang bukan Islam makan?
1: Dia macam tu. Dia dikira sebagai ganti dah, takut-takut ada yang akan makan gitu. Gitulah. Ada auto-auto kita buat itu macam tu. Tapi kalaulah kita buat saja-saja kita gitu untuk kita nak bagi, itu bagi saya tidak bersetuju dalam situasi demikian. Karena kita tak tahu daging yang kita bagi itu daging yang mana. Kata para ulama tadi ni, kalau kita dah bagi, nak buat macam mana? Kena ganti. Bukanlah maksudnya kena ganti itu boleh kita bagi. Itu kena faham. Macam kita kata kalau kita tinggal solat, kita kena ganti. Bukan maksud kita boleh tinggal dan kita memadah dengan ganti. Bukan, ganti itu hanya dah kita dah tertinggal, ganti dah. Yang ni kita dah terberi, ada yang tu yang kita buat siap-siap. Bukanlah saya kata buat siap-siap tu kerana kita nak bagi. Bukan macam tu. Itu kena faham maksud para ulama kita beritahu tu kena ganti. Kena ganti itu kalau kita dah terbagi. Macam tu, insyaAllah.
0: Baik, saya kita nak teruskan dengan soalan yang berikutnya. Ini daripada Rosi Rahman ni. Katanya, ibadah korban ada waktunya, iaitu dari pagi hari raya sampai habis hari tashrik. Adakah sah kalau sembelihan korban dibuat selepas tamat waktunya itu? Dan bagaimana pula dengan korban nazar yang dilakukan pada waktu tersebut?
1: Baik. Yang pertama sekali, kita faham dah tadi maksud waktu sembelihan itu adalah daripada 10 hingga 13 Zulhijjah secara umum lah. Secara umum. Baik. Kecuali lah binatang yang telah kita nazarkan ataupun dah jadi wajib, tetapi binatang itu hilang dalam tempoh tersebut. Dia lari, dia masuk hutan. Dia lari pergi kampung sebelah. Dia lari ikut masuk lebuh raya. Lepas tu plus menghantar kat kita. Kemudian dia hantar untuk pula hari dah 15 hari bulan. Sedangkan binatang itu adalah binatang yang telah dinazarkan untuk buat korban. Ketika itu bolehlah, mestilah disembelih. Mestilah disembelih dan perbuatan kita itu qada. Kerana kita telah wajibkan binatang itu untuk kita korbankan. Jadi mesti kita korbankan walaupun dah lepas daripada hari. Tetapi sekiranya binatang itu ada tapi kita sengaja tak sembelih, lepas 15 hari bulan baru kita nak sembelih. Nah, macam mana pula? Maka perbuatan sengaja melengah-lengahkan sembelihan binatang yang dinazarkan itu adalah berdosa. Nah, dan perbuatan dan dikena sembelihlah sebagai sebagai menunaikan tanggungjawab korban itu tadi. Nah, tetapi kalau korban sunat memang tak jadi korban adalah kalau kita nak sembelih melepasi waktu yang telah ditetapkan.
0: Baik. Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Baik, untuk anda yang mungkin yang sedang menonton kami di Facebook Live Metro FM waktu ini, dan juga untuk anda yang terus dengarkan kami melalui 3 frekuensi Metro FM, yang mana kita sekarang dalam ruangan Kalam Ustaz, untuk anda yang mungkin ada sebarang persoalan berkaitan dengan ibadah korban ni, yang mungkin menjadi tanda tanya bagi anda sendiri, call kami 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Metro FM 010-5080-9570. Dan memanggil berikutnya. Assalamualaikum. Siapa talian?
3: Saya Mas Usman dari Pulau.
0: Baik, silakan soalan untuk Ustaz.
3: Terima kasih, Cik Fazil.
0: Baik, silakan, silakan.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya Ustaz.
1: Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita buat korban seekor kambing niat pahala bersama untuk keluarga kita? Soalan kedua, kalaulah terjadi hewan sembelihan mengelupur dengan kuat semasa sembelihan hingga tercut tali ikatannya, lalu hewan tersebut terlepas lari lalu jatuh dalam sungai lalu mati, apa hukumnya kematian tersebut? Adakah ia mati kerana sembelihan atau mati kerana lemas? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Ustaz Salam.
1: Baik, yang pertama sekali berkenaan dengan dia buat korban dan niat kepada pahalanya kepada ahli keluarga, maka ini adalah suatu amalan yang baik. Ini seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dia buat korban dan diniatkan kepada ahli keluarga dia. Begitu juga Nabi biasa buat korban dan diniatkan kepada orang yang tak buat korban. Jadi maknanya, maksud hadis ini pandangan mazhab Syafi'i kita lah, maksud hadis buat korban dan ahli keluarga itu tak perlu buat korban dan dapat pahala korban kepada yang lain itu, iaitulah dengan amalan beginilah, iaitu seorang berniat buat korban, contohnya jemaah saat buat korban umpamanya atas nama beliau, dan selepas itu dia niatkan pahala ibadah korban itu kepada keluarganya sama ada yang telah mati ataupun yang masih hidup. Macam tu. Jadi tak jadi masalah dan itu adalah satu amalan yang baik. InsyaAllah. Baik, yang kedua berkenaan dengan sembelihan. Apabila seseorang telah menyembelih dan dia telah pun memutuskan kedua-dua urat yang dikatakan urat halqum dan mari. Orang Melayu kita urat marih. bukan marih, no, mari. Orang mari, kita nama dia mari, tak apalah. Jadi mengikut mazhab Syafi'i kita, tiga awak ni, awak mari ni ada dua, orang halakum ni ada satu, untuk nak untuk nak menyelesaikan dan ada suku wadajah, yang itu sunat lah, yang itu sunat untuk diputuskan. Apabila dah kita putuskan ketiga-tiga ni, kemudian macam mana, atau pisau tu diterkerak pula dah, kata-kata apa tu, tali lembu tu, dia pun lepas tu mengelupuk, okay? Kemudian dia bangunkan macam mana, jatuh dalam telaga, mati. Jadi itu tidak menjadi masalah. Kerana apa? Kerana apa? Kerana dia telah memutuskan semua urat tadilah. Semua urat tadi dah putus. Walaupun kemudian kena hempap ke, ada lepas-lepas dia kita sembelih tu, ada 3-4 orang ke stun atas lembu tu, hempap, kan? Contohnya, ataupun binatang tadi yang seperti mana yang disebut tadi, maka itu tidak menjadi masalah dan halal dimakan. Baik. Tetapi sekiranya apabila sembelihan itu umpamanya, sebagai contohlah, sembelihan itu tak lagi memutuskan kedua-dua urat tadi. Belum lagi. Belum lagi terputus, binatang itu bangun ke apakah, masuk dalam sungai, kita pun tadi buat apa, ketika itu dikira binatang itu tidak lagi diperlukan disembelih di dia di halkum dia, kita perlu hanya lukakan sahaja di mana-mana bahagian atas niat untuk kita nak sembelih dan halal dimakan. Kerana dalam agama kita ni, binatang yang yang liar boleh disembelih dengan apa-apa saja benda tajam, walaupun tidak kita sembelih di halkum dia, di urat dia tu. Itu dalam situasi demikianlah. Kita akan melupuk dia, lari apa semua, kita ambil apa-apa sajalah, batu tajam ke, kita kata pisau ke, kita buh lah kat mana, kat perut dia, kat mana ke, kat paha dia ke, supaya luka. Dan kalau lah mati dengan sebab itu, maka sembelihan itu halal dimakan. Wallahu ta'ala.
0: Baik Ustaz, seterusnya kita nak bacakan kiriman soalan daripada Amirul ni. Katanya, saya menjadi tanda tanya, bolehkah kita membeli lembu daripada orang bukan Islam, kerana lembu tersebut untuk kita buat korban, sebab kita tak tahu macam mana cara yang dijaga lembu tersebut. Ustaz mohon penjelasan.
1: Baik, saya katakan tadi dah jawab soalan ni sebenarnya. Maknanya apabila kita telah membeli binatang tersebut, maka binatang itu menjadi milik kita. Jadi milik kita, kita dibuat korban lah. Dan apa yang sebelum itu tidak menjadi tanggungjawab lah pada kita. Memanglah orang bukan Islam, kita tahu sajalah orang bukan Islam ni kan. Dia halal pun halal, haram pun mungkin halal, kan? Tapi itu tidak menjadi suatu yang saya katakan kewajipan untuk kita nak ambil tahu. Tapi atas alasan untuk kita nak apa tu, nak lebih sempurna ke apa ke, eloklah kita beli kepada sesama Muslim. Tapi saya katakan tadi, harus, tak ada masalah pun entah kita beli kepada tu, mungkin tempat kita ni yang bela depa yang banyak bela kan. Yang lain tu mungkin ada sikit-sikit, lembu pun dah tak ada, kita pun belilah juga, kan, macam tu. Jadi secara ringkasnya tak menjadi sebarang masalah, insyaAllah. Wallahu ta'ala.
0: Baik, seterusnya Ustaz, soalan daripada Kak Kamarih balik pulau ni. Assalamualaikum Ustaz. Soalannya, saya pernah berkata saya tak akan pelihara haiwan yang bakal kena sembelih seperti ayam, apatah lagi lembu dan kambing. Saya tak akan pelihara haiwan yang bakal kena sembelih seperti ayam, apatah lagi lembu dan kambing. Kerana saya, bila saya sayang tu, saya tak sampai hati. Adakah kata-kata saya tu berdosa, Ustaz?
1: Baik. Perkataan tersebut lahir daripada rasa sayang kepada binatang. Itu tidaklah menjadi sebarang dosa kepada kita. Nah, tetapi jangan sampai ke peringkat kita mengharamkan apa yang Allah halalkan itu je. Jangan kata perbuatan ni haram, tak boleh. Ha, itu sedangkan memelihara binatang itu adalah diharuskan dalam agama kita. Jadi lagi tak sampai ke peringkat itu, tidak jadi masalah lah. Kadang-kadang individu ni tak sama. Ada orang suka memelihara, ada orang tak suka. Yang suka tu, insyaAllah lah kambing pun ada dalam rumah lah ni. Kambing bukan harga murah-murah, sampai 5-6 ribu kambing. Nak buat apa? Rupanya nak bela dalam rumah. Nak bagi pakai apa kata-kata.
0: Pakai lampin pun ada, Ustaz.
1: Pakai lampin, ha. Pakai lampin nak apa duduk rumah. Jadi, manusia ni tak sama. Selagi ianya tak melanggar syarak, silakan insyaAllah.
0: Ha? Baik. Baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum. Siapa di talian?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Encik Alia.
4: Ya, sahabat hitam.
0: Baik, silakan soalan untuk Ustaz.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya nak tanya tentang pembelian emas. Kadang-kadang kita beli emas, ada kedai emas tu, penjual emas tu, dia meletakkan upah pula di atas pembelian tu. Apakah upah tu dikira macam mana, Ustaz? Riba ke apa, macam mana ke? Kerana orang-orang Islam pun ada melakukannya. Minta pencerahan sikit tentang upah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita beli emas, harga emas kedai ni lain. Kedai ni lain. Kedai ni tak ada upah. Murah, ada upah, mahal. Kadang-kadang tak ada upah tu lagi mahal. Wah, jadi Ustaz, macam mana tu Ustaz?
1: Baik. Apabila seseorang itu telah bersepakat untuk nak membeli emas apa semua, dia pun dah tahu emas berapa gram dan dah tahu berapa harga contohnya. Kemudian penjual tu sebut ni dikenakan upah sebab proses itu, proses ini. Begitu juga kalau umpamanya barang kemas tu nak buat, tentulah ada tukang nak buat dia tu, bukan?
0: Betul.
1: Sebab emas 916 tu maksudnya emasnya hanya 91.6 gram saja, yang lain tu bahan asinlah, logam lainlah, kalau tidak tak ada jadi kerah macam tu. Itu semua perlukan kepada kerja dan sebagainya. Jadi ada orang yang nak mengambil upah itu, dan ada orang yang tak apalah, hang regular customer, saya tak ambil lah. Nah, jadi boleh. Boleh, nak abang kata boleh dia ambil upah pembelian tu, dan dia habang upah ni lah, upah kerja, upah apa gitulah. Nah, tak jadi isu lah. Boleh. Nah. Tak ada masalah, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik, dan kita buka peluang lagi untuk ada mungkin yang terakhir kita terima waktu ini. Assalamualaikum. Siapa di talian? Baik, Ustaz, kita rasa mungkin dia tak terima dah apa manggil untuk waktu ini. Dan Ustaz, sebagai pengakhiran penutup Ustaz ruangan kelam Ustaz untuk minggu ini, Ustaz, sikit nasihat Ustaz lah kepada mereka yang orang kata apa, menjalani ibadah korban untuk tahun ini, dan juga kepada mereka yang mendapat daging korban daripada sumbangan orang kata apa, orang yang berkorban, insyaAllah, untuk Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Baik, dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menjelaskan tentang korban yang dilakukan itu mestilah berdasarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah untuk yang lain. Jadi kalau kita nak buat korban tahun ni, kita buat kambing, orang lain tak buat kambing. Kita buat lembu sado ke apakah, kan? Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah nak meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk jadikan itu sebagai satu ibadah. Kalau banyak, lebih banyak kita boleh sedekah kepada rakan-rakan kita, orang-orang fakir, maka itu perlulah diingat, bahawasanya pelaksanaan yang kita lakukan itu adalah kita niatkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak demikian, maka sembelihan itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita risaukan. Baik, yang kedua, bagi kita yang menerimanya, hendaklah kita menerima dengan rasa yang lapang, yang baik. Nah, mungkin kadang-kadang kita dapat tu mungkinlah depa ada tersilap bubuh ke apa ke, mungkin. Nah, itu pun satu hal juga, pengendali pun kena bagi jugalah bukan ikut dan nak bagi, bagi yang elok mungkin boleh campur dengan yang kurang baik. Kalau bubu-bubu yang elok, yang hujung-hujung tu dapat hak lemak-lemak, tak lagi dapat ke orang miskin, kesian ke orang miskin, menangis dia. Jadi kalaulah kita pun dapat macam tu, nadahlah kita nutak apa nak ada dah kan, orang bagi pula tu terasa lah kita. Maka ingatlah bahawasanya ini telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, sabarlah insya-Allah. Moga-moga sana ada kebaikan yang buat buat kita. Begitulah juga kita yang dapatnya, hendaklah kita lakukan dengan betul. Tak bagi kita yang kaya tidak boleh menjual daging itu, ataupun kita kita ambil tu isu kita buat berniaga pula, kita isu ni kita buat nasi lemak. Kita jual pula daging-daging korban tu, buat lauk dia kita jual. Jadi ini tak sepatutnya dilakukan. Maknanya daging korban boleh kita makan, boleh kita jamu pada sahabat-sahabat kita, boleh juga kita hadiahkan dan sedekahkan kepada rakan-rakan yang lain. Jadi itu tiga perkara yang penting. InsyaAllah sekadar itu yang baik daripada Allah SWT. InsyaAllah kita jumpa insyaAllah di lain rancangan. InsyaAllah Wallahu ta'ala.
0: Baik, terima kasih diucapkan kepada Fadhil Ustaz Haji Muhammad Zalmi bin Haji Syaimi, ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang dan juga merupakan Ketua Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, untuk berkongsi dengan kalam Ustaz pada minggu ini. Dan insyaAllah terima kasih untuk anda yang terus menonton kami, dan juga terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan dengan kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Pulau Pinang. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang.

0: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com. Sekarang ini.

Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT tergelincir, APAD arah prasarana ke muka laporan segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 12:30 hari.

0: Malaysia kekal mempertahankan kedudukan sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini, berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy SGIE 2024-2025. Pencapaian itu menyaksikan Malaysia berjaya mengatasi beberapa negara Islam utama dunia yang lain. Pentarafan antarabangsa tersebut sekaligus memperlihatkan kekuatan menyeluruh sistem kewangan Islam tempatan, pemerkasaan industri halal serta ekosistem inovasi yang diyakini pasaran global. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kho Ming berkata, pengiktirafan itu bukti dasar kerajaan madani yang berteraskan kestabilan politik, tadbir urus baik dan kestabilan ekonomi berada di landasan progresif. Sementara itu, Malaysia menunjukkan potensi untuk memperkukuh kedudukan dalam kelompok pemain global bagi pembangunan reka bentuk chip semikonduktor termasuk chip kecerdasan buatan AI. Keyakinan itu disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor, Yong Kai Ping. Menurutnya, negara kini sedang bergerak daripada aktiviti hiliran semikonduktor merangkumi pemasangan dan pengujian chip kepada pembangunan IC design dan chip berteknologi tinggi.
1: All the countries are moving towards 3 nanometer, 4 nanometer. That is for the wide range of usage of the industry. And of course, at the moment, 2 nanometer is, or 1.8, 1.4 nanometer is still the latest achievement that is top-notch product. But if you can produce in chips in 3 or 4 nanometer, I think it will be quite an achievement.
0: Pembangunan bakat serta pelaburan lebih agresif dalam teknologi baharu menjadi keutamaan untuk memastikan Malaysia kekal kompetitif dalam industri semikonduktor global. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam, Prasarana Malaysia Berhad diarah segera mengemukakan laporan lengkap berhubung insiden berkenaan. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dalam kenyataan menegaskan laporan itu akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor kejadian. Penelitian itu juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Selaras dengan arahan Menteri Pengangkutan, APAD telah membuka kertas siasatan serta-merta bagi menyiasat insiden itu secara menyeluruh bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Ini termasuk meneliti aspek pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan serta pengoperasian tren. Siasatan dijalankan secara bebas, telus dan profesional dengan tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan peruntukan undang-undang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan penghargaan kepada seluruh warga media atas dedikasi menyampaikan maklumat yang tepat, sahih dan berintegriti kepada rakyat. Menerusi hantaran di Facebook bersempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, beliau menegaskan peranan pengamal media amat besar sebagai jambatan penting antara rakyat dengan kerajaan. Media yang bebas, bertanggungjawab dan beretika dianggap sebagai rakan strategik negara dalam memelihara kestabilan, keharmonian dan kemajuan Malaysia. Datuk Seri Fadilah turut menyentuh cabaran era digital yang menuntut pengamal media memperkukuh prinsip kewartawanan bagi menepis penyebaran maklumat palsu, fitnah serta budaya sensasi. Sementara itu, pelbagai inisiatif sedang dirangka untuk membantu pengamal media menepani cabaran semasa, termasuk ancaman teknologi AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil mengakui suasana kegusaran pasaran kerja pasca digital memberi kesan langsung kepada masa depan petugas industri penyiaran dan cetak.
2: Tahun ini kita menyambut Hari Wartawan dalam satu suasana di mana ramai yang mungkin risau tentang pekerjaan mereka, tentang masa depan mereka akibat daripada kecerdasan buatan, AI, isu-isu ekonomi. Tapi insyaAllah di pihak kerajaan, khususnya Kementerian Komunikasi, ada beberapa perkara yang sedang diikhtiarkan untuk membantu rakan-rakan dalam bidang media.
0: Sambutan kemuncak Hawana 2026 dijadual berlangsung di Pusat Convention PICCA di Arena Butterworth Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Program itu dijangka dirasmikan Perdana Menteri. Acara tahunan tersebut bakal menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media domestik dan antarabangsa. Berita seterusnya. program ibadah korban perdana peringkat Parlimen Sungai Petani, sebanyak 2,000 pek daging korban diagihkan kepada penduduk sekitar kawasan berkenaan. Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata ibadah korban itu bertujuan membantu golongan memerlukan dalam masa sama memperkukuh jalinan silaturahim dalam kalangan masyarakat. 31 ekor lembu dikorbankan pada program yang berlangsung di Masjid Bandar Perdana itu. Sementara itu, di Melaka, orang ramai dan penganjur ibadah korban yang mempunyai lebihan daging digesa menyalurkannya kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri bagi mengelakkan pembaziran. Pengurus Baitul Mal Maim, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, daging yang dikumpul akan disejuk beku serta dibungkus sebelum diedarkan secara berperingkat.
3: Melalui mana-mana pihak yang mungkin dah buat korban tapi tak tahu ke mana pengajihannya, maka dalam masa yang sama kita juga mengalu-alukan kalau masih ada di dalam 2 hari, 3 hari inilah, hari esok dan juga hari Sabtu, kalau jika masih ada daging-daging yang telah pun dikorbankan tapi tak tahu ke mana nak diagihkan, maka boleh juga disalurkan kepada program ni, program sumber korban, yang mana insyaAllah kita akan agihkan kepada asnaf seperti mana yang ditentukan.
0: Pusat pengumpulan dibuka untuk menerima serahan bermula hari ini sehingga esok. Luar negara, perunding Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan sementara bagi melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari serta rangka kerja rundingan nuklear. Bagaimanapun, memorandum persefahaman itu masih tertakluk kepada kelulusan muktamad Presiden Donald Trump. Walaupun perunding kedua-dua pihak sebahagian besarnya telah memuktamadkan syarat perjanjian, Naib Presiden J.D. Vance telah mengesahkan secara rasmi kedua-dua negara itu kini sangat hampir menandatangani dokumen bersejarah terbabit. Susulan konflik Amerika dan Iran, petani padi di Myanmar kini berdepan tekanan besar akibat kenaikan mendadak harga bahan api dan baja. Ramai petani semakin hilang keyakinan untuk memperoleh hasil tuaian yang baik tahun ini. Sebahagiannya mungkin terpaksa meninggalkan pekerjaan sekiranya kos terus meningkat. Mereka juga terpaksa menggunakan sebahagian kecil baja berbanding keperluan sebenar tanaman padi. Kesatuan Eropah dijangka mengadakan perbincangan penting hari ini bagi memperkukuh langkah pertahanan perdagangan. Tujuannya melindungi industri strategik rantau itu daripada persaingan syarikat China. Pakar ekonomi dan kerajaan Eropah memberi amaran mengenai fenomena yang digelar sebagai China Shock 2.0. Ia merujuk kepada peningkatan ekspor murah dari China yang dilihat mengancam industri tempatan serta memperluaskan defisit perdagangan dengan negara itu. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Tiga bergu lelaki Malaysia akan turun ke gelanggang pada saingan suku akhir hari ini. Dengan negara, Nur Izzuddin Rumsani Gozi Fei dijadual menentang pasangan Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri, manakala Kang Kai Singh Aaron Tai bakal berdepan cabaran sukar apabila menentang pasangan India Satwik Saraj Ranki Reddy Chirag Shetty. Turut dijadual beraksi satu lagi bergu negara, Aaron Chia So Wick. Mereka dijadual membuat perhitungan dengan bergu China Liang Wei Keng Wang Chang. Sementara itu, bergu campuran negara Toh Yi Wei Chen Tang Ji akan berdepan pasangan India Ruf Kapila Tanisha Krasto. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT tergelincir, APAD arah prasarana kemuka laporan segera. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hang sa luwasan ay give up na yung video pan hang. Aku just nak beritahu hang yang hantar song-song. Sebab aku pun selalu rasa macam tu. Masalah yang main dalam kehidupan hang tu bukan main kepada hang, tapi dia main untuk diri hang. Untuk hang selesaikan masalah tu, dan dia orang yang lebih baik daripada yang sebelum ni.

Itulah mencari dah pun 12.23 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari untuk anda semua yang terus mendengarkan Mutiara FM, walau di mana juga anda berada. Masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz waktu ini. Fokus Mutiara, saya temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Dan bagi panduan muslimin dan muslimat ya, waktu Zuhur nanti 1.18. Jangan lupa kita akan terus berlintas langsung juga nanti dari Masjid Habib untuk kita ikuti khutbah Jumaat hari ini. Hari Jumaat 29 Mei 2026 bersama dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk anda yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi anda.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti. Setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Yang Betul FM, segalanya untukmu. Baiklah, untuk anda, saya nak share sedikit cuaca bagi negeri Pulau Pinang untuk hari ini, hari Jumaat 29 Mei 2026. Dijangkakan oleh Met Malaysia, pagi, petang dan malam hari ini tak ada hujan, maksimumnya 33 darjah Celsius. Manakala besok 30 hari bulan Mei, hari Sabtu, pagi ada ribut petir di kebanyakan tempat, petang tak ada hujan, malam juga tak ada hujan. Hari Ahad, bersamaan dengan 31 Mei, pagi sama juga hujan, ribut petir di kebanyakan tempat, petang dan malam tak ada hujan, okay? Jadi itu sedikit maklumat untuk anda tentang cuaca bagi sekitar negeri Pulau Pinang. Waktu ini di sekitar laluan di kawasan negeri Pulau Pinang yang menampakkan agak sesak juga sekarang ini di Lebu Raya Tun Dr. Lim Chong Yu. Dari QJT tu nak menghala ke Lebu Raya Tun Dr. Lim Chong Yu agak perlahan. Kemudian di laluan Masjid Negeri pun agak perlahan untuk anda yang memandu, ya. Jalan Scotland lancar, kemudian sampai ke Masjid Negeri pun dah start perlahan, dah pun trafiknya agak perlahan. Di atas Jambatan Pulau Pinang lancar di kedua-dua arah. Sekarang ini dari arah Pematang Pau nak menghala ke Seberang Jaya, perlahan sedikit. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang paling penting, fokuslah pada pemanduan anda.

0: bercerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari PT Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Dari Padang Stadium Merdeka 1957 sehinggalah ke skrin telefon pintar anda hari ini. Bagaimana maklumat perintah zaman tanpa hilang kebenarannya? Kerana sejarah tidak tertulis sendiri. Ia diukir oleh keberanian di lapangan, berdiri di sempadan bahaya, melaporkan tanpa condong ke mana-mana. Itulah paksi integriti. Merekalah wartawan. Hari ini, di era semua orang boleh mencipta berita, kewibawaan adalah benteng terakhir kita. Di sinilah kredibiliti menjadi pemisah antara racun fitnah dan penawar fakta. Merekalah penoreh tinta yang memahat sejarah dan benteng yang memelihara amanah. Sempena Hari Wartawan Nasional 2026, media berintegriti, trust credibility. Selamat Hari Wartawan Nasional daripada kami di Mutiara FM.

semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah, kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup besar ni tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insya Allah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai dah tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.

Yang Mentora FM, segalanya untukmu. Baiklah, Jumaat adalah hari yang penuh dengan kemuliaan. Rebutlah peluang ini dengan memperbanyakkan selawat, doa dan amal kebaikan sebelum menunaikan solat Jumaat. Dan untuk Muslimin dan juga Muslimat, ya, waktu Zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini 1.18, begitu juga untuk solat Jumaat nanti. Kita juga akan berlintas langsung untuk kita ikuti khutbah Jumaat dari Masjid Habib, daerah Timur Laut. Jadi untuk anda semua yang terus berkekal bersama-sama dengan kami, pastikan terus bersama-sama dengan Mutiara FM untuk kita sama-sama ikuti khutbah Jumaat nanti. Okey, untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan tu, berhati-hati memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Fokus pada pemanduan anda, yang mana yang baru saja sampai kat Pulau Pinang ni. Jadi untuk anda yang baru sampai, kami nak ucapkan selamat datang. Yang sedang mendengarkan di kedai-kedai makan ke, dekat mana saja anda berada, terima kasih banyak kerana terus mendengarkan kami di Mutiara FM.

Tuan-tuan ada masalah dengan siapa, tuan-tuan salah cakap dengan siapa, tuan-tuan tengking siapa, tuan-tuan angkat suara kat siapa, tuan-tuan hina siapa-siapa, pi selesai kat dia siap-siap sebelum dia mati. Dia dah terbaring lagu tu, tapi cium muka dia, pi minta ampun, minta maaf dia, sepatah tak boleh cakap dah nak maafkan tuan-tuan. Waktu hidup ni minta maaf elok-elok. Belajar cakap baik-baiklah. Kita kena belajar cakap baik. Biar orang panggil kita dengan panggilan yang baik. Dan kita buktikan yang Allah dah ampunkan dosa dosa kita dulu ni dengan perkataan-perkataan kita yang baik. Wahang lah ni dah tak mampu sangat dah lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia jadi jalan pengampunan dosa aku. Tapi kalau duk merapu, merepek, duk maki hamun orang lagi, cakap tak fikir hati orang, takut-takut kita duk masih tenggelam dalam dosa lagi. Ya, pengarang kita kata apa? Tiga je. Nombor satu, cakap baik. Kita cakap benda baik ni macam pegang ketua imah. Macam dapat ketua imah. Tapi kalau kita cakap yang sia-sia, kata pengarang kita ni, cakap sia-sia macam ketua imah yang duduk ada kat tangan tu, pi tolak kat tepi, tak mau ketua imah ni, pi ambil ketua tanah yang tak ada nilai. Kalau real dia antara ketua imah dengan ketua tanah, tuan-tuan sanggup tak tolak ketua imah dan ambil ketua tanah tu? Tak sanggup. Tapi tu yang kita duk buat sebab kita mesti bercakap. Anak cakap yang baik, cakap benda sesama. Merapu, merepek dalam grup WhatsApp tu, kita lah merepek paling kuat sekali. Hantar benda tak ada faedah, share benda yang bukan-bukan, merepek, merapu. Tak ada faedah orang baca. Macam ambil ketua tanah, buang ketua imah. Lebih dahsyat kata dia, ketua tanah pun tak tepi, ketua imah pun tak tepi. Pergi ambil ketua bara api pasal duk cakap benda maksiat, benda dosa.

لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, jadikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara dan keutamaan bagi kami serta kemuliaan dan darjat yang tinggi dan terpuji. Kurniakanlah kepada baginda maqam yang terpuji yang engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Alhamdulillah saudara, demikian tadi azan pertama yang telah pun dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini. Dan pasti juga untuk sidang pendengar Mutar FM yang dihormati sekalian, kita berlintas langsung dalam siaran langsung khutbah Jumaat untuk edisi hari ini yang kita bawakan untuk anda secara langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut tanggal 29 Mei 2026 bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah. Dan pasti juga kalau kita nak sentuh berkaitan dengan khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Ikhwan bin Muhammad Rasidi, yang bertajuk Remaja Berilmu Negara Berwibawa. Dan kita nak kongsikan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Luqman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimi salat wa amru bil ma'ruf wa anha.

عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Maksudnya, wahai anak kesayanganku, dirikanlah solat dan suruhlah yakni manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka daripada yang mungkar dan bersabarlah atas segala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya perkara itu merupakan urusan yang perlu diambil berat dengan penuh keazaman. Alhamdulillah saudara, daripada intipati dalam surah Luqman ayat 17 tadi mengingatkan kepada kita perkongsian berkaitan dengan tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini. Dan kalau kita nak tinjau seketika sidang pendengar Metro FM yang dihormati sekalian, berdasarkan laporan pihak berautoriti, pelbagai kes gejala sosial yang menunjukkan peningkatan yang membimbangkan. Dan laporan pada tahun 2024 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat menunjukkan sejumlah 7,600 kes buli dan 252 kes rogol dan sumbang mahram, manakala hampir 300 kes jenayah yang melibatkan pergaduhan, tuduhan kecurian dan merosakkan harta benda yang telah direkodkan. Kalau kita sentuh berkaitan dengan laporan yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, ini memang amat merisaukan. Kita bimbang sebenarnya, sebab apa? Gejala negatif tersebut sebahagiannya besar adalah melibatkan remaja dan remaja tersebut dah merupakan orang Islam. Jadi ini antara yang akan ditekankan oleh khatib yang bertugas pada hari ini. Dan insyaAllah, dan kalau kita renung ayat yang akan khatib kongsikan juga dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat contoh teladan yang terbaik bagi kamu, iaitu orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah SWT dan hari akhirat serta banyak yang mengingati Allah. Jadi besar orang kata tanggungjawab kita sebagai ibu bapa untuk memastikan anak-anak kita dan juga memastikan mereka yang di bawah tanggungan kita sentiasa ingat kepada Allah. Jadi apa persediaan kita sebagai ibu bapa? Persediaan kita dalam mendidik anak-anak, persediaan kita dalam memastikan keluarga kita tidak terpesong jauh dari nasihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara yang akan ditekankan oleh khatib yang bertugas pada hari ini dengan tajuk remaja berilmu, negara berwibawa. Dan antara intipati juga yang saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda, antaranya didikan kita terhadap anak-anak asas agama yang kukuh, khususnya dengan memastikan mereka mampu untuk membaca dan juga memahami Al-Quran sebagai panduan hidup. Jadi insyaAllah saudara sedang mendengar yang terhormati sekalian, banyak lagi yang akan dikongsikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini. Jadi insyaAllah kita akan berikan tumpuan untuk khutbah dan saya langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Dan insyaAllah sebentar lagi kita akan dengarkan laungan azan kedua yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Jadi insyaAllah kita akan berikan tumpuan sebentar saja lagi untuk kita dengarkan azan yang kedua dia akan dilaungkan. Dan insyaAllah kepada sedang pendengar yang dihormati sekalian, okay, terus kita berikan tumpuan untuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas sebentar sahaja lagi.

0: محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدان جمعان يان برحمة الله سكلين Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Orang-orang yang bertakwa sentiasa memperbaiki diri dengan ilmu, iman dan akhlak mulia. Sesungguhnya orang yang terbaik dalam kalangan kita ialah mereka yang bertakwa. Pada saat yang berbahagia ini, ayuh kita tinggalkan semua perbuatan sia-sia yang boleh menghakis pahala Jumaat kita. Termasuklah tidur dengan sengaja atau bercakap-cakap ketika khatib sedang berkhutbah. Tinggalkan segala aktiviti melalui gadget dan telefon bimbit. Tetapkan pada pilihanmu senyap atau matikan sehingga selesai menunaikan solat Jumaat. Bukalah mata dan lapangkan dada. Wahai sidang hadirin sekalian, berilah tumpuan sepenuhnya terhadap khutbah yang bertajuk Remaja Berilmu, Negara Berwibawa. Sidang Jumaat rahimakumullah. Berdasarkan laporan pihak berautoriti, pelbagai kes gejala sosial menunjukkan peningkatan yang membimbangkan. Laporan pada tahun 2024 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Kebajikan Masyarakat menunjukkan sejumlah 7,600 kes buli, 252 kes rogol dan sumbang mahram, manakala hampir 300 kes jenayah melibatkan pergaduhan, kecurian dan merosakkan harta benda telah direkodkan. Sewajarnya kita berasa bimbang kerana gejala negatif tersebut sebahagian besarnya melibatkan remaja Islam kita. Persoalan yang ingin dibangkitkan ialah, apakah peranan kita sebagai bapa dan ahli masyarakat demi memastikan keterjaminan pemimpin berkualiti pada masa akan datang? Muslimin rahimakumullah. Dalam ayat yang khatib bacakan di permulaan khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 yang bermaksud, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang terbaik bagi kamu, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan hari akhirat serta banyak mengingati Allah. Kita sedia maklum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh ikutan yang terbaik sepanjang zaman. Baginda adalah seorang bapa, suami, kawan, panglima perang, ketua negara dan lain-lain lagi. Kalimah uswah dalam ayat adalah istimewa kerana padanya disertakan elemen kasih sayang, balas kasihan dan juga perhatian. Contohnya, dalam perang Khandaq, baginda bukan sahaja ketua yang hanya memberi arahan, tetapi baginda bersama para sahabat untuk menggali parit. Muslimin yang dirahmati Allah, sebahagian remaja hari ini banyak terdedah kepada media sosial dan kandungan dalam talian yang tidak terkawal, termasuk perkara yang boleh merosakkan akhlak dan mendorong kepada maksiat. Media sosial seperti TikTok, Instagram dan sebagainya, selain permainan dalam talian, telah mengakibatkan ketagihan. Lebih membimbangkan lagi, terdapat lambakan kandungan tidak bermoral yang mudah diakses, sekaligus mempengaruhi remaja yang lemah jati diri untuk terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama. Justeru, ibu bapa dan ahli keluarga hendaklah sentiasa memantau penggunaan gadget serta aktiviti dalam talian anak-anak, di samping mendekatkan mereka dengan Al-Quran sebagai benteng utama. Hakikat yang perlu kita insafi, masih ramai remaja Islam yang belum mahir membaca Al-Quran. Perkara ini wajar dipandang serius dengan mengenal pasti
tahap penguasaan anak-anak serta menyediakan bimbingan yang sewajarnya. Ingatlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Maksudnya, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gejala keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja semakin membimbangkan, termasuk penggunaan kata-kata kesan dan makian tanpa rasa segan. Walaupun ketika berhadapan dengan guru, keadaan ini menuntut peranan serius ibu bapa dan guru untuk berganding bahu membimbing, memantau serta mendisiplinkan anak-anak agar membesar dengan akhlak yang mulia. Dalam masa yang sama, ibu bapa juga perlu mengawasi pergerakan anak-anak remaja, khususnya yang diberi kebenaran memandu atau menunggang motosikal. Terdapat dalam kalangan mereka yang terlibat dengan aktiviti tidak sihat seperti lumba haram dan pelanggaran undang-undang jalan raya yang membahayakan diri serta orang lain. Wahai para ayah, gunakanlah ketegasan dalam mendidik. Usah terlalu memberi kebebasan tanpa batas, khususnya pada waktu malam. Bak kata pepatah Melayu, sayang anak tangan-tangankan. Dalam masa yang sama, masyarakat juga perlu memainkan peranan dengan menegur dan melaporkan salah laku kepada pihak berkuasa demi mencegah kejadian yang tidak diingini. Almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi pernah mengingatkan, masa depan sesebuah negara dapat dilihat pada keadaan generasi mudanya hari ini. Jika mereka dibina dengan akhlak yang baik dan nilai yang tinggi, maka akan lahirlah sebuah masyarakat yang aman, makmur dan diberkati. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita baru sahaja melalui hari-hari agung dalam bulan Zulkaidah yang syarat dengan ibrah pengorbanan kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, bukan sekadar sejarah tetapi cerminan ketaatan yang perlu dihidupkan dalam jiwa generasi hari ini. Nabi Ismail AS seorang remaja menunjukkan kepatuhan yang luar biasa apabila sanggup mengorbankan dirinya demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, apakah Ismail yang perlu dikorbankan hari ini? Bagi remaja, mungkin ia adalah hawa nafsu, ketagihan gadget, pergaulan bebas atau kecenderungan kepada perkara yang melalaikan. Remaja berilmu ialah mereka yang bukan sahaja bijak berfikir tetapi mampu mengawal diri dan berkorban meninggalkan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah kita pada hari ini, berikut merupakan langkah-langkah memperkasakan remaja. Yang pertama, didiklah anak-anak dengan asas agama yang kukuh, khususnya dengan memastikan mereka mampu membaca dan memahami Al-Quran sebagai panduan hidup. Yang kedua, pantau dan kawal penggunaan gadget serta media sosial supaya anak-anak tidak terdedah kepada kandungan negatif yang merosakkan. Yang ketiga, bimbing anak-anak agar menjaga tutur kata dan adab, kerana akhlak yang baik merupakan cerminan kepada kepribadian seorang Muslim. Yang keempat, berikan sokongan kepada pihak sekolah dan guru, khususnya dalam usaha mendisiplinkan anak remaja. Dan yang terakhir, yang kelima, awasilah pergaulan anak-anak di luar rumah, termasuk aktiviti mereka pada waktu malam, agar tidak terlibat dengan gejala sosial. Semoga dengan usaha kita hari ini akan lahir seorang lagi pemimpin seperti Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk kota Konstantinopel. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat yang ke-17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, wahai anakku, dirikanlah salat, suruhlah manusia berbuat kebaikan dan cegahlah mereka daripada kemungkaran, serta bersabarlah terhadap segala ujian yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang sangat dituntut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha
وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فالأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: أسب والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى صراط منير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته، واعملوا بطاعته ومرضاته. مسلمين عند رحمة الله سكليان مشورا جواتن كوسا فتوى نقري بولو بلانغ bilangan yang ke-6 tahun 2017 memutuskan bahawa menggerakkan tabung kutipan derma atas sumbangan ketika khutbah Jumaat adalah makruh kerana boleh mengganggu tumpuan jemaah terhadap khutbah, dan disarankan agar kutipan dilakukan sebelum khutbah atau selepas solat Jumaat, serta memperbanyakkan tabung di setiap lorong saf, di laluan dan pintu keluar masuk masjid, serta di lokasi yang sesuai bagi memudahkan jemaah menyumbang tanpa menjejaskan adab mendengar khutbah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, suka khatib berpesan, memandangkan kita masih berada dalam hari-hari tasyrik, iaitu hari yang penuh keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan hari-hari tasyrik sebagai hari makan, minum dan mengingati Allah. Justeru janganlah hati kita lalai daripada terus membesarkan Allah dengan memperbanyakkan takbir, tahmid, tahlil dan zikir. Hidupkan suasana rumah dan masyarakat dengan kalimah-kalimah yang mengingatkan manusia kepada Allah. Pada hari-hari inilah juga umat Islam yang melaksanakan ibadah korban sedang menyempurnakan syiar pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari tasyrik juga mendidik kita tentang nilai syukur, persaudaraan dan kepedulian sesama insan. Ketika kita menikmati rezeki dan nikmat Allah, janganlah dilupakan golongan fakir, miskin, jiran tetangga, warga emas serta mereka yang sedang diuji dengan kesusahan hidup. Jadikan semangat korban sebagai dorongan untuk kita mengorbankan sifat bakhil, ego dan mementingkan diri. Mudah-mudahan melalui penghayatan Zulhijjah dan hari tasyrik ini lahir jiwa-jiwa mukmin yang lebih bertakwa, bersyukur dan sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمتنا وولاة أمورنا، واجعل وليتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا خصوصا ولاية بولو بينانغ آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما في عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مسلمين. واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong Sultan Ibrahim, dan kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zahri Sofia, wa kadzalika sahibil fakhamah Tuan Yang Terutama Tun Dato' Seri Utama Haji Ramli bin Ghahtalib Yang Pertuan Negeri Pulau Pinang, dan Yang Mulia Tuh Puan Raja Dato' Seri Utama Nur Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sifat-Mu yang maha murah dan maha penyayang, jadikanlah kami dan keturunan kami orang yang beristiqamah mendirikan solat secara berjemaah, mengeluarkan zakat melalui zakat Pulau Pinang, dan melaksanakan wakaf melalui wakaf Pulau Pinang. Rahmatilah jua para pembayar zakat dan pewakaf sekalian, serta berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, dan dalam usaha mewujudkan keseimbangan sosioekonomi ummah di negeri yang tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة.
2: Alhamdulillah, saudara, demikian tadi saya langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib Daerah Timur Laut yang disampaikan oleh Khatib Bertugas Ustaz Muhammad Ikhwan bin Muhammad Rasidi. Wakili kru perbitan, saya langsung khutbah Jumaat bersama dengan perbit Encik Tengku Amri Norman Tengku Arifin, bersama dengan tim teknikal Puan Malizia juga Puan Zuraida, dan juga saya selaku penyampai Muhammad Fadil bin Muhammad. Mohon maaf atas segala saya silap. Saya kembali bersama dengan rakan tugas Aziz di Konti Mutra FM. Silakan Aziz.
3: Baik, terima kasih kepada Bambam ataupun Fadil Muhammad tadi yang bersama-sama dengan kita dalam ruangan lintas langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib Daerah Timur Laut.

0: FM。
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Dari Padang Stadium Merdeka 1957 sehinggalah ke skrin telefon pintar anda hari ini. Bagaimana maklumat perintah saman tanpa hilang kebenarannya? Kerana sejarah tidak tertulis sendiri. Ia diukir oleh keberanian di lapangan, berdiri di sempadan bahaya, melaporkan tanpa condong ke mana-mana. Itulah paksi integriti. Merekalah wartawan. Hari ini, di era semua orang boleh mencipta berita, kewibawaan adalah benteng terakhir kita. Di sinilah kredibiliti menjadi pemisah antara racun fitnah dan penawar fakta. Merekalah penoreh tinta yang memahat sejarah dan benteng yang memelihara amanah. Sempena Hari Wartawan Nasional 2026, media berintegriti, trust credibility. Selamat Hari Wartawan Nasional daripada kami di Mutiara FM.

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Aizy untuk edisi hari ini. Hari Jumaat, Fokus Mutiara masih lagi temankan anda. Untuk anda yang terus mendengarkan Mutiara FM waktu ini, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Mendengarkan melalui frekuensi kami 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Untuk anda yang belum lagi ikuti kami di platform digital kita. Anda boleh ikuti kami di Facebook, di IG, di TikTok, Mutiara FM 95.7 di TikTok. Juga jangan lupa untuk terus ikuti kami di ruangan RTM Click. Anda boleh muat turun dulu di mutiarafm.rtm.gov.my. Betul-betul percuma untuk anda. Tak dikenakan bayaran. Anda boleh dengarkan 34 stesen dan boleh dengarkan macam-macam program menarik. Boleh tonton juga TV, boleh tonton program-program menarik juga, okay? Jangan lupa untuk follow kami di semua platform kami, okay? Terus kekal mendengarkan Mutiara FM.

Peluang kepada peniaga IKS dan penggelaran produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru Sempoi!

Okey, itu dia Farhad dengan Kasih Orang Muda. Baiklah, saya nak share dengan anda ni, di mana hari ini merupakan Hari Wartawan Nasional kan. Saya petik di bernama, wartawan kekal sebagai benteng utama dalam menyampaikan maklumat sahih di sebalik cabaran lambakan berita palsu pada masa kini. Ini kata Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil bersempena dengan Hari Wartawan Nasional Hawana hari ini. Beliau berkata, wartawan perlu berdiri di barisan hadapan sebagai pelindung integriti maklumat ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan persepsi sering mengatasi realiti. Peranan wartawan tidak terbatas kepada mencatat peristiwa, tetapi menjadi suara penting yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan spekulasi. Beliau juga berkata, berita perlu diteliti, disahkan dan diikuti dengan rasa tanggungjawab kerana kepercayaan masyarakat lahir daripada kejujuran serta konsistensi pengamal media. Itu dia yang dikatakan oleh Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Kata beliau, apabila integriti dijadikan pegangan dan kebenaran menjadi keutamaan, wartawan terus berdiri sebagai benteng maklumat yang sahih, kerana pada akhirnya kewartawanan bukan hanya tentang menyampaikan berita, tetapi tentang memelihara amanah dan mempertahankan kepercayaan. Itu dia sedikit perkongsian untuk anda untuk hari ini.

0: FM。
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan salam sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Terlimpah rahmat dan kasih sayangnya. Kita diizinkan sekali lagi menyambut Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini. Sebuah perayaan yang syarat dengan makna pengorbanan, keikhlasan serta penghayatan terhadap kebesaran ilahi. Sesungguhnya, Aidil Adha merupakan madrasah rohani yang mendidik jiwa umat Islam untuk memahami arti sebenar kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa agung Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS menjadi cermin luhur tentang berada seorang hamba dalam menjunjung perintah ilahi. Sekaligus mengajar kita kepada kita bahawa setiap pengorbanan yang lahir daripada hati yang ikhlas akan dipandang mulia serta dihiasi keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menghayati ibadah haji, kita menyaksikan jutaan kufur Rahman berhimpun di bumi suci dalam lautan persaudaraan yang tidak mengenal darjat. Di padang Arafah, setiap jiwa berdiri dalam penuh kehambaan, menadah doa dan keinsafan di bawah naungan kasih sayang ilahi yang amat kuas. Justru, saya mengajak seluruh umat Islam agar menjadikan Aidil Adha sebagai ruang memperbaharui keinsafan diri dan menghayati nilai kesederhanaan. Dalam kita berusaha memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah sekali diabaikan tuntutan hablul minan nas, yakni menjaga hubungan baik sesama manusia. Pada kesempatan yang mulia ini juga, saya dan tuan menadah doa agar seluruh jemaah haji dari Pulau Pinang dan Malaysia dikurniakan kesihatan, kekuatan dan permudahkan segala urusan ibadah mereka di sana suci. Semoga mereka memperoleh haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat dan penuh keberkatan. Saya turut merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terus berkhidmat demi kesejahteraan rakyat dan keamanan negara ketika sebahagian besar masyarakat meraihkan Aidil Adha bersama keluarga tersayang. Akhir kalam, saya dan Tuh Puan dengan penuh takzim mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh umat Islam, khususnya rakyat negeri Pulau Pinang dan seluruh Malaysia amnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menukar isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ya, Metro FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azi waktu ini, Fokus Mutiara. Tapi saya dah berada di penghujungnya temankan anda untuk hari ini. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan Petang Kru yang akan temankan anda sehingga jam 8 malam nanti. Jangan lupa juga untuk bersama-sama dalam Biz On Air juga. Anda boleh sama-sama teka Tiara nyanyi untuk hari ini. Amin dan Q akan temankan anda. InsyaAllah saya kembali bersama-sama dengan anda besok. Saya akan temankan anda jam 12 tengah hari hinggalah 6 petang untuk besok. Okay? Untuk anda semua, jaga diri di mana juga anda berada. Teruskan kesetiaan anda. Layan kami Mutiara FM 18 jam sehari temankan anda. InsyaAllah kita jumpa besok. Okay? Assalamualaikum. Bye-bye.

0: vară bertemu soare.
1: Di sini lah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Bujur FM, sekalinya untukmu.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israhli sadri wa sirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Salam Jumaat, salam Sayyidul Ayyam untuk tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini 29 Mei bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah, dah masuk raya ketiga dah hari ini. Dan insyaAllah untuk hari ini seperti biasa, setiap hari Jumaat jam 3 petang hingga 4 petang, kita dalam segmen Tahsin Al-Quran bersama-sama murabbi kita tidak lain dan tidak bukan Al-Fadil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Semoga hari Ustaz.
1: Ya, sama-sama.
0: Alhamdulillah. Korban di mana Ustaz hari ni? Tahun ni kita?
1: Belah-belah. Utara ya.
0: Belah utara juga ada. Allahu Akbar.
1: Tempat kita insyaAllah.
0: Tempat kita Alhamdulillah. Hari ni hari terakhir Ustaz.
1: Esok.
0: Oh, esok saja, masya-Allah. Baik-baik. Ha, jadi ada juga di beberapa
1: ada peluang lagi.
0: Peluang lagi insya-Allah di masjid-masjid, sebab hari ni pun depa kata rushing juga.
1: Nak ligan.
0: Nak ligan sembahyang Jumaatnya tu. Okay. Dan kita doakanlah semua rakan-rakan kita dipermudahkan ibadah korbannya insya-Allah. Dan hari ni insya-Allah seperti biasa untuk hari Jumaat ini dalam segmen Tahsin Al-Quran, tuan-tuan dan puan boleh terus menonton di Facebook Live kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Juga boleh telefon kita juga di talian 0421073889 untuk kita nak semak sama-sama bacaan hari ini insya-Allah, sambungan surah Ghafir Ustaz, yakni ayat 12 hingga 16 Ustaz.
1: Insya-Allah.
0: Insya-Allah. Jadi mungkin tuan-tuan puan-puan bersedia dengan mushaf masing-masing, untuk pembukanya kita mempersilakan Fadil Ustaz Haji Ahmad untuk memperagakan terlebih dahulu surah Ghafir ayat 12 hingga 16. Tafadhal, syukur.
1: Terima kasih Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم

0: الواحد القهار. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Masya Allah. Demikian surah Ghafir ayat 11 hingga 12 hingga 16, insyaAllah Ustaz. Jadi apa yang mungkin boleh dikongsikan bersama-sama dengan penonton kita di Facebook Live, juga di TikTok Live kita Ustaz, pendengar-pendengar kita, makna yang terkandung dalam surah Ghafir ayat 12 hingga 16 Ustaz, insyaAllah.
2: Amin, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 12. Dhalikum bi'annahu idha du'ayallahu wahdahu kafartum. Sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah. Wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir. Dan jika Allah disekutukan, wa in yushrak bihi tu'minu, dan jika Allah disekutukan kamu percaya, maka keputusan adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. Ayat yang ke-13, هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا. Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rezeki daripada langit untukmu. وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا, menurunkan rezeki daripada langit. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ, dan tidak lain yang mendapat pengajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Ayat yang 14, فَدَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas kepadanya, walau karihal kafir, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ayat yang ke-15, rafi'u darajat dzul arsy yulqir ruha min amri 'ala man yasha. Dialah yang maha tinggi darjatnya, yang memiliki arsy, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya. Yulqir ruha min amrihi, menurunkan wahyu dengan perintahnya. 'Ala man yasha min 'ibadihi, kepada sesiapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Liyunzira yawmat talaq, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan hari kiamat. Yaumat talaq, hari pertemuan hari kiamat. Seterusnya ayat ke-16, yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allah minhum syai', iaitu pada hari ketika mereka keluar daripada kubur. Yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allah minhum syai', iaitu pada hari ketika mereka keluar daripada kubur, tidak ada satu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah firman, limanil mulkul yaw, lillahil wahidil qahar, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Limanil mulkul yaw, al yawma lillahil wahidil qahar, milik Allah yang maha esa lagi maha mengalahkan. Itulah sedikit makna yang ringkas yang tergantung di bawah ayat yang kita bacakan tadi secara ringkas. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, itu dia surah Ghafir ayat 12 hingga 16. Dan insyaAllah sebelum kita nak bersama-sama pendengar kita Ustaz untuk sesi simakan, mungkin boleh diperincikan dari segi hukum tajuk yang terkandung dalam surah Ghafir ayat 12 hingga 16
2: insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. ذلكم بأنه إذا دعي الله. Okay. Mimmati. Dalam hukum tajwid ada dua hukum mimmati, tiga hukum mimmati, satu lagi juga nun mati. Jadi kita perlu perhatikan nun mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Apa dia nun mati bertemu dengan apa? Yang perlu kita hayati banyaklah, ada lima hukum. Kalau nun mati itu, nun mati jumpa dengan baris dua, nun mati jumpa dengan huruf izhar, huruf iqlab dan sebagainya. Ada lima hukum nun mati dan tanwin berjumpa dengan huruf-huruf hijaiyah, dia terbagi kepada lima hukum atau nun mati. Jadi dalam ni mim mati, mim mati bertemu dengan ba, dia ada tiga hukum. Mim hukum mim mati ni ada tiga, mim mati jumpa dengan ba, mim mati jumpa dengan mim, mim mati jumpa selain daripada mim dan ba. Ha, tiga hukum ada dalam mimati. Kalau mimati jumpa dengan bak, kita kena dengung. Dengung dia macam mana? Kita menyembunyikan dengan merenggangkan sedikit bibir mulut kita ini. Contohnya, dhalikum. Ha, kalau kita rapatkan, dhalikum. Boleh juga dalam dua keadaan tu. Tetapi dengan keadaan kita renggang tu lebih baik sikit. Lebih. Orang kata apa? Aula lagi. Bi'annafu nun syaddah. Dengung di situ wajibul ghunnah. Hu berjumpa, hak maksilahnya berjumpa dengan hamzah, ataupun kita kata berjumpa dengan jumpa dengan hamzah. Selepas maksilah berjumpa dengan hamzah, maka dinamakan maksilah tawilah. Bacaan dia ialah secara empat harakat. Idza du'iyallahu wahdahu kafartum, wahdahu kafartum. Ra'mati sebelum dia berbaris di atas, kita baca dengan tebal. Kafartum, mimati jumpa dengan waw. Tadi hukum mimati dia kita kata ada tiga tadi ni. Jumpa dengan ba' tadi dah satu dah. Ni jumpa dengan mim. Mimati jumpa dengan waw. Mimati jumpa dengan waw tu masuk dalam mimati jumpa dengan selain pada mim dan ba'. Maksudnya dia bertemu dengan 26 huruf hijaiyah. Hukum dia apa dia? Izhar syafawi. Kena jelaskan. Wa iyushrak bihi, nun mati jumpa dengan ya idgham ma'al ghunnah. Yush ha, tafashi huruf shin, rak hamas, kaf mati. Bihi tu'minu, bihi juga maksilah qasirah. Tu'minu. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Al aliyyil kabir kita kenali sebagai alif lam qamariyah. Jelaskan lam qamariyah. Fal hukmu lillahil, kena jelaskan lam mati. علي الكبير هو الذي يريكم آياته آياته ما بدل كده كنالي هي مصيلة وينزل لكم علي حكم yang ketiga dalam mimati tadi. Tadi kita jumpa dengan mimati jumpa dengan ba. Selepas itu kita jumpa mimati jumpa dengan selain daripada mim dan ba. Dan yang ketiga ni kita jumpa hukum mimati bertemu dengan mim. Hukum mim mati bertemu dengan mim. Apa hukum dia? Dinamakan idgham mislain sagir. Idgham mislain sagir. Kita dengungkan di sini. Wa yunazzilu lakum, dengan cara menutup mulut. Tapi ada setengah orang yang dengung dengan cara merenggangkan mulut. Itu salah. Satu teknik yang salah. Wa yunazzilu lakum. Salah. Dia kena renggak, dia kena rapatkan bibir mulut kita. وَيُنَزِّلُ لَكُمْ دَنْغُونَ نَعْكَ خَشُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقَ Sama ni dalam ke hukum mat. Hukum mat ni kita kenali sebagai mat wajib muttasil. Bacaan ni ialah 4 dan 5 harakat. رِزْقَ زَيْمَتِ, dia ada sofir di situ. Dia ada sofir. رِزْقَ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيب. إِدْغَمْ عَلْغَنَهْ بَدَى مَنْ يُنِيب dan قَلْقَلَهْ كِتِكَ وَقَفْ. فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Ini tak ada apa dalam ni, cuma perlu jelaskan لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْأَلِفْلَمْ قَمَرِهْ كَافِرُونَ. Ayat yang ke-15, رَفِعُ الدَّرَجَات. Pada kelima الدَّرَجَات أَلِفْلَمْ شَمْسِيَة. Dengan bacaan kita secara mengidghamkan rafi'ud darajat, huruf ain diidghamkan melangkaui huruf lam masuk kepada huruf selepas huruf lam. Rafi'ud darajat, dia tak baca dengan rafi'ul darajat. Dzul arsy yulqir ruh, juga ar-ruh alif lam syamsiyah. Min amrihi, jelaskan nun mati. Amrihi juga mim mati. Ala may yasha, ma'al ghunnah pada may yasha, wajib muttasil. Min ibadihi liyundhir, nun mati jumpa dengan dhal ikhfa. Yawmat talaqa, berserta dengan qalqalah pada ketika waqaf. Talaqa. Ayat yang terakhir, yawmahum barizun. Yawmahum barizun, min mati jumpa dengan ba' ikhfa syafawi. Kita dah jumpa dua hukum ikhfa syafawi. Barizun la yakhfa 'ala Allah min syai' minhum syai' minhum. Dua hukum izhar, satu izhar nun mati, yang kedua izhar mim mati. Minhum syai'. وقفل الشيء. وقفل الشيء dalam hukum mad dikenali sebagai hukum madlin. Hukum madlin pada ketika waqaf. Boleh baca 2, 4 dan 6 harakat juga. Limanil mulkul yaum. Al-mulk lam qamariyah. Al-yaum juga lam qamariyah. Waqafal yaum ma'arid disukun. Ma'arid disukun. Waqafal yaum madlin. Waw mati sebelumnya berbaris di atas. Dan yang terakhir, lillahi al-wahid al-qahar. Al-wahid al-qahar. Dua-dua alif lam qamariyah. Waqaf al-qahar juga man arid lissukun. Itulah secara ringkas yang dapat kita uraikan, dan insyaAllah saya akan tegur di sesi bacaan nanti. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, itu dia perincian yang sungguh jelas dari segi hukum tajwid yang ada yang terkandung dalam surah Ghafir ayat 12 hingga 16. Dan insyaAllah tuan-tuan puan-puan, kita bertemu di sesi yang kedua. Untuk kita nak berhenti rehat terlebih dahulu, untuk anda boleh terus hubungi kami selepas ini di talian 04-2107-389. Mutra FM, segalanya untukmu. Lampai

0: Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk mendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.
1: Ya, Menteri FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, kembali semula kita ke sesi yang kedua untuk segmen Tahsin Al-Quran. Dan insyaAllah untuk permulaan sesi pertama kita tadi, Al-Fadil, Ustaz Haji Ahmad dah pun memperdengarkan terlebih dahulu ayat Surah Ghafir ayat 12 hingga 16 dan kemudian mempericikan makna yang terkandung dalam Surah Ghafir dan juga dari segi hukum tajwidnya. Dan insyaAllah untuk sesi yang kedua, ini sesi simakan bersama-sama pendengar-pendengar kita, insyaAllah boleh terus bersedia dengan mushaf masing-masing dan juga di talian kita di 0421073819. Dan sekarang juga kita live di kedua-dua platform, Ustaz. Dekat Facebook live kita ada, dekat TikTok pun ada juga. Jadi kedua-dua platform ni insyaAllah untuk tuan-tuan puan-puan yang mungkin berada jauh ataupun di luar rangkaian frekuensi kita, boleh tonton kita di kedua-dua platform Facebook dan juga di TikTok kita, insyaAllah. Dan seperti biasa, Ustaz, sebelum kita nak membuka talian kepada pendengar-pendengar kita, tuan rumah pun banyak lompong yang nak ditampung pung ni, insyaAllah. Saya mula dulu, Ustaz, boleh? Ya?
2: Terfadal, sila.
1: Dia makan daging, Ustaz, dah jadi ketak satu macam. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahiminasyautanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون.
2: Dia jangan tu'minun, kita menambahkan nun. Tu'minun saja. Ya.
1: وإن يشرك به تؤمنوا.
2: Cantik.
1: فالحكم لله العلي الكبير.
2: نعم.

0: Afir ayat 12 hingga 16. Boleh terus telefon kita di 0421073 89. Kita nak terima pemanggil kita yang pertama, Ustaz.
1: Tafadhal.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Yo, siapa talian?
2: Makcik Aziza, JKR Bajak
0: Song. Makcik Aziza, apa khabar Makcik Aziza?
2: Baik, alhamdulillah, syukur Ustaz.
0: Alhamdulillah, banyak akan makan daging hari ni?
2: Adalah sikit-sikit Ustaz. Baik, alhamdulillah.
0: Masya-Allah. Silakan Makcik Aziza.
2: Ada sikit-sikit je Ustaz.
1: Ya, alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Makcik Aziza, tolong tutup radio boleh ke insya-Allah?
2: Ya.
0: Boleh tolong tutup radio ke?
2: Boleh.
0: Okey, baik insya-Allah. Silakan Makcik Aziza.
2: Okey Ustaz.
1: Okey, alhamdulillah. Silakan Makcik.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم.
1: Makcik. Oh, Makcik. Dengung sikit pada... Makcik dengung sikit pada mim. Kena dengung sikit, kena perbaik sikit. Tang zalikum tu, mim mati jumpa dengan ba tu, ikhfa syafawi, kena dengung.
2: Ikhfa syafawi
1: ha. Ya. Sikit lagi, ulang sikit lagi.
2: Zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا.
1: Ulang sekali lagi, Makcik. هُوَ الَّذِي. Ulang sekali lagi.
2: Paman Ustaz.
1: هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ.
2: Wa yunazilu lah.
1: Ayah.
2: Walazi ya Ustaz.
1: Ya.

0: وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا
1: ما شاء الله.
0: فالحكم لله العلي الكبير. Saya nak tanya ustaz, yang ni dia raw dia, dia kena
1: nipis. Nipis betul, nak kena dia sebelum sebab akhir
0: dari ya.
1: Ada ba tu baris di bawah, sebelum ya tu ada huruf baris di bawah, maka kita nipis. Ya, cantik. Yeah. Betul dah macam Kak Midah buat tu.
0: Betul ya. Okay. Ya. Sambung.
1: Ya.

0: boleh saya buat macam bonti kat situ?
1: Boleh, macam boleh. Lah. Boleh, insyaAllah. Ya.
0: Lillahil wahidil qahhar. Sadaqallahul azim.
1: Nak tanya Kak Mida, nak tanya sikit. Ya? Dalam ya. Dalam Quran Braille yang Kak Mida baca, ada tanda waqaf ke yang limanil mulkul yaum? Ada tak tanda sad lam ya? Tak ada?
0: Ada.
1: Ada, oh bila ada tempat tu. No?
0: Ada sad lam ya.
1: Ha, jadi kalau kaedah sad lam ya ni, kalau kita huraikan jadi waslul aula, wasal lebih baik.
0: Tapi
1: kalau kita nak waqaf tak apa, kalau kita tak ada nafas tak ada masalah.
0: Kalau nak wasal
1: macam mana? Limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar.
0: Tapi
1: okey dah tu, tak apa waqaf pun tak apa kalau kita makna dia sempurna dah. Okey.
0: Terima kasih banyak ustaz.
1: Sama-sama.
0: Maaf kami dah saja bacaan. Terima kasih dijamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Midah. Yang ni pemanggil kita yang kedua insya-Allah. Dan kita nak terus sambung pemanggil kita yang ketiga ustaz.
1: Yes,
2: di 0421073389. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, yeah. Ustaz Zahri.
3: Zahri ya.
2: Ni balik daripada lapah daging bang ustaz.
3: Ya, balik pada hari ni kena 6 jemputan ni. Ha,
1: jenuh makan. Jenuh. Ha, melanggar. Melentang orang kata.
2: Jenuh kandar lah.
3: Hari ni, direk amu. Tunggu lagi ni, aduh.
2: Allah, insyaAllah, alhamdulillah.
3: Gila lah ni, ha. Okey. Hari ni kita sambung ayat.
1: Surah 12 hingga 16.
2: 12-16, insyaAllah, Zat.
3: Okey, baik, okey. Batu wal. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به يؤمنوا
1: وإن يشرك به تؤمنوا
3: فالحكم لله العلي الكبير والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار
1: صدق الله العظيم
2: الحمد لله.
3: Jadi ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Ustaz Zahri pemanggil kita yang ketiga insyaAllah. Kita nak terus terima pemanggil kita yang keempat. Walaupun raya ketiga ni ramai juga Ustaz Noh. Jemaah-jemaah kita ni yang pendengar-pendengar kita yang setia lah untuk tahsin Al-Quran dan insyaAllah. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti.
2: Mangga Siti. Hai, duk. Awak tekak tu bersiapa?
4: Ada tekak dah lah tu. Ada tekak lagi
2: banyak. InsyaAllah. Bersedia dah ke tu Mangga Siti?
4: InsyaAllah. Apa ni, DJ Amin.
2: Alhamdulillah, insyaAllah. Silakan Mangga.
4: DJ. Yes, aku tanya Didi Amin seorang je yang berani baca.
2: Allah, tu pun ketak. Ustaz sorok dia punya rotan. Ketunjuk tu lagi ketak.
4: Mana berani baca ke Ustaz?
2: Alhamdulillah, terima kasih Mak Ngah. InsyaAllah, silakan Mak Ngah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila Mak Ngah, sila.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

وما يتذكر إلا من ينيب.

0: النار.
1: صدق الله العظيم.
2: تنيح معنا الحمد لله. الحمد لله. Terima kasih makna.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, itu dia makna pemanggil kita yang keempat Ustaz.
1: Ya,
2: alhamdulillah. Raya ke ni dah, raya tiga daging ha? Daging tu daging ni ha? Tapi pun jaga kesihatan anda semua yang bekerja, yang gotong royong pun sama juga jaga diri juga insyaAllah. Dan insyaAllah kita terus terima pemanggil kita yang kelima Ustaz di 04-2107-389. Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tadi kan?
0: Saya Puan Siti.
2: Puan Siti, apa khabar Puan Siti?
0: Baik, selamat raya,
1: ucap
0: korban.
1: Ya, sama-sama.
2: Banyak korban ke Puan Siti?
0: Baik, berkemboja.
2: Allah, baik.
1: Alhamdulillah.
2: InsyaAllah. Silakan Puan Siti, insyaAllah. Macam mana?
0: Assalamualaikum, saya bercana.
1: Oh, silakan, silakan. Silakan.
0: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikum bi'annahu iza du'ayallahu wahdahu kafartum. وَأَنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُونَ.
1: Puan Siti, ulang sekali lagi. Baris di bawah.
0: وَأَنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُونَ.
1: Kuncikan kaf. وَأَنْ يُشْرَكْ
0: بِهِ تُؤْمِنُونَ.
1: Puan Siti, Puan Siti, ada kesilapan sikit. Cuba ulang sekali lagi. Wa iyushrak bihi tu'minu.
0: Wa iyushrak

يتذكر إلا من يني. فادعوا

0: talak.
1: Puan Siti, kita perbaik sikit dari segi qalqalah tu. Dia bukan talak, talak. Ha, dia pan, dia macam ke atas.
0: Ya ibadi yunzir yaumat talak.
1: Iya, cantik. Teruskan.
0: Yaumahum barijuna la yakhfu ala Allahi minhum syai'.
1: Perbaik sikit tentang la yakhfa ala Allah. Cuba sekali ulang.
0: La yakhfa ala Allahi minhum syai'.
1: Cantik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Puan Siti, pemanggil kita yang kelima. InsyaAllah kita terus terima pemanggil kita yang keenam di talian kita di 0421073389. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
2: Kak Ros
1: dari Penajor. Kak Ros, suara pun halusnya Kak Ros. Cuba dekat sikit.
2: Kasang ni Kak Ros.
1: Macam mana?
2: Suara kasang.
1: Oh, lama.
3: Dekat sikit dengan
1: dekat sikit dengan telefon. Ha, oh, lagu tu.
2: Kak ni buka-buka tu ada tak ada nak semak tu. Boleh dapat
3: pula
2: tu.
3: Rasti.
2: Ada nak semak. Okay.
1: Boleh ke surah Ghafir ayat 12 hingga 16 jumpa ke?
2: InsyaAllah jumpa.
1: InsyaAllah. Silakan Kak Ros.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam. Silakan Ros.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikum bi'annahu iza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir.

0: رفيع الدرجات ذو العرش
1: اوكي
0: يلقي الرؤى.

0: talaq.
1: Cuba ulang sekali lagi. Kalau nak berhenti tang ar tadi, dia ada sifat syim sikit. Arsh. Ha, macam tu.
0: Arsh.
1: Ha, ha, kalau nak berhenti lah. Tapi kalau nak terus depan lagi pun, lagi cantik lah. Ha, cuba sekali lagi ulang.
0: Ulang lah.
1: Ya.
0: Rafi'ud darajati zul arsh.
1: Okey.

0: الطلاق.
1: شنتي.
0: يوم هم بارزون. لا يخفى على الله منهم شيء.
1: نعم.
0: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.
1: صدق الله.
0: قهرت
1: الراء. يا betul betul. Sebab راء baris di atas sebelum راء tu mati. Cantik tu, helak tu, bagus. Alhamdulillah.
0: Terima kasih,
1: tanya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Kak Ros, pemanggil kita Kak yang Ros. Ketujuh.
1: Alhamdulillah.
2: Nama orang lama-lama Kak Ros. Kak Melur. Itu dia. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ros. Dan insyaAllah untuk jam ini kita nak terima pemanggil kita yang terakhir, Ustaz.
1: Okay.
2: Yang ini pemanggil kita yang ke-8 yang sudah pun bersedia di hujung talian di 0421073 89. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, siapa di talian?
3: Ya, Kak Siti.
2: Kak Siti. Pak Kak Siti, sihat ke?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah.
3: Selamat ayah
2: ni, Ustaz. Selamat ayah. Selamat ayah, ayah Kak Siti. Banyak ke dapat ekor lembu tu? Ekor lembu lah.
3: Ada lah sikit,
2: insyaAllah.
3: Dia
2: tamu
3: je makan
2: kat masjid. Oh. InsyaAllah. Dah bersedia ke Kak Siti?
3: Ya,
2: insyaAllah. InsyaAllah.
3: Sila Kak Siti. Dia 12 ni.
1: Ayat 12, betul?
2: Betul, 12, 16.
3: 12 hingga?
2: 16.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikum bi'annahu iza du'iya Allah dahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu. Dia boleh berhenti dalam tu, Ustaz?
1: Boleh.
3: Wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. والذي يريكم آياتي وينزل لكم
1: بتر بتر ترسكن.

0: kok. Yawmahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulku al-yawma lillahil wahidil haqqar.
1: Yes. Silap tu kot. Tohar. Sekali lagi. Okey, tak apa.
0: Limanil mulku al-yawma lillahil wahidil haqqar. Limanil mulku liyawma lillahil wahidil haq. Jangan kata haq juga.
1: Qohar.
0: Limanil mulku liyawma lillahil wahidil
1: haq. Qohar. Cuba sekali lagi. Lillah.
0: Limanil mulku liyawma lillahil wahidil qahhar.
1: Sadaqallahu
2: al-azim.
1: Pasal penutup tu, tu yang dia gabrah tu. Alhamdulillah, tanya.
0: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama Kak Siti. Itu dah pemanggil kita yang terakhir. Ini pemanggil kita yang ketujuh.
1: Alhamdulillah.
2: Ketujuh insyaAllah hari ini. Alhamdulillah, banyak juga kita dapat. Dan Alhamdulillah, terima kasih juga untuk anda semua yang terus bersama-sama kami di talian 04210739. Juga untuk anda yang menonton di Facebook Live kita, juga di TikTok. Ada juga di TikTok pun kata, amin, nanti kira salam dekat Ustaz Ahmad Hashim daripada saudara kita ni, rekan-rekan di Facebook dan juga di TikTok. InsyaAllah. Dan selamat hari raya juga kembali untuk anda semua. Ya, baik, insyaAllah. Dan lepas ni nak ke mana, Ustaz? Ada orang duduk tanya.
1: Ziarah-ziarah.
2: InsyaAllah. Masih lagi raya, Ustaz.
1: Ya, betul.
2: InsyaAllah. Dan untuk anda semua yang mana mungkin terlepas untuk nak bersama-sama kami dalam tahsil Al-Quran yang mungkin kekangan waktu, InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan jam yang sama juga. Setiap hari Jumaat 3 hingga 4 petang. Dan terima kasih lagi sekali kepada Al-Fadil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Terima kasih Ustaz untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Saya sudahi dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Dari Padang Stadium Merdeka 1957 sehinggalah ke skrin telefon pintar anda hari ini. Bagaimana maklumat perintah zaman tanpa hilang kebenarannya? Kerana sejarah tidak tertulis sendiri. Ia diukir oleh keberanian di lapangan, berdiri di sempadan bahaya, melaporkan tanpa condong ke mana-mana. Itulah paksi integriti. Merekalah wartawan. Hari ini, di era semua orang boleh mencipta berita, kewibawaan adalah benteng terakhir kita. Di sinilah kredibiliti menjadi pemisah antara racun fitnah dan penawar fakta. Merekalah penoreh tinta yang memahat sejarah dan benteng yang memelihara amanah. Sempena Hari Wartawan Nasional 2026, media berintegriti, trust credibility. Selamat Hari Wartawan Nasional daripada kami di Mutiara FM.
2: Patah-patah mengantuk. Sekarang tak lagi.
3: Okay.
2: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
4: Tu jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
5: itu
4: dapat, nanti anak dapat hati.
5: Itu dah boleh menyeluk perkasa bila sampai ke pekarangan.
6: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
2: Petang kru 3 hingga 8. Memang Sur.
7: Ya, masihlah Sur bersama kami berdua petang kru Ami dan juga Q.
8: Yes, macam biasa petang Jumaat ni salam Sayyidul Ayam juga untuk anda. Dan hari ni dah masuk Aidil Adha yang ketiga, Mak.
7: Yo, 12 Zulhijjah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami. Dan juga macam mana dapat rehat yang cukupnya ke? Pagi tadi ada kawan-kawan kita yang kata, oi, sampai lenguh tulang-tulang bahu ni sebab nak selesaikan ibadah korban.
8: Alhamdulillah. Tapi itu sebahagian daripada orang kata tugasan fardu kifayah juga tu.
7: Alhamdulillah.
8: Kan? Seronok bila kita tengok kawan-kawan kita yang terus bersama-sama orang kata bergotong royong, terlibat secara langsung kan. Tapi seronok itu juga kita nak terus bawakan kepada anda. Kalau tadi kita dah pun ikuti ruangan tahsin Al-Quran,
7: InsyaAllah.
8: Kalau anda terlepas boleh tonton jugalah semula di ruangan Facebook live kita.
7: Betul tu. Dan apa pun untuk hampa semua, banyak benda lagi kita nak kongsikan bersama dalam Petang Kru. So untuk hampa terus setia bersama kami di Petang Kru. Amin dan juga Q.

0: semua yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
2: Ini kita tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
1: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baja. Ahad, 31 Mei, 1:30 hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.

utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Perundung dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: La Bamba, Chicago, Milano.
4: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
5: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
6: sedikit daun salad mushroom.
5: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
4: Jangan ketinggalan terlupa. Hanya di TV OK.
7: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
8: Ya, petang kru, masih dengan kami dan juga Q. Hai.
9: Yes, selamat petang semuanya. Untuk anda terus kekal, jadikan kami pilihan terbaik anda mesti frekuensi ataupun terus lawati juga. Lungsuri ke laman portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my/mutiara FM.
8: Betul tu. Dan apa-apa pun untuk anda juga, jangan lupa Sasul lah, mate.
9: Biasa lah, mate. Kadang-kadang ni macam hang kata, tadi dalam petang simbol ramai tersasul-sasul. Air apa, suara tak ada, penat lagi dengan apa tu?
8: Terlekat.
9: Oh, ingatkan burung berkicau lalu.
8: Terlekat tadi tu orang makan urat ke apa ke daging ke apa.
9: Rezeki lah.
8: Alhamdulillah. Kan.
9: Cuma
8: Alhamdulillah.
9: Jaga kesihatan, yang mana ada yang sakit ke ataupun adalah yang perlu dikawal pemakanan kontrol lah mana yang patut.
8: Betul. Makanan ni pun apa-apa saja kalau kita makan sikit. Jadi ubat.
9: Betul.
8: Makan banyak jadi racun. Apa sahaja. Jadi kena kena kata apa?
9: Bersedahana.
8: Bersedahana. Gula nak kata tak ambil terus tak boleh hypo nanti.
9: Yes, betul.
8: Ambil banyak nanti kecil manis. Ambil ala kadar saja.
9: Berita pun mai kena dapatkan, betul? Jangan kita terus ambil semua tu. Ini betul. Tapi yang sahih hanya di radio kita, di betul. RTM juga.
8: Pastinya
9: untuk warta Mutiara Sat lagi.
8: Untuk anda. Terus layan
9: Petang Kru.

dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Medani. Pengamal media menyambut baik usaha kerajaan merangkah inisiatif bagi membantu industri tersebut mendepani cabaran termasuk perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi. Ia dilihat bakal memberi impak besar terhadap lanskap kewartawanan masa kini. Namun, pengamal media percaya teknologi tersebut perlu dilihat sebagai alat sokongan dan bukannya ancaman.
2: AI memang banyak membantu mencepatkan proses kerja dalam dunia media hari inilah, terutama dari segi penyuntingan, pengumpulan maklumat. Tapi soal ketepatan fakta, etika kewartawanan dan nilai kemanusiaan dalam penyampaian berita masih memerlukan peranan pengamal media sendiri itulah.
3: Kami berharap inisiatif yang sedang dirangka kerajaan dapat memberi fokus kepada latihan kemahiran baru dan pendedahan berkaitan teknologi AI supaya pengamal media dapat menyesuaikan diri dengan perubahan industri serta terus kekal relevan.
4: Cabaran ekonomi semasa ditambah pula dengan perkembangan teknologi AI kan, memang bagi tekananlah kepada industri media, khususnya ada beberapa organisasi yang kecil kan, dan juga pengamal media bebas. Jadi sebenarnya macam di peringkat pengamal media ni memang memerlukanlah sokongan berterusan, termasuk latihan dan juga bantuan pembangunan industri dan juga kemahiran.
1: Mohd Saiful Bari, Izwan Hussein dan Zatul Hikmah Mohd Nor. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil memaklumkan kerajaan sedang merangka pelbagai inisiatif bagi membantu pengamal media menghadapi cabaran semasa. Beliau berkata demikian sempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Kuala Lumpur. Beralih ke perkembangan lain. Kerajaan Pulau Pinang terbuka untuk meneroka kerjasama dengan wilayah Gia Lai, Vietnam yang baru diperluas. Bagaimanapun, Ketua Menteri Chau Kon Yeo berkata, hubungan itu perlu berlandaskan manfaat dan hasil nyata kepada kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat Duta Besar Vietnam ke Malaysia, Din Lin bersama delegasinya. Meskipun wujud persaingan dalam menarik pelaburan, namun kerjasama antara wilayah penting bagi membina ekosistem ekonomi yang lebih kukuh. Jelasnya, model pembangunan Pulau Pinang turut memberi penekanan kepada kerjasama erat antara pemain industri, universiti, institusi penyelidikan dan pusat latihan. Pendekatan itu membantu Pulau Pinang kekal kompetitif sebagai hub serantau bagi pembuatan maju, teknologi dan inovasi. Ini pula, sebanyak 343,036 kargo, kapal persiaran dan perkhidmatan feri dikendalikan Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPPP bermula Januari hingga Mac tahun ini. Pengerusinya, Datuk Yeo Soon Hin berkata, ia sekaligus merekodkan peningkatan sebanyak 4.88% berbanding 327,078 unit dalam tempoh sama tahun lalu. Jumlah kontena bagi import dan ekspor masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebanyak 4.45% dan 5.92%. Jelasnya, jumlah persinggahan kapal persiaran meningkat secara ketara kepada 201, mencatatkan lonjakan sebanyak 336.96% berbanding tahun lepas. Pertumbuhan itu sekaligus memberi impak positif terhadap ekonomi tempatan, khususnya sektor pelancongan, peruncitan, makanan dan minuman serta pengangkutan. Beliau menyatakannya dalam satu kenyataan media. Penganjuran Carnival End Polio 2026 bertujuan memperkukuh kesedaran masyarakat berkaitan penjagaan kesihatan, kebajikan komuniti serta kepentingan pembasmian penyakit tersebut. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP, Datuk Insinyur A. Rajendran berkata, ia turut memainkan peranan penting menyemarakkan semangat kesukarelawanan dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika menghadiri Carnival End Polio 2026 di Georgetown. Antara pengisian utama program tersebut termasuk Pesta Makanan Amal, Kem Perubatan Percuma, pengesanan awal penyakit buah pinggang kronik dan larian kebajikan. Turut hadir dalam majlis itu ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Komta Te Lai Heng. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Hikmah Muhammad Noh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Medari.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaatun Aplegani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Cuba anda bayangkan situasi ini. Anda mengejar masa untuk menghantar anak ke sekolah. Pada masa sama, anda ada mesyuarat penting yang perlu dihadiri pada awal pagi. Perlu bergegas ke tempat kerja. Namun, seawal pukul 6.45 pagi, kenderaan anda sudah terkunci rapat di zon perindustrian bebas Bayan Lepas. Atau, anda sudah merancang percutian panjang ke Pulau Pinang sejak berbulan-bulan. Semua program dan lokasi menarik yang ingin dilawati sudah disusun rapi. Rasa teruja untuk menikmati pelbagai sajian tular dan enak Pulau Mutiara sudah hadir sejak awal perancangan lagi. Namun, sejurus menjejakkan kaki ke lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang di Bayan Lepas, kenderaan e-hailing yang anda tempah terperangkap dalam kesesakan kronik gara-gara holiday season atau musim cuti panjang seperti sekarang ini. Kilometer demi kilometer, peta navigasi di telefon pintar bertukar merah pekat di mana-mana. Ini bukan cerita semalam atau minggu lepas mahupun hanya hari ini atau jangkaan minggu hadapan. Ini adalah cerita entah sehingga bila. Inilah cerita Pulau Pinang. Pulau Pinang dan kesesakan trafik kronik tidak mengira sama ada hari bekerja, apatah lagi hari cuti dan hujung minggu. Bagaikan tiada kesudahan. Kupasan minggu ini mengenai isu pengurusan kesesakan trafik kronik di Pulau Pinang. Berikutan Adil Adha, ramai yang mengambil kesempatan bercuti panjang. Pulau Pinang pastinya lokasi ikonik utama yang masuk dalam senarai. Manakan tidak, negeri ini pekat dan likat dengan keindahan warisan dan kepesatan ekonomi sejak dahulu lagi. Selain itu, geografi Pulau Pinang yang unik dengan kawasan pulau yang terhad menjadi limitasi kepada pembinaan jalan raya baru. Pertumbuhan ekonomi yang rancak pula menarik penghijrahan dan pelaburan sekaligus meningkatkan bilangan kenderaan secara mendadak. Malah, menurut data pendaftaran kenderaan, jumlah kereta di atas jalan raya di Pulau Pinang kini hampir menyamai jumlah penduduk di negeri ini. Kesesakan trafik ekstrim itu antara harga yang terpaksa dibayar di sebalik segala kelebihan. Semua itu dijalani dengan kesabaran yang tinggi oleh warga Pulau Pinang sama ada di pulau mahupun di seberang dari generasi ke generasi. Kerajaan negeri sebenarnya memahami isu ini secara makro. Rentetan itu, penyelesaian paling tuntas dicari untuk mengatasinya termasuk kerjasama bersama agensi persekutuan. Maka inisiatif pembinaan projek transit aliran ringan LRT Laluan Mutiara pun bermula. Projek yang berjajaran sejauh 29.5km itu merupakan teras utama dalam rancangan Induk Pengangkutan Pulau Pinang, PTMP. Satu langkah penting dalam cita-cita Pulau Pinang untuk memiliki sistem metro pertama di wilayah utara dan muncul sebagai antara negeri yang memiliki sistem pengangkutan awam moden dan mapan. Dengan panjang jejambat 29.67km dan 22 stesen strategik, laluan ini menghubungkan kawasan utama di bahagian pulau dengan tanah besar. Malangnya, situasi jadi makin buruk. Sejak projek bermula tahun lalu, masalah kesesakan trafik sedia ada di Pulau Pinang bertambah parah. Pengarah projek iaitu konsortium SRS Adil Putra Ahmad sendiri mengesahkan bahawa lencongan serta penyusutan lorong utama di sepanjang Jalan Sultan Azlan Shah bermula secara agresif demi memberi laluan kepada pembinaan struktur jejambat LRT Laluan Mutiara ini. Lorong yang dahulunya tiga kini mengecil menjadi dua lorong sahaja untuk kedua-dua hala ke lapangan terbang dan ke Georgetown. Tetapi isu sebenar bukan sekadar lorong yang mengecil. Rentetan daripada kerja-kerja tanah dan pergerakan jentera berat, permukaan jalan raya kini mula beralun, berlubang besar dan berlopak air setiap kali hujan turun. Jalan utama yang menjadi nadi ekonomi Pulau Pinang ini bertukar menjadi laluan berisiko.
bukan sahaja mengundang masalah kepada kenderaan beroda empat seperti kereta, malah mengancam keselamatan penunggang motosikal yang terpaksa mencelah di sebelah lori konkrit. Adakah ini sebenar-benarnya yang disebut sebagai pengorbanan? Tempoh fasa kritikal pengurusan trafik ini dijangka memakan masa sekurang-kurangnya 38 bulan. Atau lebih mudah, rakyat perlu bersiap sedia menghadapi semua ini. 2 tahun bermakna ratusan jam masa produktif rakyat Pulau Pinang hangus begitu sahaja di atas jalan raya. Berapa banyak kos petrol yang terbazir? Berapa banyak tekanan mental yang terpaksa ditanggung oleh ibu bapa yang terpaksa bangun seawal pukul 5.30 pagi semata-mata untuk mengelak perangkap trafik ini? Siasaan di bahagian pulau belum reda, penduduk di bahagian seberang perai pula sedang menghitung hari penuh debar. Projek penguraian trafik juru ke Sungai Dua di bawah Jabatan Kerja Raya JKR dan PLUS dilaporkan bakal memulakan fasa pembinaan fizikal berskala besar. Bayangkan impak perkanda ini. Pulau dan seberang, kedua-duanya bakal menjadi tapak binaan gergasi serentak. Pulau Pinang kini seolah-olah dikepung oleh projek infrastruktur yang bergerak seiringan dengan kesesakan yang melampau. Kita sangat maklum bahawa menguruskan bandaraya matang seperti Georgetown memerlukan masa, dana yang besar dan kelulusan kawal selia yang rumit. Namun, semua itu tidak seharusnya meminggirkan persoalan kritikal yang menuntut jawapan daripada kerajaan negeri. Pertama, di manakah pelan mitigasi trafik yang konkret dan kalis gagal? Kedua, mengapakah tiada tindakan penguasaan yang agresif dan pantas untuk menurap semula jalan-jalan yang berlubang di kawasan pembinaan LRT? Ketiga, mengapa perancangan garis masa projek JKR di seberang dan LRT di pulau tidak diselaraskan dengan lebih mesra pengguna? Adakah pihak berwajib sedar bahawa tindakan memulakan dua projek mega secara serentak ini boleh melumpuhkan terus mobiliti ekonomi negeri? Dan persoalan paling utama, sampai bila rakyat perlu menggadaikan kualiti hidup, masa bersama keluarga dan keselamatan nyawa di atas jalan raya demi menunggu sebuah janji pengangkutan elit masa depan? Benar, pembangunan fizikal amat dialu-alukan. Ini adalah impak daripada status Pulau Pinang sebagai sebuah koridor ekonomi yang berjaya. Namun, soal kebajikan dan kesejahteraan rakyat semasa proses pembangunan itu berjalan tidak boleh sama sekali dikompromi. Isu ini cabaran bersama yang perlu dikongsi dan diurus sebaiknya. Ia memerlukan sinergi padu antara perancangan strategik pihak berwajib dengan perubahan budaya memandu masyarakat secara keseluruhan. Kebayaan Pulau Pinang memacu ekonomi dan pelancongan sememangnya tiada tandingan. Ini amat diakui dan kita yakin kehebatan yang sama akan digerakkan dalam menangani cabaran trafik ekstrim ini. Dengan reputasi cemerlang kerajaan negeri dalam melaksanakan projek-projek berimpak tinggi, rakyat amat menaruh harapan besar agar formula terbaik segera ditemui demi keselesaan kita semua. Kita percaya di bawah kepimpinan kerajaan negeri yang sentiasa mendengar keluhan rakyat, isu ini tidak dipandang sepi. Rakyat hanya mendambakan komitmen berterusan daripada pihak berkuasa agar memastikan soal kebajikan ini bukan perkara main-main dan bukan isu picisan. Kita mahu status Mutiara Timur ini sebagai destinasi terbaik untuk didiami kekal terpelihara. Semoga sinergi dan perancangan strategik yang sedang diatur mampu mengembalikan keselesaan jalan raya kita dalam masa terdekat. Demi Pulau Pinang yang lebih lestari, perubahan bermula daripada kita semua. Sama-sama kita fikirkan. Sekian dari Bilik Berita, Mana Akul Menganalisis Menyuarakan.

0: FM.
1: Palestine pasti akan merdeka. #NDRFM bersama Palestine.

ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM.
1: Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bingkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Petang-petang mengantuk. Sekarang tak lagi.
6: Okay.
5: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
7: Jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
8: itu
7: dapat, kata, nanti anak dapat nanti.
8: Itu dah benda menyeluk perkasa bila sampai ke pekarangan.
9: Yang dia memang salah masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab apa? Dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
5: Datang kru 3 hingga 8. Memang sur.
10: Ewa kawan, ewa cikgu. Bila tua keras, tutup kipas dulu.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang duduk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Yep. Mutiara FM sekadarnya untukmu. Petang Crew di raya yang ketiga ni, Amin, wow. Dan juga Q.
4: Raya-raya ni, tapi Aidiladha ni cukup meriah. Dengan ada juga sahabat-sahabat kita yang ziarah-menziarahi, sambil-sambil tu dengar berita. Dapatkan update-update terkini bersama dengan kami dalam Petang Crew. Tapi hari ni macam biasa, kalau semalam dua hari lah kita cuti. Ramai yang bercuti juga.
1: Yalah, sebab ni semua ibadah-ibadah korban.
4: Betul.
1: Kedai pun tak buka. Tapi yalah, kadang-kadang bila kita nak buat kerja penat ni kan, badan ni pun perlukan rehat. Depo pun ada juga hak untuk kita
4: kalau
1: jaga.
4: Kalau dapat mandi apa, mandi susu ke, mandi inilah yang orang kata bagi bersih badan apa kan, dapat spa-spa ke, ya Allah mai. Ada ke mai?
1: Ada. Ini yang nak bagi dekat lu. Kita untuk hari ni bersama-sama dengan DAIZ Beauty Spa. Kita ada Puan Wan. Hello, assalamualaikum.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Puan Wan. Selamat petang.
4: Selamat hari raya.
5: Selamat
4: raya. Ni perempuan ni. Perempuan hari ni okey ke? Raya ketiga, sebab Amin duk risau. Kawan-kawan kita semua duk makan daging ni. Ada yang tak apa sihat.
1: Lemau.
5: Alhamdulillah. Masih okey lagi.
1: Alhamdulillah. Okay. Baik perempuan, hari ni kita nak sembang-sembang sikit berkenaan dengan DAIZ Beauty Spa dan Butik Aisyah Collection pun sama juga ke?
5: Ya, betul sekali.
4: Kalau macam tu boleh pergi serentak lah. Lepas pergi spa, pergi tengok
5: boleh,
4: baju.
5: Boleh, nak baju pun, nak fitting baju semua boleh.
4: Okay.
5: Tapi dia, bermulanya, Butik Aisyah Collection dulu. Yang permulaannya, Butik Aisyah Collection dulu. Yang DAIZ Beauty Spa ni, kira kemudian lah.
4: Baik.
5: Berapa lama dah? Family business lah.
4: Berapa lama dah pun, kalau boleh tahu, beroperasi tu?
5: Kalau Butik Aisyah Collection tu, dah 27 term dah.
4: Lepas tu, yang main lah pula spa.
5: Yang kemudian ni, spa ni baru 17 term lah.
1: Tak lah, baru lama juga.
4: Berpengalaman luas lah, memuaskan hati pelanggan ya.
5: Ya, betul.
4: Okey, kita nak tahu juga lokasinya di mana. Kalau pelanggan-pelanggan ataupun ada yang di luar sana nak terus pergi, nak dapatkan apa, khidmat spa ni.
5: Lokasi dia senang sangat. Betul-betul depan dengan Astaga Stadium Jalan Perak. Kalau Stadium Bandaraya Georgetown tu, bertentang dengan dia je.
4: Lalu tiap-tiap hari tu
1: dekat rawak tu.
5: Laluan tiap-tiap hari orang lalu lah, senang nampak.
1: Dia punya untuk dari segi package-nya tu, Puan Wan, berapa tu? Kadang-kadang orang kata, uish, pergi spa ke? Uish, mahalnya.
5: Kalau untuk spa ni, kita bukanlah spa yang VVIP punya kan. Kita spa yang harga mampu milik.
4: Okey, dalam spa tu, apa package-package yang ditawarkan? Apa khidmat-khidmat yang disediakan tu?
5: Ya, package dia ikut juga. Kadang package tak sama, sebab ada package pengantin, package relaxing. Siapa nak ke Amin ke Q ke nak bakal-bakal ke ada. Boleh lah.
4: Kalau saya tak boleh, orang rumah tengah dengar.
1: Orang tengah dengar.
5: Amin. Tak, orang rumah boleh buat relax.
4: Nasib baik Puan bagi tahu macam itu. Tapi kiranya untuk package ni, untuk pengantin, ada yang dia punya apa yang disediakan?
5: Ada harga-harga package yang tak samalah.
1: Dia punya, kadang-kadang kami duk nampak lah setengah orang. Kami lelaki-lelaki ni ataupun ada yang di luar sana tu. Mereka tahu kalau spa ni mandi susu saja.
4: Betul.
1: Merendam saja. Dia sebenarnya
5: banyak spa ni, dia banyak dia punya package, harga-harga dia tu senarai dia. Treatment-treatment dia tak sama.
1: Cuba share sikit
4: antara treatment dia tu.
5: Okay, kalau macam untuk pengantin, mostly pengantin dia macam mandi bunga ni memang wajib lah. Mandi bunga, ada buat body scrub, ada buat body mask. Lepas tu ada buat facial untuk night story. Tu kira dalam satu package lah tu.
1: Untuk satu package kalau macam tu, dia kira berapa tu, Puan Wan?
5: Tati.

0: untuk balut. Satu sesi.
1: Ya. Ya, betul, untuk satu sesi. Kalau nak yang lebih lagi, yang termasuk dengan full package dengan mandi susu pun ada juga. Macam dengan orang, mereka nak bajet, mereka nak ikut bajet sendiri kan. So, mereka ambil yang minimum package lah, RM250 lah.
2: Oh, sesuai, Mat. Amin, confirm akan pergi lepas
0: boleh,
2: sini.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Nak mandi susu, nak lulur.
1: Kita punya spa ni memang spa khusus muslimah saja.
2: Tak jadi pula, Amin.
0: Baru ingat lagi.
2: Bawa lah pengantin, maksudnya rumahan nanti.
0: Ya.
2: Tapi kiranya... terjamin lah kalau muslimah. Semua muslimah je lah.
1: Ya, betul. Lepas tu barang kita pakai pun insyaAllah dijamin halal.
0: Alhamdulillah.
2: Satu-satu saya nak tanya soalan. Kalau spa ni ada setengah yang dia macam rumah saya pun, kalau pergi ke spa dia nak bawa produk dia sendiri, dia nak pakai yang sendiri, boleh ke pun?
1: Boleh juga. Tapi kalau macam produk sendiri tu, sebab kadang dalam package facial ni dia tak sama dengan produk yang kita pakai. Dia tak complete dengan produk salon yang kita pakai. Macam takut dia bercanggah lah. Saat ni dia buat main pencuci muka lain, saat ni kita pakai serum lain. Takut dia bercanggah.
2: Terkejut pula kulit muka nanti kan.
1: Pula saat ni jadi apa-apa, dia pun claim kata, oh spa ni pula buat macam ni.
2: Tapi itu bergantung lah pada keperluan pelanggan tu juga kan.
1: Ya, betul.
0: Jadi Puan, kalau nak tanya untuk DAIZ Beauty Spa ni, kalau lah yang datangnya tu regular customer, dia selalu datang, adakah dia special price untuk dia?
1: Kalau untuk yang regular customer, tiap-tiap bulan main ni kita ada bagi special lah untuk dia. Macam kadang extra service, macam dia kalau dah tiap-tiap bulan dia booking untuk facial, nanti kita akan buat lah extra service macam head massage, shoulder massage, macam tu.
2: Kalau yang first time nak try ni, adakah dapat dia tak jadi regular lagi?
1: First trial nak try, kita memang bagi complete facial dengan head and shoulder massage.
2: Wow. Oh. Weh, penat-penat raya korban ni.
0: Itu berapa tu, Puan Wan?
1: Untuk first raya, RM99 sahaja.
2: Facial,
1: shoulder massage dengan hip massage. 3-in-1 lah.
0: Ini semua tempoh dia untuk nak buat ni lah. Berapa jam ni? Apa ni? Facial,
1: patut massage. Satu lah. Kadang janganlah rasin-rasin. Kan orang main rasin-rasin tak syok lah kan. Kurang-kurangnya sejam setengah kena spend time.
0: Aku boleh terlena kat situ.
2: Tak boleh.
1: Selalunya memang customer memang akan terlena. Dia buat balik fresh
2: je. Ui, sonok. Mami duk potong. Duk lapoh sikit-sikit tu. Duk potong bawang. Pilah elok hari ni lah. Pilah.
1: Pedih-pedih muka. Potong bawang banyak kan. Boleh main facial.
0: Kadang kita nak pergi hadir dekat mak-mak kita, kat isteri kita, macam ni lah main.
2: Pandailah belum kahwin dia, kita tahu. Baguslah Amin ni. Tapi Puan, kalau nak dapatkan package-package ataupun nak dapatkan first trial facial ni, kena buat booking dulu ke ataupun
1: kena buat call awal ke? Selalunya awal sehari lah kita ambil untuk booking.
0: Nak buat booking tu dekat mana tu, Puan?
1: Boleh WhatsApp tu lah, 018-235-1806.
0: Cantik.
2: One more time, Mami tertinggal tadi. Dia duduk pegang pisau. Rupanya dia pegang pen. Rupanya pisau.
0: Totoreh lah semua.
2: Sekali lagi, Puan Wan.
1: 018-235 1806.
2: Dapat dah Mami. Tangan mamu tu jangan ditekan-tekan.
1: Nak main tempah baju kat butik Aisyah pun boleh.
0: Butik Aisyah collection pun ada.
1: Baju kahwin kau semua boleh lah.
0: Itu
1: semua
0: kalau
1: any design kita boleh buat.
0: Tu dia Aisyah. Ini kalau orang nak follow lah kan, Puan Wan, sama ada butik Aisyah collection ke ataupun DAIZ Beauty Spa ke, dekat social media tu kita nak kena search apa tu?
1: Salah satu pun boleh, DAIZ Beauty Spa pun boleh ataupun Butik Aisyah Collection pun boleh.
0: Dia memang akan ada kat bawah tu, memang akan ada account yang apa ni, kalau dekat Butik Aisyah Collection kat bawah tu dia ada account DAIZ Beauty Spa macam tu.
1: Ya, betul. Dekat Facebook pun sama, TikTok pun sama.
2: Cantik. Lepas tu cari Puan Wan, mana nak dapat baju yang cantik-cantik untuk Aisyah, dapat kat sini. Nak pergi dapat rehat-rehat, pergi kat DAIZ.
1: Lagipun tengah-tengah town kan, tak payah susah-susah nak pergi cari ke belah seberang ke mana ke. Kira main road je saja boleh jumpa.
0: Dia sebelah menyebelah ke apa?
1: Bertentangan kan, ada kan stadium bandaraya tu kan, depan tu kan ada Astaka. Depan tu kan ada bangunan. Bertentang.
0: Jadi untuk butik Aisyah yang di AIZ ni, dia duduk sebelah menyebelah ke atau apa?
1: Dia adalah satu premis sekali.
2: Sekali.
1: Senang. Butik sekali lah.
0: Senang lah. Tak payah nak berjalan jauh dah.
2: Itulah
1: selalu kat sebab butik tu yang pemiliknya mak saya sendiri. Pasti yang skor tu pemiliknya saya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Apa pun kita doakanlah.
0: Kita doakanlah semoga Puan Wan dan juga ibunda tercinta dan juga semualah keluarga-keluarga yang apa ni mewujudkan perniagaan beauty spa, perniagaan butik Aisyah Collection terus berkembang maju. Mungkin akan buka lagi butik-butik di luar negeri Pulau Pinang.
2: Ah, kan, amin, terus berkembang. Kita doakan sama-sama. Okay.

0: Puan. Itulah, terima kasih Puan Wan hari ini berkongsikan dengan kami dan sampai hari raya juga nah. Nanti ada rezeki kami singgah.
1: Okey, boleh.
2: Itu dia. Kena singgah mat. Kena singgah.
0: Wajib sebab apa? Han dah dekat sangat. Eloklah mat.
2: Betul.
0: Bawa orang rumah pergi tengok, pilih baju.
2: Okey.
0: Lepas tu
2: baju dah pilih, baju dah pilih dah.
0: Tak apa, Puan Wan kata dia akan bagi.
2: Ada akan bagi.
0: Aku yang tambah. Tapi kalau anda mungkin ada perniagaan yang anda nak kongsikan dengan kami ataupun nak bersama-sama dalam Biz On Air ni, boleh kongsikan di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957.
3: Terus layan Petang Crew.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo saya sedap dengan dahi-dahi ketegang ni.
1: Teruk weh.
0: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
3: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kacang. Ketinggalan hanya di TV OK.
4: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Tim kita Arif, ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenuri.
3: Obo-obo kulit hitam.
4: Bukan.
3: Obo-obo yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubo. Lain. Itu lain.
4: Oh, salah.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
5: Assalamualaikum
6: bagi
5: kami dan juga
6: Q WhatsApp. Yes, selamat Hari Raya Aidil Adha.
7: Selamat Hari Raya. Kami ucapkan pada semua.
6: Selamat, itu tugas sejarah. Orang kadang-kadang tak tahu lagu yang nyanyi ni lagu ke syair. Orang syair. Masih berfikir.
7: Syair Hari Khalifah tu memang sedap.
6: Itu lain.
7: Lain.
6: Itu siapa tu jangan dikacau. Okey, tapi apa sih untuk anda macam biasa. Petang-petang ni kami akan terus ceriakan petang anda. Sampailah pukul 8 malam nanti.
7: Betul. Jadi sambil-sambil hampa memandu, sambil-sambil hampa tengah ada memasak, sambil-sambil duduk tengok TV tu, cuba share sikit untuk topik Ralik Chat petang ni.
2: Ralik Chat.
6: Kita nak sembang berkenaan dengan hari ni hari raya ketiga Aidiladha ni. Kita kalau sebut pasal pengorbanan ni, pastinya ada banyak pengorbanan kita buat dalam kehidupan ni kan.
7: Betul.
6: Tapi kita nak fokuskan juga hari ini Hari Hawana, Mat. Hari Wartawan Nasional.
7: Betul. Jadi nak tengok jugalah, kadang-kadang kita nak sampaikan maklumat ni, dia ada dua tau. Dia ada dua wartawan official, wartawan rasmi, wartawan unofficial, wartawan tak rasmi.
6: Sebab yang unofficial ni kadang tu kita tak payah pergi nak pergi ke pejabat, nak pilih type tak, kata-kata tak payah. Orang kata nak ketuk berita tu tak payah. Dia dapat berita tu kau sebarkan. Ada.
7: Jadi dulu punya cara sebar tu rumah ke rumah. Sekarang ni update kat WhatsApp group.
6: Lagi laju. Kalau dulu macam kata pergi ke rumah ke rumah tu, rumah ke rumah kalau petang. Tengok sekejap lagi depan rumah tu adalah maklum ni bawa bawa cekodok, yang ni bawa berkumpul kat situ. Hantau dah
7: ni. Ini apa, gosip ke?
6: Dia bukan gosip.
7: Atau
6: dia update.
7: Update isu semasa.
6: Isu semasa tu. Tapi mungkin kat tempat kerja pada juga. Dah settle kerja tengah hari tu, break tu. Han tengok tu. Dia tu buat kerja bagus.
7: Tapi kadang-kadang ada yang kata nak tahu apa-apa current isu, tanya dia ni.
6: Betul juga.
7: Apa yang berlaku baru-baru ni dekat Hestia, bosnya Herzegovina tu? Itu kejadian. Update macam tu.
6: Dahsyat nak tanya soalan macam tu.
7: Jadi mungkin hampa ada pengalaman ataupun kisah berkawan dengan kawan-kawan yang bukan wartawan official ni, unofficial.
6: Boleh kongsi.
7: Tapi ada cakap nak official, nak share juga boleh ke?
6: Tak ada masalah. Okey je kalau kawan dengan wartawan kita, Abang Phil.
7: Phil Gabriel.
6: Tak apa kawan dengan Datul Ikma.
7: Yo.
6: Hamizah Mansur.
7: Yo.
6: Ni Hanisma Ismail.
7: Hanisma Ismail. Zuraida Ibrahim.
6: Lagi siapa lagi? Amin.
7: Maliza Abu Akar.
6: Ramai dia betik. Jangan dilupa. Mat Rani.
7: Mat Rani.
6: Ada juga.
7: Saiful.
6: Lepas tu ni Darmesh.
7: Cik Darmesh. Zaki Chong.
6: Ramai lah. Abang Zaki Chong dah duduk dengan kita. Dia tak, dah tak pergi sana dah. Okay, tapi itulah antara yang cerita kami nak dengar untuk anda. Boleh kongsikan dengan kami di ruang WhatsApp kita di 0-0-0-5-0-8-0-9-5-7.
7: Ya, nak telefon pun cantik juga ni di 0-4-2-1-0-7-3-8-9. Terus layan.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga RM1,000, RM2,000, RM3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, sebenarnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, terusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
2: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
3: Kampun, kampun, kampun.

0: susunya.
1: Bu, apa tu ibu?
2: Buah seokok ni Angah. Cik, minta maaf ya. Ni kedai makan. Saya pula ada budak kecil. Duk tengah mengandung pula tu.
3: Dah tu, apa guna-guna dengan saya?
1: Makcik, kat sini tak boleh isap rokok.
2: Maaf cik atas teguran anak saya tu. Betul tu cik, kalau cik nak isap rokok, baik kat luar sana.
3: Yelah.
4: Jangan menghisap rokok di tempat awam. Hormatilah keadaan persekitaran kita.

0: 107.7, Raga 13.9 dan juga 90.9 Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Yang Putra FM, sekarang ini untukmu, petang crew, Ami dan juga Q masih lagi rancak teman petang hampa hari ini.
2: Yes, dan untuk anda yang sedang mandu, waktu ini hati-hati mandu, boleh kongsikan juga laluan trafik di sekitar kawasan anda. Tapi hari ini kalau di Pulau Pinang, memang aliran trafik tu bergerak lebih, yang orang kata padat sikit dan agak perlahan sikit lah.
1: Sebab ada kawan-kawan kita yang dia kata, semalam tengok macam heaven saja, so hari ini naiklah kereta, kena hari ini kena titik lah.
2: Ada apa boleh buat, kadang-kadang kita rancang, tapi orang lain pun rancang benda tu juga. So, sama-sama lah kita kena beringat. Awal tadi ada berlaku kemalangan di kilometer 178.0 arah selatan dari Bandar Baru Kak Lopongsu. Memang ada kemalangan, tapi sekarang ni dimaklumkan insiden telah pun selesai. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati dan cakna dengan keadaan sekeliling. Okay?
1: Betul-betul. Dan kita nak tengok juga di laluan jalan utama di atas Jabatan Pulau Pinang. Kalau kita tengok di sini, yang mana di beberapa kawasan. Antaranya di atas Jabatan Pulau Pinang, kenderaan sudah pun semakin banyak tapi tidak terlalu sesak. Akan tetapi di seberang Perempatan Pauh nak menghala ke Perai sehingga ke Tol Sungai Dua, dijangkakan kelewatan menghala ke utara.
2: Betul.
1: Dan begitu juga menghala ke selatan juga dijangkakan kenderaan yang semakin banyak.
2: Baik, jadi untuk anda semua, kalau ada info-info terkini macam saya bagi tahu tadi, boleh kongsikan dengan kami di ruangan WhatsApp. Tapi hari ini masih lagi kita nak sambung sikit lah berkenaan dengan Hawana hari ini.
1: Ya, Hawana Hari Wartawan Nasional untuk hari ini dengan tema kita, Mike.
2: Tema kita kali ini adalah media berintegriti, trust, credibility.
1: Jadi sebenarnya nak jadi media ni bukan mudah lah. Kita nak membawakan maklumat yang sahih, yang tepat. Sebabnya kita sekarang ni bukan sahaja berlumba dengan media-media yang rasmi, kita berlumba juga dengan media-media yang tidak rasmi.
2: Betul, sebab sekarang ni ada banyak platform media sosial. Misalnya kan, media sosial pula pecah banyak lagi. Dengan TikToknya, dengan threadnya, dengan Instagram, Facebook, macam-macam lah.
1: Tapi jadi, tak boleh challenge media unofficial dekat rumah-rumah atau dekat kampung-kampung.
2: Itu memang delegasi pula, legasi berterusan.
1: Ini sahabat kita yang share dia, sahabat kau Abi dan juga Q.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Tolong secret nama saya.
2: Alamak, pagi-pagi petang-petang dah secret dah. Cuba bagi tahu je, kenapa tak nak jujur?
1: Bukannya tak nak jujur, sebab kadang-kadang nama-nama ni walaupun kita tak berkata yang buruk, tapi sebenarnya elok kita tutup jalan lama. Ada soal Abi dan juga Q dalam petang kru. Berkenaan dengan topik hari ni, saya ada seorang panggil makcik lah.
2: Okay.
1: Dia ni kami panggil TV bergerak. Apa saja maklumat yang kami perlu berkenaan dengan kalau ada kenduri ke, kalau ada perlu aktiviti gotong royong ke, siapa meninggal apa semua, dia ni antara orang yang paling cepat tahu.
2: Dia penyampai lah.
1: Penyampai
2: maklumat. Macam kita penyampai radio, dia penyampai maklumat.
1: Penyampai maklumat.
2: Lagi dahsyat dia. Tapi dia pasang lagu lah.
1: Dia pasang promo saja. Tapi alhamdulillah, memang pada saya selama ni lah tak pernah pun dia buat benda yang buruk-buruk. Baiklah kalau macam tu.
2: Baguslah, maksudnya dia sampaikan info yang sahih.
1: Nanti
2: kan dia jadi ketua kampung. Silap-silap nanti dia buat macam hebahan tu kan, senang sikit.
1: Perhatian orang kampung dusun, Majlis Kenduri pada 31 Mei 2026, dijemput semua hadir.
2: Masalahnya time tu berebut dengan ni Bilal Masjid. Tengah nak azan, time tu pula yang makcik ni nak sampaikan info lepas azan.
1: Makcik kena buat jadual.
2: Belajar kita lah kalau itu. Mari kita buat khusus. Okey, kalau ada cerita lagi, boleh kongsikan dengan kami di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957.
1: Terus layan Petang Crew.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: Music paling meletop, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Petang kru, masih lagi kami berdua teman anda untuk hari ini sebelum esok ni hujung minggu. Macam-macam perancangan.
3: Betul
2: dah.
3: Dengan program luaknya, kan, dengan kendurinya, majlis itu ada yang nak buat korban satu hari lagi esok. Kan? Dan hari ni juga untuk di Pulau Pinang ni, minggu depan kita tengok duduk. Minggu depan, minggu ni lah.
2: Minggu ni, ya.
3: Standby untuk program-program yang best.
2: Yes. Kalau hari tu, hari Raya Aidiladha, hari pertama, hari kedua, kita dah bagi special untuk anda. Masuk hujung minggu ni pun kita ada something special juga. Jangan lupa Zoom orang kita.
3: Ya. Dan Zoom orang kita kali ni, kita nak bersama-sama dengan Puan Nafiza Kamarudin.
2: Ada apa tu?
3: Dengar kata dia bawa si kakak tua, burung.
2: Oh, dia kata like, penampilan istimewa ada baby. Kan nak tahu baby tu macam mana, si burung kakak tua yang pandai berkata-kata ke? Sebab dia tulis kat sini topiknya si kakak tua penawar ketagihan gadget buat anak-anak.
3: Oh, senanglah. Sebab tu kadang-kadang orang kata gadget sekarang ni sangat berbahaya.
2: Betul.
3: Kan dia punya nak exercise tu ke mana-mana.
2: Yes.
3: Tapi nak kena pastikan anak-anak ni gadget pun dapat dan permainan lain. Orang kata apa, untuk disibukkan lagi dengan ilmu-ilmu.
2: Itu kita kena seimbangkan. Tapi anak nak tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk ikuti Zoom orang kita, satu suara satu jiwa, pada 31 Mei 2026 hari Ahad ni pukul 3 petang.
3: Kalau kalian nak masuk boleh ke?
2: Boleh. Kalau tak nak join kami dalam Zoom orang kita ni, cuba sharekan apa bakat yang anda ada tu, ataupun mungkin juga bukan sekat bakat, tapi apa yang anda usahakan.
3: Betul,
2: kali, kan?
3: Creativity kan. Boleh share dia sama ada dengan WhatsApp kita di 0105080957 ataupun di social media kita.
2: Yes. Untuk anda terus kekal setia bersama kami dalam Petang Crew.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri. Obo,
2: obo pulut hitam.
3: Bukan.
2: Obo yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubuk. Lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Tuan-tuan FM, segalanya untukmu. Petang Crew Ami dan juga Q dah sampai ke rumah ke belum tu?
5: Alhamdulillah, dia kata tak nak singgah lo. Rumah ni mak menakan, dia ada jemput.
4: Kenuri-kenuri.
5: Ada kenuri sikit, ada yang buat kekah. Alhamdulillah. Ada yang apa, dia kata ni masak tu, perkenal pula daging, pecah dengan ayam asam.
4: Sup lah. Dia kalau buat sup ni, daging apa, daging yang fresh ni kan. Dia kata jangan makan banyak sangat. Tapi pernah hari tu aku makan, tahun lepas lah, punya rakyat dia dah kan.

0: Tentu pun sama juga. Sengah ni ada yang kata, sebab semalam tengok dekat Public Health Malaysia, dia kata kalau ikutkanlah antara yang patut diamalkan adalah simpankan dulu daging tu semalaman ataupun rehatkan dia dulu, jangan lepas balik tu terus buat pun. Tapi ada sengah yang komen kat situ juga, tak ada masalah pun. Tapi itu bergantunglah pada anda, kesesuaian dan juga keperluan anda.
1: Ya, dia berbalik kepada kuantiti yang pengambilan kita lah. Kalau jadi sikit dia jadi ubat, kalau jadi banyak kita ambil dia racun.
0: Tapi kalau ni kita punya petang-petang ni nak sembang-sembang juga, kalau banyak-banyak ni kadang-kadang dia berkumpul, kadang-kadang boleh jadi racun juga, Mat.
1: Ya, sama dengan Hari Wartawan Nasional ni, kita nak cerita berkenaan dengan wartawan juga. Tapi wartawan tak rasmi dekat tempat hampa lah.
0: Sebab kadang-kadang wartawan tak rasmi ni dia memang bukan tugas dia pun, dia banyak kerja lain, tapi dia teringin nak menyampaikan.
1: Tak syok kalau seorang dia saja yang tahu.
0: Ini macam kita tengok kiriman daripada Kak Syam di Tasik Gelugok.
1: Apa ceritanya?
0: Dia kata, "Assalamualaikum Amin dan Q.
1: Salam.
0: Sampai main sempoi dalam petang kru." Tapi ada nak cerita lagi sempoi ni dekat kawasan perumahan saya. Ada seorang Kak Long ni.
1: Kalau
0: tapi,
1: kawasan?
0: Dia main Kak Long lah.
1: Okay.
0: Mungkin Kak Long kawasan juga, Mat. Sebab dia ni punya tugas, dia akan update mengalahkan hampa semua yang duk RTM ke berita-berita semua ni.
1: Okey.
0: Kalau dia kata kalau ada lori perabot duduk lalu depan rumah siapa-siapa, saat lagi kita tahu siapa yang beli tu. Bayar cash ke, hutang ke, buat loan ke, anak menantu kena bayar ke dia tahu. Kak Syam macam mana? Kak Syam dia tahu.
1: Kak Syam pasal GPS kot.
0: Kita, dia kata kat sini, kita baru nak keluar pagar rumah, dia dah terpacak pegang penyapu, tanya nak pergi mana tu. Tapi kadang tu rimas juga. Tapi kalau sehari tak ada dia tu, sunyi pula taman kami ni.
1: Iyalah kan, dia tukang penghibur suasana.
0: Kadang-kadang kalau mungkin lah Kak Syam nak cari alternatif, buka radio letak sebelah dia. Tengok dia nak berlawan dengan mana. Macam kami tak boleh berhenti. Tak kami cakap.
1: Macam kami, kalau kami tak cakap, kami tak kena bayar.
0: Kalau dia, mungkin dia berhenti saat dia dengar lagu kami lah.
1: Itu dia. Ini daripada Man Sungai Dua pula, dia kata, "Assalamualaikum Amin dan juga Q."
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Ini kalau nak cerita berkenaan dengan Mbak sebelum tu, selamat Hari Wartawan buat DJ-DJ saya semua.
0: Terima kasih.
1: Nak kata ada seorang ni yang tak rasmi dia dah, dia kira CCTV hidup.
0: Allah.
1: Ada seorang pakcik kat kampung saya ni, pagi-pagi dia akan lepak sat dekat kedai kopi. Siapa yang bawa motor tak pakai helmet, siapa yang balik lari subuh, semua dalam radar dia. Esok cerita tu akan tersebar sampai ke kampung sebelah. Kelajuan maklumat dia memang 5G lah, tak payah pakai wifi lah.
0: CCTV hidup, ada 5G, tak payah pakai wifi. Mana kata dia melangkaui batasan, Mike?
1: Melangkaui batasan.
0: Okey. Abang Man Sungai Dua, itu kat kampung mana tu? Takutlah kalau lama-lama dibiarkan, takut dia jadi AES.
1: AES
0: dia jadi kamera awas.
1: Abai, itu saman tu sampai nanti.
0: Ini pula Jazwan main lepas, dia kata, "Wartawan yang paling saya takuti lah, sekali mestilah mak menakan saya."
1: Mak saudara sendiri.
0: Mak menakan dia sendiri. Sebab dia kata macam baru ni lah, kemarin dulu, raya tu ataupun kenduri bila-bila pun, soalan dia tu, kalah wartawan yang rancangan hiburan.
1: Okey, awak dah pergi tanya apa?
0: Dia kata, "Bila nak kerja tetap? Bila nak pelepas title bujang tu?
1: Abai,
0: gaji yang berapa lah ni?" Lepas tu kita jawab saja. Kita jawab ni, saya pergi sampai dekat kawan-kawan lain, sepupu, adik-beradik semua ni.
1: Bagus.
0: Dia kata ni, sampai kadang-kadang tu rasa nak tukar IC lah. Tu biar mereka tak kenal.
1: Tukar IC saja orang tak pasal, muka orang pasal lagi.
0: Kalau kita pergi surgery sekali.
1: Bedah sekali. Jangan. Kena laknat nanti. Tapi terima kasih lah untuk apa semua yang terus share. Banyak sebenarnya rakan-rakan kita yang share ni. Yang ucapkan selamat Hari Wartawan. Terima kasih Abang Zahid. Terima kasih Abang Badrul. Terima kasih kepada Abang Mustaqim. Abadlan pun terima kasih banyak-banyak.
0: Ramai lelaki hari ni Kak Safiah.
1: Dan terima kasih banyak-banyak. Doakan semoga kami sebagai wartawan-wartawan yang official ni sentiasa memberikan yang terbaik untuk hampa semua. Yang tak official ni, Mat, nasihat apa, Mat?
0: Nasihat dia kalau ikutkan, dapatkan maklumat daripada kami yang sahih di RTM ni, sharekan pada semua.
1: Baru share.
0: Baru
1: yang jadi. Yang tu bagus lah.
0: Kan? Jangan sebarkan dusta, sebarkan fakta. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Tapi kalau pasti dengan Tiara selepas ni, yang tu kena share.
0: Terus lain.
1: Petang Kru.

0: Ikut kepada Tiara lah. Sekarang ni Tiara pun dah standby dah katanya.
1: Tiara.
0: Lagu nasyid ke Tiara?
1: Nasyid. Hari ni kan kita boleh main lagu raya lagi. Minta lah lagu raya. Boleh ke lagu Tiara? Dia cakap dia dah ready. Tak tahulah.
0: Tak tahulah.
1: Kami pun tak tahu.
0: Hampa dah ready ke?
1: Tak tahu. Kita tak ada tanya. Kita tak ada sembang dengan pendengar.
0: Oh iya ke?
1: Ini radio.
0: Sahut je. Sahut je tengok. Anda dah ready belum?
1: Dah. Dalam kereta tu Mat. Laju
0: tu kan?
1: Hujung. Okay. Dia kereta tengah jalan.
0: Dah lah, bagi Tiara janji je lah.
1: Okay lah.
0: Sebelum Tiara yang kata, aku belum.
1: Okay Tiara, stand by. Ready, 3, 4.
2: Marilah kita berdoa sempena hari yang mulia. Janganlah kita asyik gembira. Insaflah, ada yang tiada. Marilah kita berdoa.
0: Amboi.
1: Mari kita berdoa.
0: Laju-laju ke mana?
1: Tak tahulah.
0: Mana doa pelan-pelan?
1: Tak tahu.
0: Lagu apa yang Tiara nyanyi tu?
1: Tak tahu. Tapi kalau ikutkan daripada dia punya gambaran itu, Mat. Marilah kita berdoa sempena hari yang mulia.
0: Lagu raya ni.
1: Lagu raya.
0: Jadi apa rasa lagu apa yang Tiara nyanyi itu? Nanti kita akan bagi clue lagu yang Tiara nyanyi sebentar tadi untuk anda terus layan
1: Petang Crew.

0: lah. Kadang boleh, kadang tak boleh.
1: Apa yang tak boleh?
0: Tak tahu lagunya. Kalau kita tak bagi pembayang tu susah sikit lah tu, yeah, yang tak boleh.
1: Jadi pembayang untuk Tiara teka nyanyi tadi.
0: Apa yang salah sebut tu? Tiara dah jeling dah. Cuba sebut betul-betul.
1: Teka Tiara nyanyi
0: Patah. Tak nyanyi. Sebut yang tu je.
1: Sebab nak dapat tu kena nyanyi.
0: Okay. Aku pergi hari tu, pergi berjalan, ada juga yang bertanya, lagu yang tu memang lagu Tiara nyanyi ke?
1: Tiara memang macam tu. Pandai.
0: Pandai.
1: Tak kahwin lagi. Kenapa tak berkahwin? Tiara kenapa tak berkahwin lagi?
0: Jangan kena kisahkan pasal dia. Hang tu. Okay. Sebelum kita nak bagi pembayang, kita mainkan sekali lagi. Boleh kita bagi pembayang ni Tiara one more time boleh?
1: Gelopo dia. Okay.
0: Siap. Sedia. Diri tegak. Ke kanan. Pusing. 3, 4. Marilah.

0: Marilah kita berdoa.
1: Insaf lah.
0: Marilah kita berdoa.
1: Insaf lah.
0: Marilah kita berdoa.
1: Bukan, just skip, skip.
0: Oh, okay. Okay lah. Tapi yang pastinya Tiara dah bagi pembayang ni, Mat. Itu pembayang ni bagi tu.
1: Dia kata
0: tu?
1: Lagu ni digubah oleh komposer legenda S. Atan dan liriknya yang puitis itu ditulis oleh Harun Abdul Majid.
0: Okay, dan uniknya dia kata kat sini, bait awal lagu ni tak mula dengan perkataan. Dia mula dengan bunyi paluan gendang gong berirama Jawa klasik yang sayu disusuli dengan petikan biola.
1: Gendang di palu, hai pengantin baru.
0: Ayuh. Makin susah orang nak meneka kan. Tapi ini lagu raya, penyanyi asalnya wanita.
1: Wanita, solo eh.
0: Solo.
1: Solo. Lagu apa itu boleh hantar dekat WhatsApp 010-508-0957. Terus layan Petang Crew.

0: Assalamualaikum, saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Ha. Orang pun kena buat pening sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hai, inilah Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

0: akan memainkan lagu-lagu yang hits dan sempoi. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi Amin dan juga Q, teman hampa semua. Ujung-ujung dah main.
3: Yelah, dah ujung-ujung ni jugalah. Kadang-kadang tu kita ni macam-macam buat persediaan kan. Ada juga yang mungkin kawan-kawan kita baru je sampai ke rumah. Alhamdulillah. Hari ni bukan main jam lagi ya.
2: Jam lah. Sebab semua orang pakat nak balik. Semua orang kata yelah, hari ni dah beraya rumah mak awak. Esok beraya rumah mak saya pula.
3: Nanti beraya rumah mak ni.
2: Mak apa? Mak cukup.
3: Maklum. Macu.
2: Saya kata madu pula.
3: Kadang-kadang. Itu bahaya. Okey, tapi apa pastinya sekarang ni madu. Tak boleh sebut madu. Apa? Ini tiara lah. Ya, dia.

0: Tahniah untuk anda semua. Hari ni mood Tiara ni nak nyanyi.
1: Insaflah pada yang tiada.
0: Nah, yang orang nak balik sikit.
1: Okay,
0: main ribut apa benda semua.
1: Okay, tapi kat luar pun memang tadi nampak redup. Tapi hari yang mulia ni kita doakan.
0: Amin.
1: Semoga terus berkekalan barakahnya untuk kita
0: Amin.
1: Semua.
0: Amin. InsyaAllah untuk anda semua. Terus setiap bersama kami dalam Petang.

0: vară bertemu soare.
1: Disimila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
3: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Di pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Dari Padang Stadium Merdeka 1957 sehinggalah ke skrin telefon pintar anda hari ini. Bagaimana maklumat perintah zaman tanpa hilang kebenarannya? Kerana sejarah tidak tertulis sendiri. Ia diukir oleh keberanian di lapangan, berdiri di sempadan bahaya, melaporkan tanpa condong ke mana-mana. Itulah paksi integriti. Merekalah wartawan. Hari ini, di era semua orang boleh mencipta berita, kewibawaan adalah benteng terakhir kita. Di sinilah kredibiliti menjadi pemisah antara racun fitnah dan penawar fakta. Merekalah penoreh tinta yang memahat sejarah dan benteng yang memelihara amanah. Sempena Hari Wartawan Nasional 2026, media berintegriti, trust credibility. Selamat Hari Wartawan Nasional daripada kami di Mutiara FM.
2: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Inilah Mekir FM segalanya untukmu.
2: Ya, Mekir FM segalanya untukmu. Alhamdulillah masih dengan kami dan juga Q teman hampa semua di jam yang terakhir ni, malam ni. Mungkin ada juga rakan-rakan kita yang masih lagi dalam pemanduan.
3: Yes, apa pun untuk anda, kami doakan semoga perjalanan anda terus dipermudahkan. Ada juga sahabat-sahabat kita kata hari ni lain macam nak balik rumah sendiri pun.
2: Kenapa?
3: Ada tadi kawan kita pun nak menuju ke area Batu Feringgi. Sangkut.
2: Jam. Yalah, semua orang pakai nak merasai semalam lagi nak tengok apa ni, sunset.
3: Wish, meriah. Tapi yang pasti untuk anda, hati-hati jalan raya. Kami doakan semoga selamat sampai. Dan seketika nanti, utamakan yang fardu. Seketika nanti juga akan berkumandangnya azan. Jam berapa?
2: Betul, insyaAllah. Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kesan negeri Pulau Pinang, tepat jam 7.29 minit malam. Untuk anda semua, hati-hati dalam pembanduan. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Terus layan
3: Petang Kru.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: صدق الله العظيم.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Palestin pasti akan merdeka. #MutiaraFM bersama Palestin.
3: Dan juga saya ingatkan pada orang-orang perempuan macam kita habaq tadi tu, kalau boleh jangan kita ni, kita hargailah suami-suami yang bagus-bagus pergi korban ni semua, baguslah tuan-tuan. Daripada suami duduk rumah, duduk main PUBG, duduk main game, duduk 24 jam, duduk dengan headset je. Tapi suami kita bermasyarakat dengan orang. Bawa telefon dia pun tak apa, dia pergi duduk sama-sama orang lah apa semua. Kita puji-pujilah sikit suami tu. Abang tahu tak, tadi masa abang keluar tadi kan, kami anak-anak semua duduk follow je abang. Kami duduk jauh kat belakang pokok tu, kami duduk tengok abang tu. Hebatlah kami tengok abang tu. Abang lompat atas lembu, pegang lembu tu, abang berguling, lembu duduk atas abang, abang duduk atas lembu. Kadang-kadang kami pun tak tahu hak mana satu abang, hak mana satu lembu. Kadang-kadang abang nampak macam lembu, kadang-kadang lembu pun nampak macam abang. Tapi abanglah macam Avengers di kalangan keluarga kita lah. Suami ni dia adalah sedikit seronok sikit. Kita puji dia, padahal dia pegang ekor lembu hujung ya. Bukan buat apa pun. Tapi kita hargai. Kalau boleh kita jadikan sebagai program keluarga, kita pergi ramai-ramai. Korban tu satu, tapi dia lebih pada ukhuwah kawan-kawan kita main, orang perempuan duduk, duduk masak dan sebagainya. Kesemua itu adalah benda-benda yang kita kena jaga. Dan kita, saya ingatkan juga berkaitan dengan apa korban ni tuan-tuan, pembahagian daging semua kita bagi elok-elok. Ingat, ini adalah hari orang kita nak bagi makan pada orang miskin. Kita buat korban tu biar lebih pada depa orang-orang miskin. Kita kalau boleh ambil setumpuk sikit je. Setumpuk sikit kita ambil syarat nak makan daging korban tu, daging barakah kita makan. Lain pada tu, semua kalau boleh kita bagi pada orang-orang miskin. Biar depa rasa, biar depa syukuri nikmat tu dan depa doa pada kita, insya-Allah kita dapat rahmat dan barakah yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala. Moga-moga insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pada kita ganjaran dan nikmat yang sangat banyak disebabkan pengorbanan yang kita buat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ada kalanya mudah didapati dan ada kalanya sukar. Kita beriman Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita bukan saja pada

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Dan kita kena ingat Allah SWT sebut dalam surah Qaf juzuk 26 kata Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Kami telah turunkan daripada langit itu air yang penuh dengan keberkatan. Ayat hujan yang turun pada kita adalah rahmat yang Allah SWT bagi. Mungkin kita rasa hujan nak buat urusan tak boleh, tapi jutaan makhluk Allah SWT mengambil manfaat daripada hujan yang turun mencurah-curah. Dan juga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut antara lokasi dan posisi yang patut kita berdoa ketika hujan, inda nuzulil ghaith, inda nuzulil ghaisi, adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita doa pada Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untuk mau petang kru Amin dan juga Q. Dah sampai ke penghujung dah.
3: Sekejap je kan. Tapi yang pastinya kami akan terus menceriakan anda Isnin hingga Jumaat dalam petang kru daripada pukul 3 sampai pukul 8 malam.
2: Ya, insyaAllah. Terima kasih juga untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami. Layan kami di RTM Klik sewa jam 3 petang sampailah 8 malam ni. Ada yang kata esok nak sambung lagi untuk proses agih daging korban dan sebagainya.
3: Oh, alhamdulillah.
2: InsyaAllah semoga urusan anda dipermudahkan.
3: Ada yang mintakan kita main takbir lagi, Mat.
2: Takbir raya? Oh. Boleh. Itu sampai esok, 13 Zulhijjah.
3: Jadi, alhamdulillah untuk anda yang kekal setia bersama-sama dengan kami. Kalau nak dengarkan ataupun nak tonton juga, kita ada muat naikkan di YouTube Mutiara FM. Ada paparan video Gema Takbir X Mutiara FM dan juga Masjid Habib.
2: Allahuakbar. Itu yang menariknya. Yes. Antara ikonik yang kita nak kongsikan bersama-sama dengan hampa semua. Dan apa-apa selepas ni, fokus Mutiara Konamai.
3: Itu tadi.
2: Konamai
3: bersama dengan Farouk Kadir.
2: Farouk Haidin.
3: Abang F. DJ F.
2: Okay,
3: tapi untuk anda juga jangan lupa lah. Kami akan esok akan juga, Mat.
2: Cuti.
3: Oh, selalu kan kita hujung minggu kita. Aja nak begitu. Raya kita juga.
2: Tapi taklah, aku memang cuti di sini tapi kerja dekat luar pula.
3: Oh, kerja juga.
2: Kerja untuk apa nama? Kerja untuk membasuh ke?
3: Buat korban.
2: Kerja korban ke? Sajalah dah. Raya pertama, kedua, ketiga dah tak buat apa-apa.
3: Faham.
2: Takkanlah raya keempat dah duduk saja.
3: Yes, tapi apa pun untuk anda, kami doakan juga perjalanan dan juga usaha anda juga terus dipermudahkan sepanjang masa.
2: Amin. Doakanlah, dan kalau perlukan bantuan untuk yang tukang lapar-lapar tu, bagi tahu kami, insyaAllah.
3: Ada boleh bawa pisau lah, pisau
2: ada,
3: biar pisau potong buah.
2: You ke bawa nak buat itu.
3: Itu ada, kita jumpa lagi di minggu hadapan pula.
2: Betul tu, saya Amin Yusof.
3: Thank you, M. Peace and love you guys.
2: Assalamualaikum.
3: Bye-bye. Bye.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprangprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
2: Eh, Nasir, tolong aku.
3: Tolong apa?

Arafah ni satu bumi yang sangat sentimental, bukan sahaja dengan Nabi, bahkan dengan kita orang Islam. Sebab tuan-tuan, kalau dapat peluang nama kita naik untuk pergi haji, buat elok-elok. Haji ni bukan soal kita nak kena pergi, bukan itu. Haji ni bukan soal dia rukun Islam, maka kita orang Islam kok mana cerita pun nak kena sampai. Bukan itu soal dia. Soal dia, haji ni kalau dapat peluang, buat habis elok yang kita boleh buat. Dan Arafah ini satu tempat wukuf yang sangat penting di dalam ibadat haji. Orang yang pergi haji, pergi meneru, lepas itu balik-balik meneru, dia tak rasa apa waktu dia ada di Arafah. Tapi kalau orang yang sebelum pergi haji, dia well prepared, dia ready betul-betul. Dari segi ilmunya complete, dari segi fahamnya cantik, dari segi persediaan dia nak pergi semua elok, dia sampai di sana, maka bumi Arafah waktu wukuf itu akan menjadi saat air mata dia meramu di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Arafah ni dia bukan tanah haram, tapi dia istimewa. Arafah ni dia duduk luang daripada border, daripada sempadan tanah haram. Dia duduk luang, dia duduk ada 22 km daripada Mekah. Tapi dia menjadi nadi, dia menjadi satu tempat yang Nabi SAW kata Al-Hajju Arafah. Nabi SAW kata haji adalah Arafah. Dia rukun di dalam ibadat haji. Haji ni kalau kita pergi, kita tak pergi ke Arafah, habis haji kita. Kita kena berada di bumi Arafah, tak kira sama ada kita pergi dalam keadaan sedang ataupun kita pergi dalam keadaan unconscious, dalam keadaan tak sedang, ambulans bawa kita pergi, kita tak sedang apa pun, haji kita sah kalau kita completekan semua sekali. Dan kita berada di bumi Arafah dalam keadaan tidak sedar pun dia ambil kira. Ulama-ulama yang mutaakhirin kata apa? Kalau naik helikopter lintas di ruang udara Arafah juga sah wukuf dia. Pentingnya yang dikatakan wukuf di Arafah ini. Imam An-Nawawi rahimahullah kata apa? Dia kata itu adalah bumi yang apabila jemaah haji sampai di sana, masing-masing mengenali diri mereka sebagai manusia, sebagai hamba yang berdosa. Bumi itu menjadi saksi kepada berapa banyak air mata hujaj jemaah haji yang tumpah menangis kerana mengenangkan dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi itu wajar dipanggil Arafah kerana manusia yang sampai di sana, dia kenai diri dia, dia seorang manusia abdun khata, satu manusia yang banyak buat silap dengan Allah Subhanahu wa taala.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk mengaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belagar sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

percaya kepada kepada akhirat. Kena percaya. Kata kita hidup, kita akan mati. Mati-mati itu dia start dah cerita akhirat. Okey, Nabi kata apa? Kita dah baca dah di masjid ni. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur hak kita nak masuk tu, itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Orang lain kalau panjang umur sampai berlaku kiamat, itu baru akhirat dia. Kita yang Allah takdirkan mati awal ni, kita mati tu, hari mati tu bermula akhirat kita. Dia start dah, dia start dah. Hak selama ni kita duduk dengar ni, kita dah tengok semua orang yang mati, mati aja kita nampak dah apa hak kita duduk dengar di masjid selama ni. Allahu Akbar, sungguh rupanya kita nampak ada malaikat maut main tu. Dia main pakai baju putih ataupun baju hitam.

Kalau aja, kalau dia mai pakai baju putih, itu satu petanda kita akan duduk dalam kalangan orang yang baik-baik. Kalau masa dia duduk mai nak cabut nyawa tu, pakaian hitam, habis kita. Nabi habaq dah. Masa tu manusia sudah tahu. Dia tak boleh habaq ke orang dah masa tu. Nyawa sudah digar-garah. Nyawa sudah datang ni. Duk nak tunggu telucuk keluar aja. Tak boleh nak habaq dah. Tapi mata nampak dah. Nampak dah yang kata malaikat maut ni rupa dia macam mana. Nampak dah yang kata malaikat maut ni pakai baju kala apa. Nampak dah malaikat mai cakap apa dekat dia. Kalau dia orang yang beriman, malaikat mai habaq elok-elok kat dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk telinga dia dah. Malaikat kata kat dia, wahai jiwa yang tenang tentera, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Fadkhuli fi ibadi, malaikat kata masuklah engkau menjadi hamba-hambaku, hamba Allah. Wadkhuli jannati, welcome ke syurga aku. Dia nampak-nampak yang tu, tuan-tuan, Allahu akbar. Yang inilah yang semua manusia cari semasa hidup atas dunia. Dia dah start dah. Kita hak duk ada tepi dia ni, hak duk talqin dia, la ilaha illallah. Kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi. Ni malaikat hak main ni kita tak nampak, tuan-tuan. Dia duk nampak. Dia duk nampak. Dia nak habaq tak boleh. Sekali lagi usung-usung masuk dalam kubur, Allahu akbar. Muka dan nakir, waja'a malakal qabri, mai dua malaikat kubur. Faya jelisah ni, dua-dua bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Ditanya dia, man rabbuk, siapa Tuhan engkau? Dia jumpa dah. Hak kita duduk dengar lagi ni, duduk dengar, dia jumpa dah. Cuma apa? Dia kata dekat malaikat, boleh tak boleh arji'u ila ahli fa ukhbiruhum, boleh tak boleh bagi saya saat saja masa saya nak balik jumpa family, fa ukhbiruhum, saya nak habaq dekat bini, dekat anak-anak saya, kata benda ni betul. Semua di recorded di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat malaikat yang duk tanya dia ni, dia kata sa'arji'u ila ahli, aku nak balik jumpa family. Tuan-tuan, apa yang kita sayang atas dunia ni? Tuan-tuan kerja tungging terbalik siang malam. Tuan-tuan cari duit sampai sungguh-sungguh. Untuk siapa, tuan-tuan? Untuk family. Untuk family. Untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita kerja susah payah nak bagi mereka tak hidup susah. Kita ni, untuk family. Dah matilah masuk kubur, malaikat duk tanya, kita ingat lagi dekat family. Siapa kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis, bagi saat saja. Saya bukan nak minta lama. Saya nak balik pergi habaq dekat mereka. Hampa buatlah apa yang Allah duk suruh. Hampa buatlah apa yang Nabi suruh. Ini betul. Ayah jumpa dah. Malaikat kata apa? Malaikat kata, nam ka naumil arus, tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. No, tak boleh balik. Kamu tidak boleh balik lagi. Masa kamu di atas dunia sudah habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nasib baik. Pasal apa, tuan-tuan? Kita nasib baik pasal kita dah baca hadis ni. Setidak-tidaknya satu peringatan dah ada kat kita. Berbanding dengan orang tak pernah dengar cerita ni. Tak pernah dengar. Dia tak pernah tahu ni cerita macam mana nak mati, macam mana dalam kubur, macam mana nak bangkit di padang mahsyar. Dia tak pernah dengar. Kita, Allah dah bagi peluang, kita dah dengar. Atas kita lah. Kita nak percaya, tak mau percaya. Kita nak berubah, tak mau berubah. Atas kita.

ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده.

0: Bethlehem.
1: Kalau kita tak mau aib kita dibuka, jangan buka aib orang. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata apa? Siapa yang tutup aib saudara dia, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Dia tutup aib saudara dia dunia saja, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Maksud dia, kalau dia buka aib saudara dia, Allah akan buka aib dia dunia akhirat. Dia buka aib kawan di dunia saja, Allah akan buka aib dia di akhirat. Lagi teruk. Tengok ni. Kalau tuan-tuan tak mau aib tuan-tuan dibuka, tuan-tuan jangan buka aib orang. Kalau tuan-tuan tak mau orang bercakap tentang kita, kita jangan bercakap tentang orang. Kalau tuan-tuan tak mau orang dengar tentang aib kita, tuan-tuan jangan dengar

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Dari Padang Stadium Merdeka 1957 sehinggalah ke skrin telefon pintar anda hari ini. Bagaimana maklumat perintah zaman tanpa hilang kebenarannya? Kerana sejarah tidak tertulis sendiri. Ia diukir oleh keberanian di lapangan, berdiri di sempadan bahaya, melaporkan tanpa condong ke mana-mana. Itulah paksi integriti. Merekalah wartawan. Hari ini, di era semua orang boleh mencipta berita, kewibawaan adalah benteng terakhir kita. Di sinilah kredibiliti menjadi pemisah antara racun fitnah dan penawar fakta. Merekalah penoreh tinta yang memahat sejarah dan benteng yang memelihara amanah. Sempena Hari Wartawan Nasional 2026, media berintegriti, trust credibility. Selamat Hari Wartawan Nasional daripada kami di Mutiara FM.
2: Mutiara FM.
3: Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Kembali untuk kita bersiaran di Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan hari ini 29 Mei 2026 bersama dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan ucapan untuk anda semua, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha untuk anda semua yang mendengarkan kami waktu ini. Dan di waktu ini 9.17 minit malam, kita nak teruskan lagi hiburan-hiburan untuk anda. And then it hit me. Baik, kita nak teruskan dengan lagu-lagu ini. Dan juga ada juga info-info yang kita akan maklumkan sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, kita layan dulu lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kau ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Apa boleh cerita semua tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Baba Kariyani. Muhtara FM, segalanya untukmu. Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Muhtara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Saksikan lintas langsung Majlis Perasmian Pesta Kaamatan 2026, peringkat Negeri Sabah. Majlis penuh gilang gemilang ini akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Bersama pengacara anda, En Zaviera, langsung dari Hong Kot Khoi San, KDCA Penampang. Pada 30 Mei 2026, Sabtu, jam 11 pagi, menerusi TV1 dan RTM Click.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Click. Anda yang belum lagi muat turun RTM Click, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Click, betul-betul percuma.

0: Di pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Dari Padang Stadium Merdeka 1957 sehinggalah ke skrin telefon pintar anda hari ini. Bagaimana maklumat perintah zaman tanpa hilang kebenarannya? Kerana sejarah tidak tertulis sendiri. Ia diukir oleh keberanian di lapangan, berdiri di sempadan bahaya, melaporkan tanpa condong ke mana-mana. Itulah paksi integriti. Merekalah wartawan. Hari ini, di era semua orang boleh mencipta berita, kewibawaan adalah benteng terakhir kita. Di sinilah kredibiliti menjadi pemisah antara racun fitnah dan penawar fakta. Merekalah penoreh tinta yang memahat sejarah dan benteng yang memelihara amanah. Sempena Hari Wartawan Nasional 2026, media berintegriti, trust credibility. Selamat Hari Wartawan Nasional daripada kami di Mutiara FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Dari Padang Stadium Merdeka 1957 sehinggalah ke skrin telefon pintar anda hari ini. Bagaimana maklumat perintah zaman tanpa hilang kebenarannya? Kerana sejarah tidak tertulis sendiri. Ia diukir oleh keberanian di lapangan, berdiri di sempadan bahaya, melaporkan tanpa condong ke mana-mana. Itulah paksi integriti. Merekalah wartawan. Hari ini, di era semua orang boleh mencipta berita, kewibawaan adalah benteng terakhir kita. Di sinilah kredibiliti menjadi pemisah antara racun fitnah dan penawar fakta. Merekalah penoreh tinta yang memahat sejarah dan benteng yang memelihara amanah. Sempena Hari Wartawan Nasional 2026, media berintegriti, trust credibility. Selamat Hari Wartawan Nasional daripada kami di Mutiara FM.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan peletapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Dari Padang Stadium Merdeka 1957 sehinggalah ke skrin telefon pintar anda hari ini. Bagaimana maklumat perintah zaman tanpa hilang kebenarannya? Kerana sejarah tidak tertulis sendiri. Ia diukir oleh keberanian di lapangan, berdiri di sempadan bahaya, melaporkan tanpa condong ke mana-mana. Itulah paksi integriti. Merekalah wartawan. Hari ini, di era semua orang boleh mencipta berita, kewibawaan adalah benteng terakhir kita. Di sinilah kredibiliti menjadi pemisah antara racun fitnah dan penawar fakta. Merekalah penoreh tinta yang memahat sejarah dan benteng yang memelihara amanah. Sempena Hari Wartawan Nasional 2026, media berintegriti, trust credibility. Selamat Hari Wartawan Nasional daripada kami di Mutiara FM.

Baik, Mudra FM, segalanya untukmu. Kembali kita untuk jam berikutnya. Waktu ini 11 malam. Kita terus akan memberikan kepada anda lagu-lagu terbaik untuk anda menggamit memori, menjadi siulan untuk anda dengarkan di kala waktu-waktu ini. Baik, siaran Mudra FM akan berakhir pada 12 malam nanti. Bermula 6 pagi sehingga pukul 12 malam setiap hari untuk anda, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, untuk anda, maklumat anda, persiapan akhir bagi sambutan Hari Waisak pada Ahad ini sedang giat dijalankan di Pulau Pinang dan lebih 15,000 penganut Buddha serta pengunjung dijaga hadir bagi meraihkan perayaan. Jadi, menurut pengerusi jawatan kuasa penganjur Hari Waisak Pulau Pinang, Datuk Dr. Loh Hak Hun berkata pihaknya sudah memulakan persiapan bagi menyambut Hari Waisak sejak 2 minggu bagi memastikan semuanya berjalan lancar dan upacara menyalakan api akan berlangsung pada malam esok. Jadi beliau berkata sebanyak 23 kereta berhias akan memeriahkan perarakan sempena sambutan Hari Waisak peringkat negeri Pulau Pinang tahun ini yang membawa tema merapatkan melalui digital memupuk kebijaksanaan bersama. Jadi perarakan itu menampilkan kereta berhias dengan pelbagai kuil dan organisasi Buddha termasuk kereta berhias utama setinggi 4.5 meter daripada Persatuan Buddhis Malaysia. Jadi yang akan hiasi dengan ribuan bunga segar dan lampu LED oleh pasukan profesional. Jadi sambutan di Pulau Pinang tahun ini akan menampilkan perarakan besar pada Ahad bermula 6 petang, iaitu perarakan tahunan yang akan menjadi tradisi sejak 1949. Jadi persiapan sambutan juga berjalan lancar di beberapa kawasan Pulau Pinang termasuk Kuil Loksi di Air Hitam, Wat Chaya Manggalaram di Lorong Burma dan Wat Buparam di Jalan Perak di sini. Jadi sambutan tahunan yang berlangsung selama sebulan itu merangkumi pelbagai acara aktiviti keagamaan dan kerja-kerja kebajikan yang ada diadakan sebelum dan selepas kemuncak perayaan pada Ahad ini. Baik, itu maklumat untuk anda dan untuk anda juga terus ikuti kami di laman Facebook rasmi Mutiara FM untuk program dan juga info-info yang terkini. Okay, untuk maklumat anda mungkin yang baru saja datang ke Pulau Pinang, untuk maklumat anda berkenaan dengan aliran trafik bebas di persimpangan Jalan Tengah hingga ke Jalan Sultan Azlan Shah, iaitu mengenai kerja curucuk dan tapak curucuk struktur bagi projek rapid transit aliran ringan LRT Pulau Pinang, iaitu laluan Mutiara. Jadi untuk anda, ada 4 maklumat untuk anda. Dari Jalan Tengah ke Jalan Sultan Azlan Shah, pengguna jalan raya perlu menggunakan susu kiri dan membuat pusingan U sebelum persimpangan Jalan Mahsuri. Dan kedua, Jalan Komtar ke Jalan Tengah, pengguna jalan raya perlu menggunakan pusingan U baharu yang disediakan di hadapan Renizos untuk kendaraan ringan sahaja. Jadi Jalan Tengah ke Kampung Jawa ada dua alternatif, iaitu belok kiri ke Jalan Bayang Pasir dan ke kanan menghala ke Jalan Mahsuri seterusnya ke Jalan Kampung Jawa, atau alternatif yang kedua, teruskan perjalanan persimpangan Jalan Mahsuri membuat pusingan U di bulatan Bukit Jambul dan belok kiri untuk Jalan Kampung Jawa. Dan yang keempat adalah jadi lapangan terbang ke Jalan Kampung Jawa dari Sultan Azlan Shah, belok kiri di persimpangan Sunway Prima ke Jalan Mayang Pasir, teruskan perjalanan sehingga persimpangan lampu isyarat Jalan Mahsuri, kemudian belok kanan untuk ke Jalan Kampung Jawa. Jadi pelaksanaan ini diperlukan bagi memberi laluan kepada projek rapid transit aliran ringan LRT laluan Mutiara. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan untuk berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan. No, hati-hati di jalan-jalan yang saya masukkan ni, pemanduan anda janganlah laju. No, hati-hati di jalan ni. Papan tanda kon trafik dan pengawal bendera akan ditempatkan di lokasi bagi membantu kawalan trafik serta keselamatan pengguna. Jadi untuk maklumat lanjut anda boleh rujuk ataupun layari di MRT K-Line 1800-886-782 dan ataupun email maklumat lanjut mymrt.com.my. Bye.
Baik, jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Di pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula, inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland 4 pagi, Brazil lawan Mesir 6 pagi, Argentina lawan Honduras 7 pagi, Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi, Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Dari Padang Stadium Merdeka 1957 sehinggalah ke skrin telefon pintar anda hari ini. Bagaimana maklumat perintah zaman tanpa hilang kebenarannya? Kerana sejarah tidak tertulis sendiri. Ia diukir oleh keberanian di lapangan, berdiri di sempadan bahaya, melaporkan tanpa condong ke mana-mana. Itulah paksi integriti. Merekalah wartawan. Hari ini, di era semua orang boleh mencipta berita, kewibawaan adalah benteng terakhir kita. Di sinilah kredibiliti menjadi pemisah antara racun fitnah dan penawar fakta. Merekalah penoreh tinta yang memahat sejarah dan benteng yang memelihara amanah. Sempena Hari Wartawan Nasional 2026, media berintegriti, trust credibility. Selamat Hari Wartawan Nasional daripada kami di Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprofry, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

0: Kurang mana dia?
1: Persembahan Sinario dengan Cerita Pak memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada ya. Reza telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Apa khabar? Semuanya sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda? Semalam berjalan dengan baik dan kita harapkan hari yang baru ini bertambah-tambah baik hendaknya ya. Kita tinggalkan pemikiran yang membuatkan kita lemah semalam. Kita peganglah pemikiran yang memberikan kekuatan untuk kita pada hari ini, insyaAllah. Semuanya akan baik-baik akan baik-baik saja ya. Yang sihat, syukur Alhamdulillah. Yang tak sihat, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nurman Alif Zain Alif di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah MyTV 701. Di seantero dunia menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng Buruhantu. Di manakah anda semua? Masih lagi bercuti? Ataupun ada yang dah nak tidur, nak beradu? Yang nak tidur kepenatan, silakan. Mudah-mudahan mimpi yang indah. Tapi saya percaya geng-geng Buruhantu ramai yang tak akan tidur. Tak akan tidur untuk layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan berikan ataupun kongsikan untuk anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Okey, kita dah sambut Aidiladha bagi umat Islam di seluruh negara. Tapi jangan lupa kita ada juga, masih lagi ada perayaan tentu, terutamanya di Sabah. Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah akan dirasmikan oleh Perdana Menteri hari ini ya. Juga di Sarawak, Hari Gawai Dayak pada 1 dan juga 2 Jun nanti. Selamat menyambut Pesta Keamatan dan juga selamat Hari Gawai untuk yang menyambutnya. Ini dia berhibur dengan lagu-lagu terbaik Ramlis Walter. Kita dengarkan lagu ini dahulu, Richah Gawai. Untuk mereka yang nak pulang ke kampung halaman menyambut Hari Gawai, yang tengah terbang, yang kata nak terbang daripada Semenanjung ke Sarawak, ke Sabah ke, untuk menyambut Pesta Keamatan, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda ya.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

rilis suara ini. Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu. Mana dia geng-geng saya? Lampakan diri anda di Facebook rasmi, juga di live TikTok. Cuaca di ibu negara sekarang ni baik selepas hujan lebat tadi ya. Selepas maghrib tadi hujan sangat-sangat lebat tadi di ibu negara. Di tempat anda macam mana? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Di Pahang, di Lipis, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Berpekan dan juga Rompin, termasuklah di Johor, di Segamat, Sarawak, di Samarahan, Simunjan, Suri Aman, Betong, Sarike dan juga Sibu, termasuklah di Kapit, Song, juga di Bintulu dan juga Miri, Beluru dan juga Marudi, termasuklah di Sabah, di Pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat, di Papar, Tawau dan juga Sandakan serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti ya. Bertugas dan cuaca semasa. Yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semangat-semangat kerja. Selepas cuti panjang kan, ada yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam tugasan kita seperti biasa. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi dapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, berhati-hati terus di jalan raya, okey? Juga petugas-petugas barisan hadapan, mereka yang bertugas sebagai kaki tangan hospital, selamat bertugas. Juga mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, menjaga sepadan-sepadan negara, samudera negara, meronda demi keselamatan, abang-abang polis, kakak-kakak polis, ya. Juga bagi peronda-peronda keselamatan juga, mereka yang menjadi pengawal keselamatan. Oh, itu pun penting juga, pengawal keselamatan tau. Mereka mengawal keadaan setempat, sekurang-kurangnya dapat membantu pihak polis. Kita perlukan semua bantuan dalam menjaga keselamatan dalam negara ni. Semua pihak perlu menjaga keselamatan, termasuklah diri kita ya. Bukan saja mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, tetapi diri kita juga perlu menjaga keselamatan. Saya terus beribu lagi. Tapi sebelum itu kita nak tegur juga mereka yang berada dekat live TikTok, bukan live TikTok tapi di Facebook rasmi Cik Burger, sama dengan rakan-rakannya ramai kat sana tu. Antaranya Ajam, Banci, Noah, Saril, Jamal, Jali, Johar, Ajib dari Kelab Sawit Kulai Johor, Izzuan, Latif dari Durian Tunggal Melaka, UPS Kuala Terengganu, Zabidi, Ahmad, Trono, Dat Reed, Risa Su, Ramlahdin, Fort Rangers, PK, Amin, Ita Chot, Ramlahdin, Intan Hamid, Rasab Balagi, Nur Isa, Izzah KBE, Kuantan, Rashidah Edi, Sarawak, Nenek Ani, ini ada Zariz Syafiq dari Trono Perak, Jamal Aloha, Muhammad Yusof Terengganu, Abang JJ Gemas, Kak Pango pun hadir, Syazwan Arif, dan dari Mas Merah, Ila Enriquez, Ahmad Suhaili, Brunei, Ramli di Sibu, Sarawak, Masa Salih, Din Kairudin, Kuala Terengganu, Ajah Alija Hamzah, kita ada Bida dari Salju, Iskandar Putri, Johor, Lidah Wahida dari Senai, Johor juga. Okey, Timbul Tawau, Johaz Mizi Abdullah dari Kelantan, masih lagi berada di kampung bercuti. Ui, mantap, cuti saja. Riah Namat dari Kanga Perlis, Syah Putra Besin Johor, Cik Adin Perak dari Ipoh, Muhammad Nizam Pasir Gudang, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Razak Balangi, Solehadin, siapa lagi, Muhammad Izzuan, Afif, Nushazam, Abdul Jalil Tahir, Masnah Loso, Sadiah Markum, itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Ronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV se-Malaysia, hati-hati meronda, jaga keselamatan, jaga keselamatan diri anda juga ya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif, luncur terus.

Crystal dengan si baju hijau. Si baju hijau dekat perbatasan. Terima kasih pengorbanan anda. Tabik spring satu kali yang berada di perbatasan negara. Sanggup korbankan apa saja. Korbankan cuti, korbankan segala-galanya, korbankan hari raya, tak dapat balik beraya demi menjaga keselamatan dalam negara. Tabik spring. 12.47 minit tengah malam. Kita tahu bahawa baru-baru ini Jabatan Pendaftaran Negara telah pun mengumumkan, ya, bermulanya Jun nanti kita akan ada kad pengenalan ataupun my card yang baharu dengan struktur yang baharu, kan. Jadi sebenarnya jangan kelangkap bohut. Orang ramai tak perlu tergesa-gesa sebenarnya untuk menukar my card ni. Kita ada my card yang lama, kan. Okey, kita masih lagi boleh pakai my card sedia ada ni, boleh pakai. Kecuali bagi mereka yang hilang my card-nya, yang dah rosak, bolehlah tukar yang baru, kan. Pelaksanaan my card struktur baru kerana kad pengenalan lama semasa masih lagi sah digunakan bagi semua urusan rasmi, termasuklah penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan, ya. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengeluaran dan juga gantian my card struktur baru akan mula dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Jadi pelaksanaan awal akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan juga 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat. Jadi langkah itu sebenarnya bagi memastikan proses pengeluaran dan juga penggantian MyCard berjalan lancar, teratur serta mengelakkan kesesakan di kaunter JPN. Ya. Ini kalau kata semua rakyat Malaysia berpusu-pusu, kan. Memanglah jam. Jadi jangan risau, kad pengenalan lama ataupun my card lama masih lagi boleh digunakan. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pula. Ada Ita Rozaya, ada Salina, saya Datuk Syahrul, Mawar Anggun, Hilmi, Wati Damin, Azifika, Ismi Pal, Faisal Muhammad, siapa lagi, Cinta Hati 79, Rohani dari Kuantan, Alia Cute, ada Ina, Ayati Arifin, Boneka Pentas, Surya, Hidayu 15, Asang, ada Irene, Nurjan 59, Fisha Beauty, ada Dayara juga, ya, Zul, Black Yan, kita ada Razak Balangi, Abang Setia, Farah Manih, Mas Bukit Beruang, kita ada Zuraida Azmin, Ira 81 Kota Kinabalu, Nur Cahaya, Meta Sejati, Renova. Mantap, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semuanya. Fauzi Lazim juga turut bersama-sama. Syukri 30 Al-Banjari. Okey, siapa lagi? Zira Fira. Kita selamat tengah malam lah, ya. Belum lagi masuk pagi. Azila MTJ baru masuk ni, bang. Okey, yang mana baru masuk jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo. Okey, ada Dayah juga, Mami Jai 77, Tok Da Superstar. Ramai lagi lah yang bersama-sama dengan saya. Terus beribur lagi. Ini dia Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak bawa hidup kita? Kita nak berlayar ke mana? Sampai ke penghujungnya, sampai ke hujung nyawa. Mudah-mudahan pelayaran kita akan terus diberkati Allah SWT dalam kehidupan kita. Hidup ini memang keras, tapi percayalah, semuanya ada jalan penyelesaian.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM.

Dan sebenarnya dengan Zana jadi So Chai membawa kita ke 1.06 minit pagi. Tadi tengah malam dah masuk pagi dah. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini hari Sabtu yang berbahagia 30 Mei 2026. Bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Semua okey ya, geng-geng berhantu. Terima kasih kerana merapukan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Mantap. Kasih tipi-tipi like-nya, kasih turbo tau. Baik, negara kita memang mengamalkan kebebasan bersuara di media sosial. Tetapi agak-agaklah, berpada-padalah. Jangan sampai kita menghina, mencaci, memfitnah dan sebagainya. Terutama bagi institusi diraja kan, 3R kan. Ada juga baru-baru ni saya tengok ada yang muat turun ataupun menghina Yang di-Pertuan Agong. Sedar ataupun tidak, raja-raja ada dalam perlembagaan negara tau. Kesetiaan kepada raja dan negara. Dan Yang di-Pertuan Agong kalau kita lihat bukan saja sebagai lambang kedaulatan negara, bahkan Seri Paduka Baginda juga merupakan payung yang menaungi rakyat, pemeliharaan agama serta tiang seri kepada kestabilan negara. Dan umat Islam juga terutamanya agar memelihara adab terhadap raja dan juga pemimpin serta tidak menyalahgunakan kebebasan bersuara di media sosial bagi tujuan negatif. Dari ataupun dalam warisan hikmahnya ataupun warisan hikmah Melayu ni yang disebut sebagai raja dan juga rakyat berbesar tiada, raja dan rakyat itu ibarat awu dan tebing, saling menguatkan dan juga tidak terpisah dalam apa jua cabarannya. Jadi tolonglah kita jaga kesejahteraan sesebuah kesejahteraan negara kita. Jangan sebarkan berita palsu, jangan sebarkan ataupun memfitnah, menghina dan sebagainya. Kebebasan suara bukan bererti anda ada lesen untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan berita yang tidak betul. Kerana anda juga boleh didakwa atas kesalahan-kesalahan tertentu dalam media sosial. Jangan main-main tau. Nanti kalau dah didenda, naik mahkamah, dijatuhkan hukuman, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri anda sendiri. Aryanti melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, kita ada Mazin Ziza Wiranti Kai Junaidah tengah makan katanya. Ada Ita Chod Wang Spawi Pampaman, Carol Azli Nizam, ada Asrul Faizal Azri Aziz, ada Madam Rose Putri Lilin, Marsa Saleh Jajah 83 Kian Yon, Nur Rashikin Abdul Aziz. Kita ada Farouk, ada Alin GBH, Melati Purple, Funky Lia Izora, Hadisa Manaf, ada siapa lagi, Visa Riza, Fatiha, Lisa Jerantut, Lavender Girl, Tini Amin katanya dalam perjalanan ke Alustar, Hafiz Janggut. Mantap. Adrian Amin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, mana yang lain? Mana yang lain? Yang lain tidur lagi ke? Geng-geng berhantu tidur ke? Mana boleh geng-geng berhantu tidur? Ada yang tengah sibuk dekat kampung halaman masing-masing. Ada yang tengah sibuk menyiapkan persiapan untuk pengantin baru tau. Oh, jangan lupa, ni cuti sekolah ni memang ramai yang menamatkan zaman bujang dia. Hari ini pun ada, saya juga ada terima 5 ataupun 6 jemputan kahwin kan. Saya percaya anda pun ada juga. Jadi tahniahlah di atas penyatuan dua hati ya. Semoga ikatan perkahwinan anda berdua berkekalan hingga ke akhir hayat, dan juga rumah tangga itu sentiasa dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan serta rezeki yang melimpah. Jadi selamat pengantin baru, semoga berbahagia hingga ke syurga. Jaga pasangan baik-baik tau. Kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita nak hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia. Juga mungkin ada yang dekat tengah rewang kan, potong bawang dan sebagainya. Oh, kalau zaman dulu, kalau setiap kali ada kenduri kahwin je, meriah tau. Waktu-waktu begini meriah, tengah potong bawang, potong daging, potong macam-macam lagi lah. Buat sup tulang. Macam-macam kan. Macam-macam cerita yang keluar. Ya betul, selain daripada hari raya, kenduri kahwin lah tempat kita berjumpa dengan sanak saudara. Dia sudah diinai-inaikan persembahan Erozaini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Terry Chunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers. Lakonan Salman Khan dan juga Rani Mukherjee, ya. 1.28 minit pagi. Semua okey lagi. Mana dia lagi geng-geng burung hantu? Baru sikit melaporkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana tidur ke? Ataupun masih lagi bercuti, yalah, eh? Ramai yang sedang bercuti di pusat-pusat peranginan. Bagi anda yang sedang bercuti tu, jangan lupa jaga kebersihan pusat-pusat peranginan kita. Bercuti bersama-sama dengan keluarga tercinta sangat-sangat digalakkan. Mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang menjadi masalahnya, disiplin anda. Buang sampah merata-rata. Nah, itu yang kita tak mahu tu, kan? Betul, berkumpul makan beramai-ramai. Lepas tu dia tinggal je macam tu je, sisa-sisa makanannya. Banyak berlaku di depan mata saya pun banyak berlaku. Saya kalau depan mata saya, saya akan terus tegur je. Kakak, abang, tolong ambil bekas makanan awak tu. Tolong ambil, ya. Sebelum saya ambil, saya letakkan dalam kereta anda. Jadi tolonglah rakyat Malaysia, jaga kebersihan tempat pusat-pusat peranginan kita. Kita jadi insan yang berdisiplin. Menjaga kebersihan sangat-sangat dituntut oleh agama Islam. Kalau kita orang Islam, kita menjaga kebersihannya. Yang bukan Islam pun menjaga kebersihan lebih bersih daripada bukan Islam. Jadi bagaimana orang Islam tu? Jadi tolonglah kita. Sama-sama kita menjaga kebersihan negara kita. Kita masih lagi berada dalam tahun Malaysia 2026. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita nak tinggalkan satu kenangan yang baik untuk mereka. Supaya mereka pulang ke negara mereka, dia orang akan cakap dengan kawan-kawan dia, kalau nak bercuti, datang ke Malaysia. Tempatnya bersih, rakyatnya ramah. Malaysia aman, damai, makmur, sejahtera. Itu yang kita mahukan. Baik, negara kita mengalami kata orang tu tekanan ekonomi global yang pada ketika ini, ya. Bukan sekaja negara kita, dunia juga mengalami tekanan yang sama. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga memberikan bayangan belanjawan untuk tahun depan 2027 juga menampilkan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara, ya. Jadi beliau juga yang sebagai Menteri Kewangan menyatakan ketidaktentuan geopolitik memberikan kesan kepada ekonomi dunia sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemah. Kemungkinan itu juga mengambil kira kesan rantaian ketegangan serangan Amerika Syarikat dan juga sekutunya Israel ke atas Iran yang memberikan impak kepada ekonomi global termasuklah negara kita Malaysia, ya. Semua negara terkesan akibat daripada kekacauan dan juga peperangan dan juga serangan-serangan yang berlaku di Asia Barat. Kita doa sama-sama semoga dunia kita akan kembali aman, tiada peperangan walaupun di mana-mana jua berada, ya. Okey, Yasmin Yusnaidi, pon-pon-pon katanya. Nolia Ramli, Abang 30 Sen, Umi Narawi, ya. Ilmi Narawi. Kita ada Wajah Kuning, Love Pinky, Sabri Rajman, Duda Lara, Tiger Aini, Mejeng Yiah, Naitim, Z1357, Saharia Ai. Dia kata alustah hujan lebat waktu ini. Okey. Kita ada siapa lagi? Fiza Ruzi, Mama Fifi, Fazilah, Iswan, Iswan 87, Ana dari Alustar, ada Sally, Asma Malik, driver OJ, MJ Carrier, Pak Lang, Arifin Kamarol, Azura Bagri, ada EJ, Remy 78, Lin GK, Isha Memiana, Rizky, Cinta Bunda, DJ Rahmat Yishun, Singapura. Okey, mantap. Mantap. Yusway MC lunca terus. GB sambil pegang sepanah. Ui, tak habis lagi pegang sepanah. Zanida Ida juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hinggalah ke

Hindustan tadi kan. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar secara totalnya jiwa kita, mood kita, daripada lagu-lagu yang rancak, entak-entak kepala, ada lagu joget, kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ataupun lagu-lagu kenangan anda. Ya betul, masa lalu adalah kenangan. Walaupun tak indah, walaupun ianya sangat pahit, tapi itu adalah kenangan. Tapi esok hari pula adalah impian dengan harapan, moga langkah kita tidak kembali salah. Mudah-mudahan ya. Sebab itu jangan terlalu kecewa dalam hidup. Ada yang kecewa dalam hidup seolah-olah macam esok tiada lagi harapan untuknya. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar dalam menghadapi ujian. Kenangan manis kita kenang sampai tersenyum. Kenangan pahit pastinya akan membekas di jiwa kita. Dua-duanya adalah kenangan. Dua-duanya memberikan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik mendewasakan kita. Okay, hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kak G ataupun Ziana Zain, dengan lagunya Kasihku Pertahankan. Jadi terus bertahan sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, National Gang Burung Hantu.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.0

kumpulan datang dengan Sayangku. Saya sayang geng-geng berhantu tau. Saya sayang anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda merupakan nadi kepada kami di sini sebenarnya, ya. Tanpa anda siapalah kami di Nasional FM. Jadi terima kasih kerana sokongan anda. Semakin hari semakin ramai sebenarnya yang menyokong Nasional Geng Berhantu dan juga Nasional FM. Terbaiklah. 24 jam kami menyajikan segmen-segmen yang terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi tentunya ada 3 suara. Isnin hingga Jumaat kan. Ada Nasional Aspirasi, Nasional Relax, Geng Kakak Petang, Nasional Malam, Geng Buruh Hantu, ha. Jadi setiap segmen pastinya menampilkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda. Selain daripada informasi dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik untuk kita sama-sama dapat manfaatnya, ya. 1.58 minit pagi. Ramai yang katanya di kawasannya dilanda hujan, eh? Kita nak tengok juga ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 1.30 minit pagi tadi. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gubang Pasu, Terengganu, di Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di tempat lain, di Pahang, di Jerantut, Maran, Kuantan, Bera dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Pahang Disen, di seluruh negeri Melaka, di Johor ditangkap Muar, Batu Pahang dan juga Pontian, Sarawak, Seri Aman, Betong, Sarike, termasuklah di Pakan dan juga Julau, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Bukit Mabong, Bintulu dan juga Miri dan juga termasuklah di Marudi dan juga Limang sehingga jam 4 pagi. Manakala negeri Sabah pula di pedalaman Sipitang, Kuala Penyu, Fort di Pantai Barat, di Papar Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Jadi ada 3 peringkat dah, 3 pagi hingga 4 pagi hingga 5 pagi dijangkanya, ya. Apapun, ramai juga pemandu-pemandu yang sedang memandu dalam keadaan hujan. Kenalah lebih berhati-hati dalam hujan ni. Fokus kita kena lebih 200%. Kalau biasa 100%, ini 200% tau. Jadi jangan laju-lajulah dalam hujan tu, ya. Azra dari Selayang melaporkan diri bersama dengan saya, Juriani, Matisa, kita ada Cakui Tiau, Sedi Serama, Kori, Vitang, Azlan Adenan, Nur Pineng, Yong Iza, Anis Arbini, Mizi 85 masih lagi di kampung katanya. Jumain Gromok, Nur Fishah, Nur 68, kita ada Nuras, kita ada Mazia Kalfa, siapa lagi, Darling Rose, Mrs. Vario pun hadir. Vario tengah bertugas ke? Vario, kirim salam geng-geng saya di sana. Black Edition, Mastura, Mak Ngah, kita ada Hasliza Baha, Puteri Haizal, siapa lagi, Z dari Sarawak, Aina Wanzai, Siti Fatimah, ada Bakar Wali, Sania Muhammad, Acu Niza, Idawati, Ju8754. Oh, mantap semua. Mantap geng-geng berhantu. Tepi-tepi lainnya kena kasih mantap jugalah. Bat SB, Abang Lori, mantap. Masuk, pam-pam-pam. Faizal hadir dari Perak, Paman Ujang, pam-pam-pam. Abang Lori juga, Abang Pedek Darat juga, mantap. Mana lagi Pedek-Pedek Darat se-Malaysia ni? Semuanya tengah relax, rehat-rehat ke, tengah tidur ke? Anissa, siapa lagi? Okeylah, kita terus beribu lagi lah. Ramainya nak menangis, tak, katanya dah lama tak menangis tapi juga katil ni bang. Yelah cuti raya kan, lama tak menangis cuti ni, menangis tapi juga katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku, keegoanmu. Nasional Geng Berhantu luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

lagu ciptaan Anmaz, lirik oleh Norisan. Kemudian iklim dengan patah ranting di cermin usia membawa kita ke 2.29 minit pagi. Ada yang baru bangun, alhamdulillah, bangun-bangun terus layan nasional yang berhantu. Terima kasih banyak-banyak tahu. Anda bertemu dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, berita baik untuk mereka yang belajar, anak-anak kita yang belajar dekat IPT kan, pernah belajar-belajar sekolah menengah kan. Kerana apa, inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan juga pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara, meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Perkara itu diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Katanya keutamaan terhadap pendidikan dan juga budaya ilmu tidak boleh diketepikan, meskipun kerajaan belum mengambil langkah berjimat cermat dalam beberapa sektor lain. Jadi kalau nak jadikan negara ini negara yang bertamadun, ilmunya kena luas, bidang pengetahuannya mesti diberikan galakan membaca. Membaca itu adalah jambatan ilmu. Itu yang sering kita dengar sewaktu kita sekolah dulu. Kita pernah sekolah dulu kan, dekat sekolah pun ada tulis dekat dinding kenangan dekat sekolah tu, kalau siapa masih ingat lagi, membaca jambatan ilmu. Macam-macam lagi lah tulisan-tulisan ataupun perkataan-perkataan yang memberikan positif kepada kita. Alhamdulillah, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, mantap semua. Ada yang buat kuih ke? Ada ataupun yang masih lagi bercuti, tapi saya rasa ramai yang tengah buat kuih tu, tengah memasak juga ramai tu, nasi lemak lah, macam-macam lagi kan, untuk dijual di awal pagi nanti. Kalau anda semua bercuti, siapa yang nak jual nasi lemak? Siapa yang nak jual lontong? Siapa yang nak jual roti canai? Siapa yang nak jual kuih? Jadi cukup-cukup lah ya, bercuti itu pun. Tapi ada juga lah katanya, dah lama bang tak bercuti. Silakan, silakan bercuti ya. Semoga percutian anda kali ini memberikan 1000 kedamaian buat jiwa anda. Kita ada Azam Ujang dari Kargo KLIA. Mantap Kargo, abang Kargo kita. Okay, salam geng-geng Kargo di sana. Emma Sri Bunga tengah bertugas. Ini kakak rela kita. Lin 79, Jeffrey, ada Lin 7, lagi siapa lagi? Harun, abang Lori katanya menuju ke Singapura ya. Pam-pam-pam. Ida Comel, Fiza dari Manjung. Ada Ina-Ina juga, Su Azizan, Natra dari mana ni? Dari Kelantan. Ada Jilok, ada Nur Huda, Yati Yus, Ishak Mudin dari Aitawar 5, Kota Tinggi. Kudin, ada Tainia, Zam Zuraimi, Azlina Abdul Aziz. Kasut dah buruk, kita ada Hati 80, Ahim Nasri, Rita Razi 84, Zam 67, Ida Khairi juga yang berada dekat Pasir Mas, Dayang Nur, Nora Fidah, Cikgu Ati, Tok E Official Tanah Merah, Nisan Yusi Juso. Ini semua geng-geng Pantai Timur. Ramai hari ini geng-geng Pantai Timur. Geng-geng Utara pun ramai tau melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, nak sambung lagi? Pastinya geng-geng berhantu nak sambung lagi lagu-lagu kenangannya.

Tentunya kita tak akan melupakanlah masa yang berlalu, eh. Walaupun semanis apa pun, sepahit apa pun, segetir apa pun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita harus belajar agar semua perkara yang dilakukan pada saat ini jauh lebih baik sebenarnya. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Dendangan daripada daripada Aisyah. Janji manismu. Janji saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji anda pun sama juga, ya. Jangan tidur dahulu. Keng-keng berhantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Yalah, kadang-kadang perkara yang tak disangka dalam hidup kita juga boleh berlaku kan? Sama ada kita bersedia ataupun tidak menerimanya, kita kena terus bersedia lah. Walau apa juga cabarannya, kena terima, kena hadap lah eh. Banyak lagu-lagu kenangan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kenangan cinta lama, teringatlah zaman-zaman cinta monyet. Ada yang teringatkan zaman-zaman kita berteman dulu kan? Dulu kita pernah ketawa tau, pernah ketawa bersama dengan banyak teman-teman kita. Tapi di manakah teman-teman kita sekarang ni? Kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tak akan dilupakan. Baik, selamat Hari Wartawan Nasional 2026 kepada wartawan-wartawan se-Malaysia. Saya juga pernah jadi wartawan tau. Seronok jadi wartawan ni, macam-macam cabaran je. Tapi ramai juga yang nak jadi wartawan. Dalam Malaysia ni ramai yang jadi wartawan, wartawan yang tidak bertauliah, yang menyebarkan berita palsu, berita fitnah, berita yang macam-macam. Itu wartawan yang tidak bertauliah lah tu kan. Dan wartawan yang sebenarnya boleh disifatkan sebagai benteng, benteng yang sangat-sangat penting lah dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform platform digital. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, sebaliknya menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan juga sebarang spekulasi. Jadi ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan juga persepsi sering mengatasi realiti, wartawanlah yang sebenarnya berdiri di hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat. Sebab itu dekat RTM, khususnya di National FM ini, kami hanya memberikan anda berita yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan untuk anda. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Ada yang mengantuk, katanya mengantuknya bang memandu ni. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Berhenti, berhenti tidurlah. Ubatnya mengantuk ni adalah tidur. Kalau kepada pemandu-pemandu, bukan kopi O, bukan. Ada yang kata kopi O bang, kopi O kau-kau ni, bukan. Dia yang pertama sekali kena tidur dahulu. Lepas bangun tidur, tidur bukan nak lama pun, bukan nak sampai 8 jam, tidak. Dalam 15 ke 20 minit kan. Lepas tu baru bila kita terjaga, barulah cari kopi O. Itu baru betul disulamkan dengan kopi O. Okay, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Kiwani hadir, Siti Khalijah, Bunga April, Hayati Ahmad, Sarima Rose, ada Dinda Kitchen, Nizam Pineng, AB Hashim, Rino Hara, Botak Mahau, Isa, ada Buragas, ada Nuri, Hasna Idrus, Jaket Biru pun hadir, Miza Tol Bentong. Miza tengah bertugas ke dekat tol ya? Jangan tidur pula ya. Akak-akak tol, abang-abang tol. Ini 67 dari geng CCM tengah bekerja waktu ini. Ada Atun juga, mantap. Zack Walon, Alustar hadir. Hey, si Sayudalan, lama tak nampak si Sayudalan. Abang boleh tujuh lagu tak? Tak boleh. Tidak dibenarkan untuk tujuh lagu. Sebab kita nak layan, sebab saya dah sediakan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Game Buruh Hantu, terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, Ratu Rock Tanah Air. Persembahan Ella dengan Pengemis Cinta. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, lucu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

Lucas dengan siapa yang rampas cintamu? Kalau tanya saya, manalah saya tahu itu cinta anda. Anda kena tanyalah kekasih anda, siapa yang rampas cinta awak dari saya? Kena tanya dia. 3.28 minit pagi waktu ini. Salam tahajud ramai yang baru bangun. Bangun sunat tahajud, alhamdulillah, syukur dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Ya, yang baru lepas solat sunat tahajud, terus layan nasional yang berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mantap semua geng yang berhantu. Semuanya belum tidur lagi. Okey, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni tau. Saya seronok sebenarnya dengan semua pendengar Nasional FM, sebab sangat-sangat sporting pendengar Nasional FM ni. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Setiap kali saya ke udara, ramai yang melaporkan diri di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Uish.

marah tau. Bukan saya tak ingat, kadang-kadang terlepas pandang. Biasalah. Baik, selepas ID ada hal, kita ada pesta keamatan dekat Sabah. Lepas tu ada Hari Gawai 1 dan 2 Jun nanti di Sarawak pula kan. Hari Gawai Dayak kan. Jadi penghuni-penghuni rumah panjang terutamanya, jaga-jagalah. Pastikan pendawaian elektrik serta peralatan memasak seperti hos dan juga tong gas berada dalam keadaan baik. Selain daripada itu, apa dia? Mengelakkan penggunaan soket ataupun sambungan wire secara berlebihan. Jadi ibu bapa juga kena pantau anak-anak kita. Pantau kanak-kanak yang tidak dan juga tidak membenarkan mereka bermain mercun ataupun bunga api berhampiran bahan mudah yang terbakar. Ya? Jadi jawatankuasa rumah panjang juga perlu memastikan alat pemadam api mudah ahli sentiasa berada dalam keadaan baik dan juga boleh digunakan bagi membolehkan tindakan awal diambil segeranya berlaku kebakaran. Itulah pentingnya. Rumah panjang ni pun sekali dia terbakar, satu rumah terbakar habis semua tau. Jangan main-main tau. Jadi mereka yang tinggal dekat rumah panjang tu ambil maklum mengenai perkara ini ya. Jangan main-main tu. Api kecil-kecil ni boleh jadi kawan, dah besar dia jadi lawan. Nah, itu yang bahayanya. Rita Iris, selamat pagi Cik Puan. Ada siapa lagi? Ada Pak Yus. Ada Pak Yus Shannon Abdul Rashid, Mimia Mika, ada Ucu Harimau Borneo pun hadir, Hamba Abadi Maksuna, Aida Abdul Jamil, Junaida Kamarin, ada Malah Acik JMR JND Serenity, Acik Zah, ada Kemboja Putih, ada siapa lagi, Gerobok Kak Nga, Wak Burger Manjung, Bidadari Syurga dan 6979 melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom kita hentikan dulu seketika menangis tapi bertukar tiada boleh ya, sebab kita nak layan pula lagu koleksi 80-an menerusi lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini bestnya tau. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu koleksi 80-an ni terimbau zaman-zaman remaja lah. Kalau saya waktu itu zaman-zaman sekolah kan, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, ada yang bujang. Dan hidup ini sebenarnya kalau kita lihatkan sebagai sebuah harapan lah, Masa kita kecil dulu, kita kata apa tahu, kita ingin cepat sangat nak dewasa. Bila kita nak besar ni kan? Betul tak? Mestinya lepas kita dewasa, kita berfikir pula bahawa masa kecil itulah mengajar kita apa ertinya kesetiaan bersama dengan kawan-kawan kita. Kita waktu kecil ataupun waktu zaman-zaman sekolah, zaman-zaman kanak-kanak, kita tak terfikir apa pun, tak terfikir mengenai masalah macam-macam lagi. Betul, dulu masa kecil-kecil saya masih dulu teringat betul. Waktu zaman-zaman sekolah dulu, bila kita nak besar ni, bila kita nak remaja, bila kita nak dewasa ni, nak cepat sangat dewasa, nak cepat sangat bekerja, nak cepat sangat cari duit sendiri. Tapi bila dah cari duit sendiri, baru tahu susah senang, baru tahu hidup ini keras, hidup ini berbagai cabaran dan juga dugaan. Tapi saya percaya anda semua adalah insan-insan yang kuat, kuat menghadapi cabaran, dugaan dan sebagainya. Terus bersabar, terus ikhlas dengan apa yang terjadi. Hashtagnya kenangan lalu. Tapi sebelum itu saya nak hiburkan anda, sebab ada yang kata masih dalam mood raya lagi kan. Jadi kita berhibur dengan lagu raya dahululah. Lagu raya koleksi 80-an juga, Cenderawasih dengan bersama di hari raya. Jadi terus layan nasional kemburuhan tu sampai buku.

kumpulan Headwind dengan Cinta Si Jamur Putih. Saya percaya anda sudah pun terimbau genangan the kehidupan yang lampau kan. Kehidupan 80-an, 90-an. Begitu meriah persahabatan kita. Kalau kita kembali, kita imbas kembali tahun 80-an, 90-an. Sebab apa? Sebab waktu itu kita, kalau kita berjumpa ataupun kita bersembang dengan kawan kita, betul-betul ikhlas, betul-betul kita menghadap dia kan. Sekarang ni kalau kita bersembang sambil kita menghadap telefon, aha. Kita bersembang dengan kawan kita, jomlah minum, dah lama tak jumpa. Bila jumpa, duduk kedai mamak, duduk kedai mana-mana, masing-masing dengan telefon masing-masing. Oh, tak. Apa makna perjumpaan tu? Kalau dulu tak ada, zaman dulu tak ada telefon pintar pun, tak ada mesej-mesej pun, tapi boleh berjumpa pula. Bila berjumpa tu betul-betul ikhlas kita bersembang dengan kawan-kawan kita. Betul ke tak betul ni? Cuba imbau balik, imbau kenangan anda kembali bersama dengan rakan-rakan kita kan. Virginia Vanessa katanya indahnya zaman dulu. Okey, tepat jam 4 pagi lagu Headwind tadi mengakhiri sebenarnya, menutup tirai untuk koalisi 80-an. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Berbaki 2 jam lagi, jangan risau. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk kita dengarkan sama-sama. Kali ini kita sambung kembali menangis tepi bucu katil. Oh iya, dalam 2-3 hari ini pastinya ramai yang dapat daging korban. Alhamdulillah rezeki. Tapi ada juga lebihan-lebihan daging korban tu, jangan pula dibuang dan sebagainya kan. Lebihan daging korban tu kalau dekat Melaka ni, orang-orang Melaka, lebihan daging korban sebenarnya Aidil Adha boleh diserahkan kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Melaka menerusi program sunduk korban untuk diproses dan juga diagihkan kepada golongan asnaf. Jadi pengurus Baitul Mal Melaka Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis menyatakan program yang dilaksanakan bersama Gabungan Dakwah Melaka bertujuan memastikan daging korban dapat dimanfaatkan secara lebih meluas selain mengekalkan tahap kebersihan dan juga ketahanan makanan. Daging korban yang diterima akan disejuk beku serta dibungkus secara kedap kedap udara sebelum diagihkan kira-kira sebulan selepas Aidiladha ya. Di mana-mana daging korban tu boleh serahkan lah. Korban tu mal cakap kita ada lebihan daging korban ni, InsyaAllah ianya akan dimanfaatkan dan kita akan agihkan kepada mereka yang memerlukan, yang sangat-sangat memerlukan. Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Cik Merah juga selamat pagi. Cik Merah tak tidur lagi. Cik Merah Azura Nur 82, Zima Paris, Nurul Aini, driver lori TPC dari Port Klang, Wak Kapi pun hadir. Oh, kita nak tanya juga lah, berapa kilo anda dapat? Berapa kilo anda dapat? Fas katanya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dila juga terima kasih ya. Hadir. Kasut buruk katanya 2 kilo je. Okey, rezeki. Dapat 1 kilo pun rezeki, setengah kilo pun rezeki. Rezeki yang telah pun ditentukan kepada kita kan. Jadi kita kena reda segala rezeki itu. Mizi kata 1 kilo alhamdulillah. Saya tinggal lijah 2 kilo. Itu pun rezeki, syukur kan. Siapa nak bagi? Kalau kita beli daging tu mahal tau. 1 kilo dah berapa sekarang kan? Pak Su, tanker. Terima kasih hadir Pak Su dari tanker KVDT. Meli kata kami dapat 6 kilo. Banyak tu. Hari ini masak rendang, besok masak kari, lusa masak macam-macam lagi boleh masak kan. Jadi tak payah nak beli daging lagi dah. Sarah katanya menghala kesyak alam ni bang. Okey, saya buat ibadah kurban pada raya tahun ini. Alhamdulillah, inah-inah. Rezeki kan, ada rezeki lebih, kita buat ibadah kurban. Yang tak ada rezeki tu, jangan risau, jangan khuatir. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan kita panjang usia dan kita ada rezeki tahun depan, kita pula yang melaksanakan kurban, ibadah kurban. Oh, Fas kata tahun lepas rezeki sungguh 15 kilo. Ui, dah boleh buat sate dah. Banyak sangat tu.
Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu dendangan Rob Kumar Raton, Tujumin Rob Dick Tahir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Kumpulan Mei bersama dengan penyanyinya Yang Zin dengan Suci. 4.28 minit pagi. Siapa yang sering menggunakan bas ekspres untuk pergi ke mana-mana saja? Jadi kalau duduk dalam bas ekspres ataupun dalam bas, wajib pakai tali pinggang keledar dalam bas tau. Ini memang wajib, serius. Kerana kenapa, kalau kita lihat kan, keselamatan penumpang bukan hanya tanggungjawab pemandu. Setiap individu juga perlu memainkan peranan penting, ya. Jadi pemakaian tali pinggang keledar di dalam bas mengurangkan risiko kecederaan.

jangan abaikan arahan keselamatan ini ya. Jadi utamakan keselamatan diri dan juga orang lain. Ingat, tali pinggang keledar bukan sekadar peraturan, ianya pelindung nyawa anda. Ada juga yang degil tak nak pakai. Bila pemandu kata pakai, bang, encik, puan, tolong pakai tali pinggang keledar. Masing-masing semua kadang-kadang buat indah tak indah, diabaikan je. Itu boleh dikenakan tindakan tau. Selalunya orang tularkan pemandu bas je yang bersalah kan. Memandu sambil tengok telefon lah, macam-macam ditularkannya. Kita tularkan pula pemandu bas yang enggan memakai tali pinggang keledar. Baru dia tahu kan. Jadi bersama-samalah kita tanggungjawab demi keselamatan anda. Bukannya saja-saja suruh pakai. Itu bukan saja-saja suruh pakai. Tapi ada juga yang kata, bang, Bus Express ni tak ada tali pinggang keledar. Tak ada tali pinggang keledar. Kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Kalau bas tu tak ada tali pinggang keledar, kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Jadi masing-masing ada rasa tanggungjawab ya. Jadi pemasangan tali pinggang keledar keselamatan ataupun tali pinggang di semua kerusi penumpang Bus Express Baharu dan juga bas pesiran telah pun diwajibkan sejak tahun 2020. Jadi setiap pemandu dan penumpang kenderaan hendaklah memakai tali pinggang keledar dengan kemas. Okey, selamat pagi Rentap Official. Hui, macam nama pahlawan di Sarawak tu, Rentap kan. Rentap Official. Kita ada Ideal, Brother Amin, kita ada Suhaizi, Suhaizi Harun. Siapa lagi? Siapa lagi? Hawalina, Hawalina Rukijah dari Sabah. Aisyah Wardina Aisyah dari Taiping. Norina. Kita ada Ajisan, Lina Adam Sweet Pink. Normal Ahmad, Zawati Zari Syafiq, ada Elin, Ayah Bo 77, Nur 84, ada Priti. Oh, siapa nama tu? JM Armike. Oh, susah betul nak sebut nama kan. Tulislah nama yang senang-senang, jadi senang nak sebut. Hujan lebat dalam Singapura. Pon-pon-pon. Abah Lori, ya. Bad SB, Roim lapor diri. 3 Ainul juga sama pagi untuk anda. Sambung lagi, Penangis TV Bucah Katil. Satu lagu raya boleh kan? Boleh kan? Ada yang tengah bagi, tengah semangat raya lagi tu, semangat berkorban lagi tu. Bukan saja berkorban ternakan, tapi kita juga berkorban apa saja. Korban jiwa, korban tenaga, macam-macam yang kita korbankan dalam hidup kan. Sebab hidup ini memang memerlukan pengorbanan. Zaila Rus, selamat pagi untuk anda. Satu hari di hari raya, Dato' M. Nasir. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul

0: Hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita? Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Ui, dah memasuki jam yang terakhir. Semuanya tengah sing along layan lagu-lagu karaoke katanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak ya yang terus teman-teman anda, memang mengutarakan janji anda. Anda kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi, insyaAllah ramai yang teman saya sampai pukul 6 pagi. Ada juga yang baru bangun pagi, ada juga bangun pagi tak sihat, tak sihat seperti biasa makan ubat ya. Jangan dibiarkan sakit tu, kalau boleh pergi ke klinik ataupun hospital, dapatkan rawatan selanjutnya. Ada juga bangun pagi dengan penuh rasa kesedihan, ada juga bangun pagi dengan rasa kecewa. Tapi jangan sampai kita lupalah, bila Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat kata orang tu merubah siang menjadi malam, kita kena yakin dan percaya. Yakin dan percaya, ia juga dapat merubah kesusahan, bebanan menjadi sebuah keberkatan, insyaAllah. Semua okey lagi geng berhantu? Saya nak tanya mereka yang berada dekat live TikTok ni. Masing-masing sambil bersembang, sambil dengar lagu. Asmal ini katanya okey lagi. Mizi okey, Wawani okey. Semua okey, alhamdulillah, syukur. Junaidah kemarin katanya insyaAllah, amin. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 minit pagi, Labuan 4.50 minit pagi, manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, manakala Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.49, Johor Bahru Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.48, manakala Kangan Polis pula 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diterima olehnya, akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa ya. Raudah akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam. Penyampai untuk raudah pagi ini adalah Ustaz Arfah Husnani. Tajuknya golongan yang terpedaya dalam kehidupan. Siapa golongan yang terpedaya dalam kehidupan? Kita semua mungkin terpedaya dengan kehidupan, keindahan kehidupan. Padahal kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara saja kan. Banyak yang kita terpedaya. Raudah ini dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Siapa yang bersama-sama dengan saya di awal-awal pagi ni? Ramai yang baru melaporkan diri tu. Ada Sam Dizzy, Baharudin, Azizah Mahmad, Azazah Faiza, kita ada Jun Harith, Rose, Aznul Kocik, kita ada Siha, Adrina, Ain Noraini, Zawiyah, Zaitun, siapa lagi? Eli Tempe, Imah Rose, Peronda Jaket Biru, Benadir, kita ada siapa lagi? Mus Frozen. Mantap semua. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda. Kebanyakan lagu-lagunya adalah berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan mungkin memberikan kedamaian sedikit di jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang menangis sepanjang malam menerusi lagu-lagu menangis tepi bujur katil, terimbau kenangan. Tapi tak apa, di jam yang terakhir ni kita ubatkanlah jiwa kita dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu ciptaan daripada Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Baik, tuan-tuan Aslian, sambung pada bagaimanakah rawatan bagi sikap terpedaya yang kita bincangkan tadi yang kita bincangkan pada sebentar tadi. Maka ubatnya adalah bagi perasaan terpedaya atau tertipu daya dengan mengenali tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar. Apakah tanda-tanda kemuliaan di sisi Allah? Apakah tanda-tanda penghinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sama ada melalui kita dapat ketahui melalui basirah ataupun taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Jadi cara nak merawat sikap terpedaya dengan pandangan yang salah, dengan keyakinan yang salah, adalah dengan melalui basirah, iaitu pandangan mata hati, ataupun melalui taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Apakah yang dimaksudkan dengan melalui basirah? Mengetahui tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar melalui basirah, maksudnya apa? Iaitu dengan memahami bagaimana apabila kita mengikuti hawa nafsu dunia, syahwat dunia, maka hakikatnya boleh menjauhkan seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi bila kita kita memahami bahawasanya bila kita mengejar dunia, sebenarnya ia boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana potensinya apa? Kita akan terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada melalui harta yang halal ataupun dengan kita menjauhkan diri dengan manusia. Manakala menjauhkan diri daripadanya, daripada dunia, bila kita menjarakkan diri daripada dunia, maka dia boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dia bukan kata tak ambil dunia langsung tuan, kan? Maksudnya kita mengambil dunia sesuai apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bila orang dah cinta dunia ni, dia tak fikir dah halal ke haram ke, yang penting dapat, kan? Nauzubillah tuan. Dia tak fikir ni hak orang ke, boleh ke, dia tak fikir dah. Yang penting dia mendapatkan dunia itu. Nauzubillah kan. Maka hal ini perlulah kepada dapat difahami melalui ilham daripada kalangan para arifin, orang-orang yang mengenal Allah SWT dan wali-wali Allah. Ini pandangan itu. Kita orang awam ni tuan, kalau tengok orang kaya, ni orang yang mulia di sisi Allah, kan? Kita orang awam. Tapi kalau orang-orang yang mengenal Allah, maka mereka mempunyai pandangan, mereka mempunyai kefahaman bahawasanya dunia ini, bila kita mengejar dunia dengan cara yang salah, maka dia akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka dunia itu hanyalah sebagai mazra'atul akhirah, iaitu sebagai ladang pada untuk saham akhirat. Jadi dunia ini untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya kita ada kat dunia ni, bagaimana dunia itu boleh menjadikan kita tempat untuk beramal dan juga tempat untuk kita menuai kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, basirah. Yang kedua tuan, melalui taklid, iaitu melalui petunjuk wahyu. Bagaimanakah kita yang dikatakan melalui petunjuk wahyu ini? Iaitu dengan apa? Dengan beriman kepada kitab Allah dan membenarkan Rasulnya. Kita membenarkan Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bila kita beriman kepada kitab ni, kita juga beriman kepada Rasul. Kerana Rasul menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya hari ini kita baca sebagai Al-Quran. Jadi kita dapat tahu apa hakikat dunia daripada Al-Quran. Kita tahu macam mana praktikalnya. Praktikalnya kita tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti petunjuk wahyu, yang mempraktikalkan wahyu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ubat yang kedua adalah dengan kita membenarkan Al-Quran, kitab Allah, dan juga membenarkan rasulnya. Sebagaimana kita bacakan tadi, maka Allah kata bukan bermakna bila kamu dikurniakan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, kedudukan yang tinggi, kamu adalah mulia di sisi Allah. Bukan bermakna bila kamu disempitkan rezeki, hidup susah, kamu dihinakan oleh Allah. Bukan demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ayah sabuna annama numidduhum bihi mimma li wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Maksudnya apa? Adakah mereka menyangka bahawa harta benda dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bermakna kami menjegerakan kebaikan buat mereka? Bahkan langsung jawab, bal la yash'urun. Tidak, bahkan mereka tidak menyedari. Mereka tak sedar. Maksudnya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bahkan bila kami berikan, terkadang ada yang menjadi istidraj. Yang Allah kata apa? Kami akan menarik sedikit demi sedikit mereka ke arah kehancuran. Maksudnya makin jauh daripada Allah. Entah kan? Makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, tengoklah bila kita dah naik level, kita kawan tak dengan orang biasa. Kita geng kita jelah. Kelompok dia. Lepas tu dah kita dah merendahkan. Dulu kita biasa makan di jalan ni, tapi dah naik level, akan makan sini. Dia dah lain kan. Jadi apa kata Allah? Kami akan tarik mereka sedikit demi sedikit ke arah kehancuran yang mereka tidak ketahui. Itu yang dipanggil istidraj. Allah bagi tapi sebenarnya menuju ke arah kehancuran atau menuju ke arah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami buka kepada mereka semua pintu-pintu segala sesuatu. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Pintu-pintu kekayaan, pintu pangkat yang tinggi, pintu nikmat. Sehingga hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sehingga ketika mereka gembira dengan apa yang kami kurniakan, mereka seronok dengan apa yang Allah telah kurniakan, maka Allah kata apa? Kami ambil azab mereka secara tiba, secara mengejut. Allah ambil secara mengejut. Maka bagi itu faidahum mublisun. Maka ketika mereka adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang binasa. Na'udzubillah.
1: Allahumma

Allahyarham Salim dengan tajuk lagunya Maaf. Lagu ini membawa kita ke 5.35 minit pagi. Jadi maaflah. Maaflah kerana kita kesuntukan masa, kan? Kurang setengah jam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan Nasional Kian Buruh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk pertemuan hari ini Sabtu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini, ya. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengubati sedikit keresahan anda. Ada yang resah, ada yang sedih, ada yang berduka mengenangkan kisah semalam. Yelah, kisah semalam sudah pun menjadi kenangan dalam hidup kita. Kita mulakan langkah yang baru hari ini, hari Sabtu, 30 Mei 2026. Kita mulakan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah kesempatan hari ataupun kesempatan waktu yang baru untuk kita memperbaiki apa yang terjadi semalam. Kalau semalam lebih baik, hari ini kita pastikan ianya menjadi lebih lagi lebih baik, kan? Okay, buat geng, geng-geng berhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang melampurkan diri dekat Facebook. Ramai saya ada yang tak sempat saya nak sebut namanya di ruang udara Nasional FM, maafkanlah saya, ya. Di Instagram juga, di live TikTok pada waktu ini, ramai yang bersama-sama dengan saya. Mereka kata, bang, tak apa bang, kita tidur di siang hari, kita bermimpi di siang hari. Itu memang geng buruh hantu punya tagline. Malam berjaga, mimpi di siang hari. Itu kita punya tagline kita, kan? Sebab malam kita tak tidur, geng buruh hantu, nama pun buruh hantu. Okay, jangan lupa dengarkan Nasional FM pagi ini. Nasional Hujung Minggu bersama dengan rakan saya seterusnya. Siapa dia? Surprise. Saya tak nak bagi tahu siapa dia. Anda terus kena dengarkan Nasional FM. Jika pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Jika yang terpun bersiap sedia di konti masing-masing, pukul 6 pagi mereka akan ke udara dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga segmen-segmen yang menarik, perkongsian-perkongsian yang menarik, juga perkongsian-perkongsian yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya juga mengharapkan segala informasi yang saya berikan untuk anda dapat kita kata orang tu kebaikan bersama. Kerana informasi itu adalah yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Baik, sementara itu ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di Sabah, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka, di seluruh negeri Melaka, Johor, seluruh negeri Johor, di Sarawak pula, di Bintulu dan juga Miri, termasuklah di Sabah, pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk hari ini. Mudah-mudahan sama-sama kita renungi kata-kata itu dan dapat memberikan inspirasi pada kita. Mudah-mudahan kita jadilah terang, terang tanpa memadamkan cahaya orang lain. Kita naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia sebagaimana yang kita mahukan tanpa menyakiti hati orang lain. Dan Alim saya, Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: FM. Ya, Zamtra FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabtu 30 Mei 2026 bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Santai Sabtu 6.12 hari ini. Bam bam akan temankan anda 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Pastinya di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Tak kisah di mana jua anda berada yang sedang memandu waktu ini. Berhati-hati memandu. Dan kalau boleh, bawa nak kongsikan sepanjang perjalanan Bambam tadi. Memang boleh dikatakan agak sibuk juga jalan pagi ni. Awal-awal pagi pun dah sibuk dah. Kan banyak betul kenderaan di atas jalan kan. Biasa kalau kita main tentang macam ni, agak sunyi jugalah. Kan. Tapi pagi ni lain macam juga. Dan semalam pun trafik luar biasa juga menghala ke utara dan juga menghala ke selatan kan. Jadi ada yang dah pun mula cuti, selamat bercuti. Kami kat sini akan terus setia temankan anda. Bambam ada, Saiful ada, Zaki Chong pun ada. Akan terus memastikan siaran Muntra FM pagi ni bersiaran dengan baik sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey, untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Dan untuk para muslimin dan juga muslimat, telah pun masuk waktu solat baru subuh tepat pukul 5.50 minit pagi. Terus dengarkan Muntra FM segalanya untukmu.
1: Hai, inilah Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: An Amr bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi, qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salah, وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Ayah!

0: telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
1: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Puter FM. Segar.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara,

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk rakyat terus layan Mutiara FM. Edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bambam akan temankan pagi Sabtu anda. Silakan pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih untuk anda juga yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Tak kisah di mana sahaja anda berada. Okay, dan pasti terima kasih juga untuk anda yang tak jemu-jemu dan tak cemus-cemus, okay, mendengarkan suara Bambam setiap pagi. Okay, dan seperti biasa juga kita nak kongsikan, okay, ini ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Hari ini hari Sabtu 30 Mei 2026. Mungkin untuk anda hari ini ada perancangan-perancangan anda, aktiviti-aktiviti anda di luar rumah hari ini, kan. Kini sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala petang dan juga malam diramalkan tiada hujan. Okey, jadi kena sentiasa standby juga, berhati-hati, berwaspada juga dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Okey, dan kalau pagi tadi, macam Mama kongsikan tadi, awal-awal pagi tadi Mama keluar masa mai ke tempat kerja ni, kan. Oi, boleh dikatakan sibuk juga di atas jalan tau. Di sekitar orang kata jalan Masjid Negeri, di atas lebuh raya, kan. Kalau semalam memang jangkaan trafik yang luar biasa semalam. Orang kata daripada dari selatan nak menghala ke utara, dari utara nak menghala ke selatan semalam, kan. Sampai ke pagi tadi. Okey, jadi untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati memandu. Kita doakan semoga lancar, okay, perjalanan anda untuk hari ini. Dan insyaAllah segala perancangan-perancangan anda, ada yang mungkin nak teruskan ibadah korban hari ini, hari yang terakhir, okay, dan ada yang mungkin nak pergi kenduri korban, ada yang mungkin nak pergi makan kenduri, ada yang mungkin nak pergi jalan-jalan, macam-macam perancangan hari ini. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan-urusan anda dan juga bahagia sentiasa di samping dan juga di sisi insan-insan yang tersayang. Okey, hari ini hari Sabtu, macam biasa kita nak kongsikan soalan uji minda hari ini tau. Nak tahu soalan apa? Bambam dah standby dah, tapi Bambam buka juga untuk anda yang mungkin ada soalan yang best yang nak kongsikan dengan Bambam. Okey, boleh hantar mai 0105080957. Terus dengarkan program segalanya untukmu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, Amtor FM, segalanya untukmu. 7.29 minit pagi, waktu ini. Good morning, selamat pagi-pagi untuk anda yang terus setia layan Mutiara FM. Ha, ada kiriman awal ni yang Abang nak kongsikan. Kiriman daripada Abang Zul kita. Assalamualaikum, Bambam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, hari ni, Alhamdulillah, sama macam isteri saya, kami cuti hari ni. Tidak, saya ni kerja tak menentu, Bambam. Tapi hari ni cuti. Hari ni nak bawa anak jalan-jalan. Alhamdulillah, selesai dah kami punya ibadah korban tahun ni. Hari ni baru nak start jalan-jalan, Bambam. Cepat sikit share soalan Bambam. Kurang-kurang boleh jawab dulu. Sebelum kami nak keluar sekali lagi, semua duduk kalut bersiap dah tu. Beg kuih besar. Padahal sehari je. Amboi, semangat tu. Tak apa, kalau orang perempuan, orang rumah kan, kalau bini anak-anak nak buat satu alamari pun layan je. Sebab bukan senang nak jalan-jalan kan. Kalau orang yang memang selalu jalan-jalan, mungkin bagi dia biasalah. Saya tu beg kecil je. Tapi kalau kata setengah orang yang memang nak dapat peluang, jalan-jalan ni bukannya senang kan. Nak meraihkan tu, mak ayah jangan kata apa, anak tengah seronok. Kalau mak, kata apa, bini kita tu nak usung satu amri pun, pak duk diam-diam ya, layan je kan. Sebab apa tahu, seronok. Bila seronok tu kan, itulah timbulnya kebahagiaan. Baru kita pun seronok nak jalan-jalan. Jangan pula saya bersiap lama sikit, pak duk beletiak dah. Apa dekat 3 jam make up tak habis-habis lagi, biar pergi kat mereka. Tak kalau mereka duk bersiap tu, kita buatlah yang kerja-kerja lain apa yang patut. Main telefon ke, reply WhatsApp ke, Aisyah. Okay, baik. Dan apa pun untuk anda yang baru nak mulakan perjalanan, insyaAllah kita doakan semoga selamat.

Khamis dengan Jumaat. Hari Rabu kan raya. Hari apa nama, hari Selasa ada yang dapat sekerat hari kan. Half day. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. 7 hari. Alhamdulillah kan. Habis 7 hari, rancang sebaik mungkin nak pergi tamaran, nak buat apa. Kan kurang-kurang tu bolehlah orang kata apa, memenuhi segala apa yang nak dilaksanakan. Okey. Baik, kita nak buka soalan Uji Minda pagi ni. Soalan pagi ni dia susah sikit. Memang susah. Tapi Bambam tak mau share sekarang. Asal lagi Bambam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey. Standby pen dengan kertas siap-siap. Sebab apa? Soalan ni Bambam dapat soalan Cikgu Mat, tapi Bambam tak mau kongsikan soalan Cikgu Mat lagi. Bambam simpan soalan tu. Tapi kalau ada yang boleh jawab soalan Bambam, kita share pula soalan daripada Cikgu Mat. Sebab soalan Bambam ni, cerita dia susah dia, dengar soalan pun boleh migrain. Okey. Jadi tak tahulah level dia tu macam mana. Tapi kalau anda rasa anda nak cuba jawab dan anda pakar jawab soalan Uji Minda, standby siap-siap. Okey, sekejap lagi Bambam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Right, terus dengan Kamtar FM, segalanya untukmu.

0: Di pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: 蹲借我。
1: Jalan Radio RTM, satu suara, satu jiwa. 7.41 minit pagi waktu ni. Ha, kalau memang tangguh lambat sikit soalan je kan, ha, mesti ada yang dah tak sabar kan. Ha, ada yang marah Bambam ni. Bambam cepatlah, Bambam nak pergi market ni. Oh, nak buat makan-makan sekejap lagi. Bagi soalan cepat sikit, sabar. Cuba bawa bertenang. Okay, baik. Soalan dia berbunyi begini. Ha, dengar baik-baik tau. Ha, dapat-dapat soalan ni terus jawab. Oh, kan? Oh, jangan orang kata pun ralik-ralik tau. Risau lagi. Ha, sebab jawapan dia memang susah. Ha, level dia memang kena dengar. Soalan pun migraine. Oh, okay. Baik, soalan dia berbunyi begini. Okay. Ha, dengar, dengar tau. Dengar lelok ni. Ambil pen, catat dekat kertas. Kalau kertas tak ada, tulis kat tangan. Oh, baik. Soalan dia berbunyi begini. Push kat depan. Belakang, hati-hati. Push terkejut. Dekat belakang. Ha, susah hati. Ha, apa tu? Ah, okey. Nampak tak? Dengar, dengar soalan tu macam alah Bambam. Macam makan koci. Oh, koci pun kalau buka tak hati buka pun lambat juga kan. Ah, macam makan kacang kan Bambam. Oh, tu dia macam makan kacang noh. Ah, baik, soalan dia berbunyi begini. Push kat depan. Yang belakang hati-hati. Push terkejut. Oi. Oh, kat belakang noh, susah hati. Hu, ini level yang macam ni tau. Susah hati dia. Boleh sakit jantung tu. Apakah yang Bambam maksudkan? Okay, 04-2107-389 ataupun boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Terus FM 010-5080-9-57. Ha, tunggu duduk lagi. Pikir. Dah tahu jawapan? Ada jawapan? Call my. Roger my. 04-2107-389 ataupun hantar my di ruangan WhatsApp Terus FM 010-5080-9-57.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je, buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Ni bang, aku nak abang bagi kan.
3: What? Siapa?
2: Kita ni, hidup sehari ni ada 24 jam.
3: Betul?
2: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
3: Buang apa? Buang apa?
2: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
3: Buat nak buat apa?
2: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
3: Aku tak dan.
2: Ni aku main rumah hang.
3: Oh, siapa?
2: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
3: Aku dah halau dah.
2: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bam, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
3: Ni, macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
2: Ni, nak abang bagi bam. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
3: Okey.
2: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang. Hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
3: Oh, jentik
2: Aedes ni boleh buat demam denggi.
3: Aku ingat okey, tak apa.
2: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnak, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
3: Okay. Ambil duduk je, aku nak buat ajar 10 minit eh.
2: 10 minit lah.
3: Aku main balik.
2: Ingat lah. Okay.
4: Yara FM. Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: sesuai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprampai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Yes, Zamtra FM, segalanya untukmu. Ha, yang tengah menyorok pagi ni, yang tengah sarapan pagi, yang tengah makan pagi, yang tengah breakfast, okay. Tak kisah makan apa pun pagi ni, semoga kata apa, rezeki yang masuk dalam mulut kita tu, rezeki yang membuat keberkatan untuk kita bersama, kan? Rezeki yang berkat. Jadi jangan lupa tau, jangan lupa untuk mulakan dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Alhamdulillah macam pagi ni seronok kan, dapat balik kampung, celik-celik mata hari ni, tak ada nak celik, duduk atas katil lagi, dah bau sedap dah kat dapur tu kan. Siapa masak? Mak masak. Rindu masakkan mak kan. Alhamdulillah. Okey, yang menyorok dekat kedai, kalau kata Aini Adha yang pertama, yang kedua, di sekitar Pulau Pinang boleh dikatakan banyak kedai tutup tau. Tapi semalam banyak dah yang buka. Tapi yang lecehnya tu, beratok punya panjang. Okey, banyaklah tempat-tempat yang orang kata apa, dah menjadi tumpuan. Orang selesai ibadah korban kan. Ada yang orang kata apa, buat korban yang pertama, ada yang buat ibadah yang kedua kan. Bila mai orang kata apa, yang ketiga ni, cerita dia, cuti panjang lagi, tunggu duduk lagi, perhabislah apa yang patut. Okey, jadi apa pun untuk anda yang mungkin nak masuk ke pulau yang mana tengah hari ni dijangka trafik yang luar biasa, okay, yang akan masuk ke pulau. Jadi untuk ni yang mungkin ada destinasi tujuan anda, nak pergi ke Bukit Bendera ke, nak pergi ke Batu Feringgi ke, nak makan-makan nasi kandang ke, tak kisahlah, okay. Rancang sebaik mungkin perjalanan anda. InsyaAllah kita doakan semoga selamat, selamat dalam pemanduan, selamat menikmati keindahan di Pulau Pinang. Dan yang paling penting, bawa banyak bersabang, terutama sekali kepada anda yang mungkin nak lalu, nak lalu di sekitar Bayan Lepas. Okey, bermakna ingatkan kepada anda semua, okey, yang mana di sekitar Bayan Lepas, banyak jalan-jalan yang orang kata apa, ditutup. Kalau sebelum ni mungkin ada yang 3 lane, sekarang ni ada yang 3-2 lane kan, disebabkan kerja-kerja pembinaan LRT Laluan Mutiara. Ha, jadi kalau anda yang mungkin nak lalu ke Bayan Lepas, nak pergi ke balik pulau ke, nak pergi kena durian, depa kata dekat balik pulau tu, naik motor, naik motor atas jalan, hirup udara bau durian. Tu dia. Sampai terah tu, kalau naik kereta tu, kalau masuk balik pulau tu, bukalah aircon kat macam mana pun, bau durian tembus masuk dalam kereta. Nak abang kata sekarang ni orang balik pulau memang sedang menikmati, menikmati bau durian. Okey. Jadi kena bawa banyak bersabang untuk anda yang melalui laluan ataupun melalui tempat-tempat yang sedang dilaksanakan LRT Laluan Mutiara. Ini bukan makan masa set ni. Cerita sampai 2028 nanti. Okey, baik, kita nak teruskan. Okey, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Tuan FM. Ini kiriman daripada Pak Uda kita. Pak Uda kita hari sempat berselfie, okey, di bawah rimbunan pokok di hadapan rumah di tepi pagang. Selamat bersiaran, katanya. Terima kasih Pak Uda kita. Baik, kita teruskan untuk soalan Nujimina kita pagi ni. Soalan dia, dengar baik-baik apa yang Bambam nak kongsikan. Dengar tau. Rasa siapa yang nak jawab, boleh call ataupun boleh hantar di ruangan WhatsApp Metro FM. Okay? Baik, soalan dia berbunyi begini. Push sekali kat depan, hati-hati. Okay? Tapi kalau push banyak kali, terkejut kat belakang, susah hati. Okey, baik. Untuk anda mungkin nak kongsikan apa yang Bambam maksudkan ni, lain macam duk push ni kan. Okey. Call 04-2107-389. Ada yang migrain dah ke dengar soalan ni? Susah soalan ni. Jadi kalau kata budak tadi ke dengar soalan ni, kacang lah kan. Tapi kalau kata umur 40, 50, 60 dengar soalan ni, silap-silap boleh termenung seharian. Sebab dia dengar soalan tu macam budak tadi kau punya soalan. Tapi level jawab dia tu, dia tinggi lagi daripada Dr. Falsafah. Okay. Dia kena bukan kata pikir luar kota. Dia kena keluar pada rumah tu, pikir dulu. Sambil hirup udara yang segar pagi-pagi ni. Okay. Baik, kita terima pemanggil. Yang pertama pagi ni, halo. Siapa di talian?
6: Sophia.
5: Kak Sophia.
6: Ya.